0: Okey, napa-napa Tony Peace Band lagu Bidayuh pagi tu ni Neil.
1: Kita semua berdua pagi wai ke pagi tu. Pagi hari satu sama pagi hari satu semua.
0: Iya, ngarap ke sama lantang meh sama nak lembau meh nurun kawak ke pagi tu. Engkanya baru datai ba upis, baru berengkah kawak meh ke pagi tu ni Neil.
1: Iya. Okey, jadi topik dua pagi wai kita ke pagi tu ianya berkawan dengan pendiau kita. Pendiau mua kita, pendiau ulah kita hanya tadi. Sekali ke kita hanya murih ke apa tahu ke indai kita.
0: Ya, nanti orang bertemu dengan Nuan Daniel, nanya Nuan. Bisa saya madah Daniel, Nuan tu lebih ke indai Nuan tahu ke lebih ngi apa Nuan.
1: Kan lebih ke apa kau pun bagus.
0: Lebih ke apa Nuan ni.
1: Dan jarang ke aku dengar madah. Sebang ku indai ku.
0: Lebih ke apa ini.
1: Lebih ke apa.
0: Bapak mua, bapak pendiau semua punya tubuh pemesai
1: lebih hangga apa
0: lebih hangga apa ini nantu besai ini nih loh
1: no segi bangsa ke bangsa ke mini mini bangsa
0: ke bangsa ke tenyan okay orang ke
1: rendang besai, rendang
0: okay ke tenyan okay orang tu besai langkar nih punya korang
1: ngede deh Sam
0: aku nanti orang mayu bertemu dengan aku tahu ke kami serumah kini madah ke lebih ke yang indah aku ni mua nambah ke mayuh lagi ni tiah ke indah aku
1: oleh
0: oleh nanti belagunya ni ne nanti belagunya lama indah aku tu siku orang ke iya tu bak kumpul punya indah aku tu siku orang ke rindu belagu
1: rindu belagu
0: nama tu rindu ke pengawal belagu meh nanti bakal orang pengerami gawai-gawai sebab segi jarang nak suruh belagu ya atau ke ngirup nama tu lubuh ke bisik pengerami tidiri tadi jarang nak belagu sama punya tarik ni kira lebih ke ngagai indai Daniel.
1: Ya, sama ngau indai ko mega indai ko ridop lagu tang ngau ridop lagu nya nak datai baku datai ba mandi ko ke nombor 2.
0: Oh aman ne. Aman aman arwah nuan tu. Segi aman lebih ke ngis pia apa ini Daniel. Ya,
1: nak datai bakal belagu ko Sam. Nya ko ngai asa harap lagu mangga sike. Segi ngai laban nyawa nak mana.
0: Oh aman.
1: Ngemalu ka kumpu ngemalu ke misal le.
0: Atang indai nuan nan segi nemu belagu ne.
1: Segi nemu belagu segi nanti bakal ko game yang sebab dia Sam Siti jemarinya dan penuh trofi belagu yang naik sebab tinggi-tinggi
0: nang orang belagu amat nang tadi
1: dan bakal belagunya nya nak datai baku itu
0: pulai ke menyadi no
1: gimana dia ke nomor 2 nya
0: pulai ke dia tu nyo nama tu nandai pulai ke dia pulai ke apa nama ke
1: nandai nandai ngambil pengawa belagunya baku segi nandai langsung
0: bukan wan muriah apa nama landi ab jako ke pulau baku ni
1: engka aman hari sukut lomba ngamain segi aku ngambil hari
0: ya
1: bakal apa aku rindu main bola kuban rindu ke main bola megap
0: ya
1: nyak kami nyak kau lah ngesem mengpan odah ada tadi hari sepia indah ya
0: betul
1: serta megap ke nanya ke peninga kita
0: ya hari peninga kita ke mendiang ketua pagi tau Zida tu lebih lagi ke sepia indah tau ke sepia apai
1: ya
0: tau ke dua-dua Daniel
1: ya kena tanya ke komen bak Facebook YFM Iban dah bisa komen tu Sam
0: ya okay
1: hari Jonika Juan selamat pagi ngagai sedua aku ya asa-asa ya ya murih ke niang indah ya hari gama mua ngau laras batang tubuh tang hari sukut pengelan di mayogi murih ke niang apa ya meh ku ya niang apa ya subah segi landi apa pengawa hidup ke diri tau ke survival berkampung ia megak landi ngeraja pengawa bergagak ke sarung ngau ulu duku tak payah megak landi bergigak ke pemakai dalam babas berkengasu bubu tan bubu dah manju metik jelur tanya pemadu di purih ke hari apa ya ke bidik bertanam bertupi nak kalak rumbau ya nanti bertanam ke buah serta bidik nupi manuk kampung
0: si pengelandia ke ya si pengerindu kita bekenyak ni
1: metik manju tu segi orang ke Begigak tu Sam, Begigak berkampung.
0: Orang rindu ke Begigak tu tadi.
1: Di bisi pengelandi apa kenyak Sam? Ngasu
0: Laban manju. Laban ke nadai kita peluang Daniel. Laban udah sekolah sebab alu gawa nadai buat rumah panjai menyekor yang nanti buat rumah panjai pelabak ku rindu ke Niel rindu buat air pelabak ku Niel ngintai bukan rindu ngintai rindu ngabah bubu tak kenyak rindu tak keba air nanti pergi ke bukan nimbah kenyang kau kurang meh
1: ya aku engkau sama kini sen
0: aban ngintai cukup rindu ku Niel
1: cukup rindu ngintai
0: sebab kan bisi ke maya kita ke ke awak nama tu nadis bersekolah sebab bisa kan mengau apa yang ingin tak deh
1: engkau pengawak berikan
0: ya
1: Nubai kalah deh
0: Nubai kalah
1: kalah engkau orang Nubai
0: kalah Nubai
1: yang main Nubai aku kalah mengau Nubai sebab yang kebedau gawak lah namanya engkau ngawak ikan
0: engkau rindu benda ikan ya lah ni
1: ikan mau buat Nubai ikan ke baka ke jarang pada kita bagi ikan tilan ya deh di utai ke baka gintinya jarang tilan ke makai ya, ginti nanti nak kena tubainya
0: semina de tubai aja ke boleh maka mansai kenya te kenya kan ni biar lagi pengawal pengawal berikan kenya rindu cukup rindu
1: tahu tahu berikan ni lah sungai
0: beriman aja lah beriman aja ni Okey, Juni banyak ke pagi tu mua ya aku ya nang kopi paste apa ya aku ini nang kopi paste kali lalu pihak mega mua anak bujang ya nyu kopi paste ya kak nyu murih ke ya aku ya semina pemurah aja meh ya jauh borak re aku ku ya
1: anak ya
0: anak ya
1: murih ke bini ya
0: engkau ke kena aku au nomor mu ke ditu ya
1: dini ge penatai pemurah ada tu ke bini
0: aman eh
1: engkau dari jiran eh cara dunia apa ni
0: lemah aku kau jak nanti hari au baca ruat asak ni le tonton mu borak apa ini celo Okey, agi panah nemi ya Daniel, nemi ya. Pura kita ini sudah tanya tumpak panas apa semua, nyu celuam ke kita. Engkau agi miat subang ke pura ke ne Juni banyak tau.
1: Ya, engkau mat.
0: Okey, Dominik untur ya balance. Bisi pemangah bisi kamu murah apa ya, Daniel? Danya mulut ke kimut ya aku ya bisi memurih sepia indah ya orang ke mulut ke kimut atau orang ke
1: habit lah ya habit kaya gaya madahnya ulah dan ya mah habit menyeko jaku
0: ya peniau
1: peniau
0: habit peniau ya punya tadi okey judat Ami berkenan ke topik dua seduai pagi tu bak perniang ya aku ya bak perniang orang mayu lah menyeko tua tadi ni 80% mua ya nang buriah sepiak ni yang apa ya tang bisi gora bersebut bab berjakau ke ya suah sigi orang suah nyemak ke ya baka ni yang indah ya ke Niel nanti ya suba ni yang indah ya bisi gelak nama tu di kangau orang nak kangau orang deh kumai orang engke hujab ya namanya nang engkau hujab ku ya ngai ngai nadai tadi disebut ku ya lalu ngai ngetu bejakau ku ya nya ke dia tu bisik ka memurih niang indah ya ke kadang ku ya bisik tak disebut tanang awak janji gerai ku ya orang ke bejakau mata pelawak aku ne
1: ya orang ke ada mai jakau na tahu na segi ukai orang pejakau
0: segi orang bejakau
1: Ari and Will tu Sam nitiah ke di pedak bala yang boleh ke Arispi Indah ya. Maya bala petunggal yang madah ke ya nya tadi versi junior Indah ya.
0: Oh, boleh Indah ya mata.
1: Si lesong pipi ko ya boleh ke ini ya soba. So pipi boleh kini ya. Nari nak bala petunggal ya sepiak mak ya. Sigi bising ngembuan so pipi baka ni ini ya. Hanya Siti Anugrah boleh ke mana ko ya.
0: Au ne. Abis itu langsung pipit ko kita yang tadi ni. Nyak tadi Yen Will atau menyadik ya Nja Will Jauh ya ke pagi tu hari miri okey mua ya murih sepiak apa ya ku Neil nanti berjalan ba belah pasar ku ya kumbai rana Cina belama ku ya kadang ambil di baik sila jaku Cina ku ya angka apa itu bakal ngamal Cina deh Neil
1: si purih Cina mimit kini nah
0: angka mah bisi pepurih Cina mimit nemu ka ku jaku Cina ku ya basicnya ku ya laban bisik sekolah Cina kak subak ku ya ama ngerandau nama ya kak ngerandau lebih ke dulu aku lari ku ya nangi ke pansut jaku rujak lagi ku ya dulu ngelari ke diri ni tapi basic ya sekolah Cina basic aja meh
1: basic ya. Cina ya nemu ya tiap orang yang berjaku ke yang tadi nemu ya nemu diri ya
0: aku kenang ke nyak tadi Neil ne baka Cina tu tadi nanti orang bertemu dengan Wan orang ke empai ngelala Wan selalu sila yang ngomain Wan nama Neil sikit iban ke tau ke kumair Melayu ke
1: tiku baka meli barang berkedai ne
0: ya
1: hari 10 kalinya bisa dalam 6 kali orang jaku Cina aku
0: kumair Cina ne
1: kumair Cina
0: aku sikit nyak meh bisa ke siku dua tang mayu lagi kumair baka Melayu kusira Neil mua Melayu
1: kusira bukan dia bisa puriah Melayu Brunei
0: nombor Nadai kena tak mai lah ke hau.
1: Dan saya usul kita berkeni ke Sam hari Indonesia ke
0: nang nang segi hari nang tuci ban munyi korang.
1: Okay, ya ke subahnya segi hari Sri Aman ke berkeni ke
0: nang hari Lubu Antu.
1: Hari Lubu Antu ne.
0: Au dejak belaki ni ke pindah kian asal ya nang orang Lubu Antu. Tanda nemu maku ke kata icit-icitnya bisa tidak penakan nama-nama ke nadai ke bersebut nama tang ketemu aku nah segi bannya mana cuci bannya
1: ya nyo medak salah siah keluarga yang medak katim nama tree family tree
0: ya
1: salah siah keluarga nanti cia di DNA kadang ada bisa namanya bisa peratus-peratus ya dia ada
0: Jawa
1: Melayu dari Jawa dari Portugis kini bisa dia aneh kau sebab eh.
0: Kita pelawa aku kau bisi nya eh Melanau ni nadai.
1: Bisi arsi si seri Cina enggak bisi hari namanya tadi. Hari Memalu ah.
0: Memalu.
1: Memalu hari Kalimantan ya. Sida hari spesial ya lah ada sama.
0: Hari Ciet sebab ne.
1: Hari spesial naik bisi Cina, hari spesial aku bisi asal hari Memalu ni. Okey direka tu Sam. Amat tu nak tahu ni.
0: Aku mesti malu ah tenan ni.
1: Bisa anak nyebut enam jago ke malu. Nama bapak mu aku sih. Bisa darah malu atau sem.
0: Aruh dan tinggi ro. Bapak tanya ngau dengi ro lama. Nak aku makanya kue hempak aku sem kue ya.
1: Nekanya.
0: Nak aku makan mi sem kue heavily ya. Kau dah aruh dan bunyinya lu banyak ni.
1: Dia nengok cerita ni.
0: Okay. Utai orang ID ke pagi tu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Urai terumpang pelepak pengerindu, siku hari penyanyi ke Bisik Merindang bak program Nai Nemuai Birami tu ilah Neniel. Ujung minggu tu ilah ya.
1: Ujung minggu tu ke dekat itu sampai datang berbala mayuh. Ngaget pengerami itu. Ni apa mayuh pemerindang Sam.
0: Betul.
1: Mayuh penyanyi. Ngam-ngam aktiviti bukai ke dekat diatur.
0: Ya.
1: Berbaik ngonya ilah.
0: Bak sungai asap lah kak dia.
1: Okay, series Diwala tu Sam komennya. Hari Bintulu tu ya. Di Bintulu mana celap sarito hujan kemarin ke ya. Ba yanti ba peninggi ya murih ke indaya. Imut-imut pendek baka peninggi jaya bacan.
0: Tinggi paya bacan ya.
1: Jaya bacan.
0: Tinggi no.
1: No.
0: Baru hai ne.
1: Ini aku ya laban apa yang indaya digelar. Apa ya digelar Amita Bacan. Indaya Jaya Bacan. Sedak ya semadi minak ya jak nitiah kena ya. Dan hari sukut ulah ya ya muriah ke apa ya. Nantu pejakuk ke ya. Nantu pejakuk hari segi gaya tubuh ya mirah muriah ke indaya.
0: Indaya. Nantu pejakuk punya tadi ni.
1: Hari siapa namanya tadi?
0: Panjai namanya.
1: Series Diwala.
0: Series Diwala ni. Ya. Nama ada nama tak tanya ni.
1: Nama Hindustan.
0: Okey,
1: engkau mesti peninggal kita ke mix Hindustan dia tu. Buat itu.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Mendiang ke komen ni. Ya muriah ke DNA Hindustan atau kemudian ke DNA Iban.
0: Ya, Amita Bacan. Okey, ini Nom ke pagi tu nanti ngenang topik sedua itu ku ya. Ya, nanti pasal berjaku ku ya Niel. Muriah ke niang apa sida ya. Nanti bertemu dengan orang pan nanti dikelala ku ya kini ketua tadi ni. Nak nemu beranau dengan orang ku ya.
1: Ini Nom.
0: Ini Nom. Nanti mua ya, mayu lagi ke sepiak ina ya. Laban pak pengawak yang pu pun murih ke niang apa ya ku ya nya orang ke lubah ngerja pengawak ku ya Niel. Nantu sikar macam tu.
1: Ya,
0: ke lubah. Dan ya, orang lubah pengawak tu. Nanti ya tembok mana antara ni. Laban dia liku ati diri tahu tanya tembok.
1: Ya. Kekadang dah agak sem. Aku tu nak mau lubah kena ni. Aku ngejar pengawak.
0: Tertengah punya pelabak
1: aku. Bukan tertengah aku tu pelabak
0: aku. Tak laju. Tak aku pelabak ni.
1: Nanti dia ada Sam.
0: Aku sama ni.
1: Tertengah.
0: Nak laju. Nak ke lubah.
1: Ya.
0: Tertengah yang tadi. Sesedang tadi.
1: Orang ke jampat ni tadi. Bisa aku bedak berarti ke orang jampat ni kerja pengawak ni. Jampat berapi, jampat mandi. Ya. Semua jampat. Contoh lah. Orang ke jampat. Masaknya tadi.
0: Nyumai.
1: Masak. Teng ke
0: panduanya
1: tadi atau ke bekaunya tadi. Lembau dia mendah.
0: Bekau tanya ni. Bekau bersurannya.
1: Pala yang dekat buat dinding. Lubak dekat berkening.
0: Ni. Tang bisi orang jampat tadi ni. Ya, tanya enggak? Likun bersih ke tanya lah. Bisa orang kena orang ke jampat dan mayuh gig ke tanya tu ni Niel. Aku engkau nyak kini kat lalu bayah ni laban ngai mendak tai ke ngai mendak lalu tai ke temerau bukannya
1: naya ai bimet lab gene
0: lab dulu atau ke ngai ke lalu temerau mana tadi ngai nanti mepat utai ngai utai nya ke lalu labu tanya engkau nyak ya
1: nyak ngasa lubah
0: lubah tai orang tu tadi ya tanya dulu asal pengawaknya tembok lagi baru esitel ku tanya dia
1: lagi baru ngelap
0: lap ya.
1: Nanti lap lah
0: lap udah nyak baru yang nguliah ke pala undang berdindian dia. Sedemi bak belakang bak cermin sedemi hun bak cermin datai bercermin mihun dan ni ngomong tai
1: pemendah ya ni asyik.
0: Tidak kulit bawa yang tadi pertama lu berjambah. Penyawa melaut.
1: Pemenar ya.
0: Aku nanti ngau kaban kena nuan tu kak masa kekap layak. Aku kena ya. Tidak kekap layak pada aku kak ngelaban.
1: Ngomong kenapa kau? Padahal dia berapi. Magang-magas berkeni Bandam aku ngasal rapi
0: Oh, no bawang Dutai jamban
1: Okay tu hari Jessica Itan Sam. Selamat pagi guys doa aku ya. Ya tu 50-50 ni apa ngau ni ya. Ya. Segi bagi doa aku ya.
0: Bagi doa.
1: Ni dia ke ni yang abak ya kurus makai nama-nama apa nak menemu gedua aku ya. Berjaku dah boleh kontrol segi udah bangsa ke besar kuang. Bangsa orang takut ke jarum. Ya. Boleh ke ni yang indah ya nak tinggi siru ngau orang tuai ringat nak lama rindu nyumuai berkebun serta rindu dengar radio banyak hari Jessica Itan
0: mayuah murih bisi murih kapai bisi muka murih kinai banyak tadi tertengah tadi
1: tertengah
0: ang tian kian ke pagi tu hari jalai pendisan nanti nitih ke topik seduai dia tu kuya laban nitih ke nama kuya Nil laban nama Cina kuya nyo nitih ke mayuh lagi baka Cina matu tadi kuya atau nadai ke nyebut murih ke siapa-siapa tu tadi nya peninggal kita ang tiat Kian. Nah, nama apa dah Cina ni?
1: Ya.
0: Ingat dia ni.
1: Anting Kian. Soal ya ngau kita.
0: Soal komen ni.
1: Komen itu. Hari Ellen Umel tu Sam. Ya murih ke apa ya? Gambar ya sama baka apa ya? Nanti kamu dah gambar apa ya? Pedak meh gambar ya.
0: Sama copy paste punya korang. Leon Spin Manduah ke pagi tu? Nanti ditusi kuya bala baka mua menyadi apa ya ke kuya nanti ia tadi engkau amat pedak sidak ya tari segi ulah kuya engkau murih ke inaya kak mah berandau kuya ni nyari Leon Spin mandu lah
1: bangsa orang ke pejakuk lah
0: orang ke pejakuk
1: Okay. Sekedar komen dari kita semua terus ke nanti ke komen kita ke bukai kepada ada kamar cahaya ba dua pagi wai ke pagi tu.
0: Okey. Tu hari Shane Evan engkai berumban ke pagi tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: Okey, hangai tong dek dek agi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu ni ni.
1: Kita habis itu pergi kita ke Sarito oleh pendiau kita murih ke paita ke indai kita.
0: Bisiknya madah ke sepia indai, bisik madah sepia apai, bisiknya dua-dua ke tadi ni ni.
1: 50-50. Ya. Hari sirin pira tu sem, so pagi ku ya di miri tu panas. Baya ya manyuh. Pala yang gombai ya habis dah baka niang indai ya suba aku ya. Mua sebaka pemesai sebaka minak peninggi dah sama. Apa yang kau madi ya sama bula peninggi minak ya ajak ke pandai mimit hari sidai aku ya.
0: Oh, murih siapa ya?
1: Inaya. Murih kinaya
0: aku. Oh, nanti tinggi.
1: Nanti ya yang nitiah ke niang indai ya pemakai segi bagas gemuk.

0: Ni nak orang ke bakal sedak kebukainya tadi menjadi inaya tadi nang tak saya kemenda inaya nama menda agama empu
1: nanti lengau tadi mantap ke bawah ya dia nan ya
0: ya meh laban ya nang tak sama sekali ngambil inaya
1: sekali akhirnya Syiran Pira ke pagi tu lanjut langkah ke pagi tu nanti ya kuya Neil mayu hagi ya ngambil inaya bakam wow wow ya nang ngambil inaya ke pagi tu hanya hari lanjut langkah Anna Peter ke pagi tu nanti wow ya kuya bakal sepiak bisa orang ngumai tadi bakal sepiak apa ya gak dan bisa kan ngumai bakal sepiak ina ya aku ya pandai muriah kapa ya tinggi mimit hari ya aku ya dan ya nak untuk berjaku muriah ke apa ya nanti dah berjaku lagi aku ya nari ingat ke dunia nah, nanti ingat ke dunia nak balik orang nama dah berjaku lagi aku ya Neil
0: ya kira ke namanya tadi muriah ke inaya aku yang tadi Sam.
1: Ya. Muriah. Nanti pejakunya tadi muriah apa ya tadi. Tuan pu dah meda anak Peter tu subah dan
0: ya, Neil. Sikit pejaku empu.
1: Sikit pejaku mana Ahmad ngelayan kita. Ngelala maka kita itu Neil.
0: Ngelala leban suah ninga kita.
1: Ya, 24 jam ninga ke WFM ku ya.
0: Okey, nangkan kenya tu bisi hari perlu ini yang tu Sam. Berkongsi ke pasal hidup yang muriah ke apa ya bertahun 1964 sebab yang ngelala apa ya udah ngelala apa ya muka kedai bar rumah panjai tahun 1999 yang lengkap ke pengawal perintah lalu muka kedai ngau company company meh semoga company company dealer operator dalam tahun 2017 kedainya dijual dengan gaya lalu ni meh merangsang kira ke muriah ke apa ya meh kaya tadi
1: Murih kapaya
0: Murih kapaya segi tau kabar sukut pengawal bisnes nampung pengawal apa ya ke berbisnes
1: orang bisi nau kia punya tadi nah ni
0: nau kia
1: untak bisnes
0: ti nadai untak bisnes sem tau kan nadai penau ba pengawal bisnesnya tadi bekeni pa orang nyerah ke kita bisnesnya nak mansang kira ke business mindednya dipurih ke hari apa ya
1: dan tu mujur punya tadi lapan nanti kita nak ada untuk bisnes tadi nama tu pengiruh kita kurang tadi ni ya
0: lapan kita yang nak rindu
1: nak rindu
0: nak ada pengawal ke nanti di rindu ke pengawal muzik yang diknya tadi megai pengawal dagang kira ke nak jadi namanya tadi pengawal bisnes kita ini
1: okey nyak meh komen bala peninggal kita ke pagi tu ni Neil macam-macam ke bisi muriah apa bisi nyak muriah indai bisi nyak dua-dua tadi
0: ya bisi nak kini muriah aki ngau ini nah sam di pada deh
1: bisi Neil bisi au nah bisi ucu yo muriah ke ini tadi nama tok pejaku tek ke kenyam tadi ba tubuh tadi baka baga pandai murai tek ke kenyam tadi bisi Neil
0: hari buat dah
1: hari buat
0: buburiah agak buat kena
1: keletang
0: burus
1: bisa
0: ngerembai
1: bisa nama tau nadai buat nama nadai buat mentah ni
0: nadai buat tertengah
1: nama tau nadai buat meh
0: buat nipis buat tebal
1: bisa buat mata bisa buat mulut bisa sikit bisa muriah
0: sikit buburiah hari apa indah
1: bisa muriah haki ni menyata ni kelimpah hari kemuriah apa indah menyata ni
0: sikit ngambil ya meh paling jauh ya pan hari haki ni tak ni untuk jauh hari bakal lebih hari haki ni
1: sikit pulai kita mangah teka kenyal macam tadi Neil. Okey, jadi terima kasih meh ke komen bala peninggal kita ni Neil. Ya. Sigi nama tu mai kita topik dua pagi wahai. Nanti hari satu nyentuh kali lima macam-macam topik ke bekawul ngau penghidup kita besari-sari punya. Mari bukailah mai topik ke bukai.
0: Badau dia nampak nyamuk dia tau. Okay. Terima kasih guys semua peninggal kau dah komen kau peninggal kau dah ninggal ke pagi pagi hari 6 pagi tadi
1: Okay. Bertemu baru bawa ke bukai peninggal.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ketanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak ngemata ke pengawal Tabib Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawalnya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawal berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisindur bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalai.

Selamat bertemu baru Bak Y 9.12 pagi tu hari 1 17 hari bulan 8 2026. Nama berita kita Y Peninga bersampi ke Pengelantang kita pagi tu. Selamat berjalan ke pengawak ke kita ya ke bedong ngerja pengawak kita nak ngira Bak Palan Upis Nur Gawak berumah kini tau ke Batanah dini-dini Nur kita pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita sama ngembuan Pengelantang dalam hati diri. Okey nama laban enti tumu pagi itu hati udah lantang hanya makan tentu ke rentak atau ke pendiau kita sehari-hari itu lagi laban selalu ya pagi hari satu itu kita ikat nukar mod kita hari ujung minggu tadi mod belelak mod ngantuk ngagai mod produktif. Harap ke kita sama belak sampal produktif meh gasil ke kerja ngasil ke tai ke mana minggu tu kelebih ya gi. Lalu menuju kita pagi tu ya ke benung deriba barantu jalai tau ke kita pagi tu ya ke baru nelengak ke peluak kita nukang ke penjan kita tak? Berarti ke gaya hari kita di luar agi mengkang bersebun tajak pan ujung minggu tu tadi bisi hujan tang tajak ya agi mengkang bersebun tajak pan nanti ditiah ke baca tikas pengamah angin IPU di menua kita itu bisi nurun tajak pan sebut yang bisi kurang harap ke kita sama agi ngintu pengelikun pengerai di rimpu selia ke dulu sebarang pengawak di luar rumah aktiviti outdoor kena sengkabung hidung ngau nyawa mega ya lalu hidup air kemayuh pagi tu di Menara Raya Kuching gaya hari tadi bakal kesemuan tumu pagi tadi hujan memesik di puak Menara Raya harap ke minggu tu sebun tu tau kurang tau ke habis meh hau nanti lagi ngerugak kita di menua Sarawak di tu anak minah kini-kini peningau dah lepas tu kita bisik lagu-lagu tu merindang kita

Jadi tentu ke kita yang tadi Anang Ginsir, Anang Mindah Kini-kini. Terus mendiang ke kami tu Lucy M, Ngai Tunde Day, Bawai 9-12.

statistik bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Radio YFM. The 101.3.

Ujung minggu tu tadi, gaya hari ke nak tentu mana di Bandaraya Kuching, balat nak ribut hari 6, tidak salah aku, kaya kemarin. Hari 6, bas kedan duar di Kuching di tu, ke ujung ke pun kayu tadi, bisi ribut ke bisi tumang. Bansal nur urah berjual, diriput ke bisi runtuh. Ketegal ribut ya ke balat, benar, ujung minggu tu tadi. Ba pasar Kuching mega, ba India Street diriput ke bisi siang, Prabuang tadi ya ke terkesai laban angin tajapan bisik ya ke deriput ke Bakal ke Tegal penusahnya tang nak balat puji Tuhan meh nadai nama-nama utai ke nak mana jadi ya ke tau ngujung ke orang babadi nyawa di Metro City matang mega deriput ke Bansal Ndur berjual tadi bisik ya ke runtuh di Matang Jaya bak sekedar Ndur bak jalai tadi bisik ampuh ke Tegal hujan ya ke bangat ujung minggu tu tadi ya jadi ngarap ke sidak ya ke bisik kena laban penusah. Ujung minggu tu tadi ke Tegal gayari kena mana tu sabar mehau gaya kita ke pedagangnya nanti mendak gayari beka kat hujan beribut tau mupuak berkemas dulu simpan barang-barang utai ke dijual kita ukai nama laban pengelikun nyawa kita ya tadi ya ke bergagi hari sebuah utai au lalu pihak mengga kita ya ke deriba lebuh maya hari jahe semampai berarti ke risiko tau ke utai kena mana tau nyadi berjalai laban lebuh maya hari jahe tu hujan banget nak pedak kita ya jalai tadi pasang lampu lalu anang kelalu laju laban kadang-kadang lupa air tau ke air ya ke melemak sekedak jalai tadi tau begak ngujung ke pedusah berbadi bak jalai alun nyadi. Pukul 10 pagi itu lagi kami mari kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai. Gulai ngau melati ngau temuai ke dibaik yang berandau bak segmen Nuju Pengerai. Ada mindah kini-kini. Tu Betty merenang kita ngau lagu Begetil. Udah lepas tu kita bisi Daniel Petrus, Danny Umpiang ngau Jeffrey Max Chaweng. Bak Y 912.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Siapa genuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak. Balat amai gak tepu asap nuan tu.
5: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
5: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngenung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau dek?
4: Bukan pihak, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ke utai sebenarnya.

0: nolong aku no ai tu nak kucah dia ngano aku.
1: Oh, ngai ku nolong no anaya, takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000 jail 5 tahun. Apa? Nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada e petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di by YFM Iban.

0: aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan ngagai ke Apa Indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, Apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nyak datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita nyak mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay? Jadi, yang kedua, kita mesti reward anak kita nyak, beri hadiah hanggau anak kita. Nanti anak kita nyak bisik kemajuan walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okey, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita ingat. Ia paling penting. Laban kita Apa Indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita ingat boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.
1: YFM

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Jadi yang beri selamat bertemu baru ngau kami buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Selamat pagi ngau kita ke seruran dan bergulai ngau kami buat program menuju pengerai kita. Jadi maka selama buat program menuju pengerai kita ia kena keluar ke kami nanti hari satu pukul 10 pagi alai temui hari pis pengerai habis datai bergulai ngau kami buat konti YFM. Jadi pagi tu bertuah benar kita laban bisa megak siku pemesai hari upis pengerai megak bergulai ngau kita pagi tu ianya Puan Ulimina nak kalit juruterapi pergigian ia ke bisa bergulai dengan kita pagi tu. Selamat pagi Puan.
6: Selamat pagi.
5: Oh ya, jadi ia nama berita pagi tu
6: mana?
5: Okey. Ya, nama utai ke dekat di perkongsi Puan dah bergulai dengan kami bawa YFM bawa menuju pengerai kita ke sekali tu Puan.
6: Okey, pagi tu aku kena ke diri kumpul. Aku Ulimina anak kalit juruterapi pergigian U6 Ari Klinik Pergigian Kota Sentosa Kuching. Jadi ke pagi tu aku kat nerang sigi tajuk atur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nya ke topik aku pagi tu meh ngong bala sidak peningah.
5: Oh. Ya, nama utai ke disebut kita atur bayar digital. Lepas tu kita berarti ke tu puan dah nyu kemayar itu ni. Bak dini-dini pan kadang-kadang utai ke dikena kita nya tadi namanya nang disebut kita digital magang mah. Jadi bak upis pengerai munya kunuan tadi bak topik nuan deh utai ke dekat dikenang nuan nya berkawal ngau sistem bayar tanpa tunai ko kita ni. Jadi minta nuan terus nerang kan ya.
6: Selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani ngagai semua peninga curung radio bakal kesari to. Keterubah aku dekat meri besar terima kasih ngagai komiti radio YFM laban udah meri awak ngagai aku berkongsi senentang atau maya secara digital toka dalam cekup Melayu di kumai kita sistem bayaran tanpa tunai bak mayu bengkap palan atau fasiliti klinik ngelik toka pergigian perintah bak servis atur pengawak pengerai ngelik bakal kejeman dia to ti dikumai jeman digital. Mayu bangsa teknologi udah sepemai toka nyadi bagian bab hidup kita bab sehari-hari. Penglebih hari pemansang digital bakat to ianya mayu pengawak dekat nyadi mudah ngau jampat yang kaum atau serta servis bab pengerai dalam palan pengerai perintah. Nya alai sehari to aku dekat nerangka ngagai kita bala peninga senentang atau bayar digital tau kanadai penekak mata duit. Ianya dalam jakut ribai dikumai kita cashless payment ke udah mupuk dikena dalam semua atau ti berguna duit berklinik ngelik perintah.
5: Au, jadi nya meh utai ke dekat di penjurai kanuan dan gelai ngau peninggal kita ba program menuju pengerai kita ke pagi tu dan puan. Jadi nama disebut nuan tadi atur bayar digital tu tadi dia ambil ke silik age meh namanya bala peninggal tuan nemu selentang perkara tu.
6: Okey, atur bayar digital tu retia kita nak ibu berguna ke mata duit lebuh berbayar rega sebis ti udah ditetapkan. Tang semina berkena ke kerban mata duit digital, baka, kad debit, kad kredit, kirim secara digital, e-wallet, duit now, QR, engau aplikasi berbayar dalam telefon bincing kita. Atau bayar digital tu udah mupuk dikena bak mayu bengkah palan pengerai perintah lalu patut dikena laban pengawak berbayar dekat nyadi lebih mudah jampat serta likun. Nuju bala sidak kesakit tibguna sebis bak klinik ngelik perintah tu berita ti cukup mana laban atau bayar digital tu dekat ngurang ke pengawak berbayar berkenakan mata duit. Pengawak berbayar dekat nyadi jampat engau beripir laban sidak ke bekerja nak ibu berhitung ke mata duit agi lebuh mulai ke laluh duit ngagai sidak ke datai. Kelimpah harinya ia mega ngemuntang ke pengawak kita bersehari-hari laban nak ibu kiruh berbaik ke mata duit mayu dalam kerepai ngambikkan adai ditinggang penusah lenyau atau ke dicuri lebih berjalai kepalan pengerai perintah. Tambah mega atau-tau merek jamin ngagai penglikun serta pejalai duit tiap sebis tiap dibayar laban tiap ya itik transaksi dekat direkod dalam kertas receipt tauka aplikasi bank digital orang tiap maya. Semak bisik sebarang penusah tauka perkara ti ngeragau runding kita ti udah berbayar oleh nyimak rekod transaksinya engau mudah nak milih dini engau maya laban semuanya oleh DSS engau jampat serta mudah ngenak aplikasi bank digital dalam telefon bincang kita. Bak klinik ngelik kami atau bayar digital atau cashless tu boleh dikena bak mayu macam sebis pengerai ngelik. Baka perasa ngelik, nampak ngelik, cabut gigi, nuci ngelik serta berguna ke pakar baka penakap ngelik, braces, servis periodontik, gusek, bedah minor, sebis pengerai restoratif bakal masang crown ngau bridge ngau mayu agi. Sebis pengerai akan ngelik, sebis x-ray ngau ngagak ngelik pesu atau dikumai kita denger mega. Cara mayato cukup mudah ngau jampat. Sepengudah servis atau rawatan temuk, kita seminat datai ngagai kaunter berbayar, lalu sidak staf bak kaunter palan pengerai ngelik tadi dekat madah ke berapa ungkus atau ke cas servis. Udahnya kita dekat berbayar ngenak kereban digital bakal kad debit atau ke kad kredit bak mesin berbayar ti udah disediakan. Sepengudah transaksi mujur, kita dekat nerima risit nyadi kesukung tau ke bukti kita udah maya, sekalika diberi ngenak cara digital dalam application bank, tau ke risit kertas ti diberi terus ngagai kita sepengudah berbayar. Kita nak ibu irau laban, kami ari raban opis pengerai perintah dekat merik risik formal ataupun rasmi ari perintah dikena nambah ke pengelantang kita lebih berbayar ke sebis berkena atau cara digital. Bajeman dunia ti penuh engau teknologi moden. Penglikun data diri empun enang patut dijaga megak. Tajak PIN, perengkah teknologi engau digital merek penguntung ari mayu sukut tang kita patut nyadi orang ti berguna penglebihnya engau berjimat serta berpenemu. Jako tangkan ari aku ianya ana sesekali kita beri password atau leka jaku pemuka tau ke data akaun bank ngagai orang bukai. Perkara ti mesti diingat ianya semampai pedak engau Tiap ungkus di dekat dibayar ngau betul serta engkeman buat screen machine berbayar digital sebedau nerus takkan setuju ngau sebis ti dibayar ke lebih lagi perkara bakal tu dekat berkena ke kad debit atau kad kredit kita.
5: Ya, nasi kiamat nyalai nyak meh utai ke patut diperhati ke kita ya lebih lagi ngagai ya kita ke andang gak guna ke servis pengerai jadi nanti kita berhati ke jam ke dia tu atau puan eh sikit ngena utai ke digital magang ya jadi tu ni tadi bak kita ke mayar ngena cara digital lebih kita ke ngelawak palan pengerai ngelik jadi ke penudi jako ke penudi ya ke di kenatai kenuan ambil ke tau diperhati ke balap dengar tu apa program menuju pengerai sekali tau.
6: Out DJ. Jadi dekat penutup ranau, aku dekat mesan semua peninggal ngambil kat kita terus nyaga pengerai mulut. Anang takut datai ngagai klinik pengerai ngelik lalu kita endang diasuh datai sepengambis nadai dua kali setahun. Ngambil ke endak ditinggal penusah pengerai ngelik tau kagusi. Aku degmegak dekat ngemai semua peninggal melah nyukung pengawak ngena atur berbayar digital ngambil ke ginter pengawak bapalan pengerai ngelik berjalai engau mana serta jampan. Nya aja ari aku sebedaunya aku dekat ngambil ke jakuk ngeberi terima kasih ngagai semua peninga serta komiti Jurong Radio YFM. Ngarap ke peneran panda ari aku tu meriguna ngau penemu ngagai kita semua.
5: Ya, jadi kami hari YFM pan merik terima kasih ngagai Nuan Megap Puan ya kudah ngelimpang ke derempu ngagai konti YFM ngenatai ke berita atau ke topik berkawal ngatur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nyalai, ini ujung ke program menuju pengerai kita ke sekali itu bertemu baru kita bak program menuju pengerai minggu kebukai ngau topik kebukai.

17 minit dah lepas pukul 10 pagi, kita dah berniang ke fragment Nuju Pengerai Pagi itu. Ia ke ditabur ke kami Nintiang pagi hari 1. Lalu ngarap ke kita sama belak sampal gerai magang-magang pagi hari 1 tu. Kuih nama lah benti kita gerai. Tentu mega kita tadi mudah serta mega nadai penanggul gereja pengawak. Lalu pagi tu nyangka sudah kita ke gawak di rumah work from home nitiah ke jam bekerja hybrid. Pagi-pagi hari itu tentu ya jam tu jam ya ke tahun kumai kita critical dari laban dukai nama di rumah tentu ya bisik megak pengawak ke kat di kerja kita ya. Jadi bagi-bagi meh jam kita nya ni maya kita kerja pengawak ya ke diungkup ke gay kita lalu pian megak pengawak ke nang di kerja kita di rumah. Tembuk ke dulu ni bagi ya kepatut ngambil ke jam kita yang tadi nak terbasau. Terus bulan ngok kami bak wise 9:12 pagi tu. Udah tu lagi Mira Easter John ngau Rowing Sherris Marina kita. Tu lagu Ari Dexter Leo ngau Andy Newton Banglo 3 ringkat bak wise 9:12.

0: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menega kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Nanti apa yang dah, aku harap kebalau kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anak ngasuh ke, nyak anak dek gitu ke ya, aku ingat duit, tak tahu bukannya kita, anak kita ngarapkan bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarapkan siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapa indai bisi ni ngo.
2: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik didingal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pendisi ya. Ubah meh ulah kitanya, dengkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah. Ini meh bisik orang ke ngumpang.

Okay, bercerita pasal gaya hari ke bersebun di menua kita jam ke dia tu peningan jadi nitiah ke Siti Penerang ya ke bisik dipansut ke Komiti Penyangga Penusah menua Sarawak Sapit Premier Dato' Amar Douglas Zugambas madah ke tajapan baca tikas pengamah angin IPU bisik nurun tang tikas air ba tekat air tau ke hydroelectric di Sarawak bisik nurun tu ketegal gaya hari ke hangat lalu lama tak hujan. Jadi yang mana ke JPBN Sarawak nyangka dekat ngatur operasi ngagak hujan tiru atau ke pembenihan awan kena mutar ke penanggulnya. Lalu JPBN Sarawak mengga udah bisik berandau ngau Natma berkawal ngau perkaranya dur sudah berarti ke maya ya ke geman dur berjalai ke operasi ngagak hujan tiru di Sarawak. Kita berarti ke hujan minggu tu tadi hujan ya ke bangat beserta ribut sekali di bandar Raya Kuching tang tajapan pihak agaya hari agi mengkang bersebun jadi ngarap ke operasi ngagak hujan tiru tau ke pembenihan awan cloud seeding tu ulih di berjalan ke ngam ujur lalu ngurang ke sebun di menua kita ibat jam ya ke dia tu hai kita ke menung di luar rumah jam ke dia tu peningah tajapan sebun tadi bisik kurang tanganan kelulu lama kelebih lagi mungkin kita ya ke berisiko bakal orang tuai dan biar mit tau ke kita ya ke bisik penyakit ya ke berkaul ngau ensebut jaga dirimpu intu pengerai dirimpu lebih maya gayari ya ke bersebun Ricky Ujan Jacinta Olivia ngau Richard Lee berinan kita dah lepas lagi Pak Wise 9.12 Tuika Saiful Umbas terus belajar lagi kami Bakwai FM.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Jai mah gemurnya.
3: Sarinya ini habis sik beli gelang.
4: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang sik duit.
2: Nah mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
5: Kes culia tak kena biak tik di taban ke orang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayuh agik tik bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita anang sesekali nitiah ke orang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prayes tau kejakut semaya. Aku Barbara Bijah, pegulai dengan YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: YFM 101.3.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Hey, laju main layan tu neh. Download dulu mengerjau TikTok. Cerita Robocop Yaku Cina. Download nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit udahnya.
3: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerjau tadi tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
4: Ni Jess,
3: bedak dinya. Lagi.
4: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
1: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang putus.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
2: Orang Sampau, Laut Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8, 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program, bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
3: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas itu tak sedih. Memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kami

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih hudup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: Nadung. Jawiang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Wala kita sapa sinato.
22: Cidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi siga subak.
24: Cidato bebadi maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatu.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ya, nanti kita bisa nupi ukoi tau ke mayau di rumah. Tentu ke kita udah nganjung jelu pinan kita nya betucuk vaksin rabies. Jadi yang nitih ke penerang berita bangga madah ke dalam tempoh 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu dua itik kes rabies di report ke di Kuching. Dua itik kes positif rabies tu ditemu hari 15 itik sampel ya ke diuji. Pian lama tu kemari kes keterubah ianya siko mayau yang kena tupi tang bekedayau bak jalai Simpur Petra Jaya Kuching. Lalu siti lagi ianya siku ukui lelang ia ke di pelabak ke besi udah ngigit orang bak kampung Tringus Rabak Rotan di Bau. Jadi ya tentu ke bak genturung rumah atau ke nur kita diau yang tadi ti kita bisa berarti ke ukui atau ke mayau kena ada orang ngempu ya ke lelang tamak ke rumah kadang-kadang lebih banyak kita di rumah tu tadi nak temu siapa bu mayau siapa bu dua tu tamak ke rumah kita. Nanti uliah anak ngasuh anak kita yang tadi gawak kia dulu kita nak temu hari ni penatai ya pihak berganti bas sebelah pasar sebelah kedai kaki lima kadang-kadang kita mendak jelu tu pediau kadang-kadang bakal ke jinak lebih banyak kita ke deguk dia yang ngigit dia yang rantam. Jadi hanya tadi tahu benar ngasuh kita yang tadi kena rampia digigit penyakit rabies. Kemaduk mana yang tadi di kita bisa jelu tupi tentu ke kita nganjuang ya laban jam ke dia tu mega mayu kimpian anti rabies tahu ke pegawai tahu ke program merik tucu atau ke vaksin rabies ndak berbayar ngah pia mega program merik microchip ngagai jelu pinan kita yang tadi ngambil ke orang nemu jelu tadi bisik orang ya kegempo ya ya. Dan terus boleh sejalan ke kami bak Y912 tu peningah agi bisa lagu-lagu kena kita merindang hati dirimpu pagi tu Gina Regina Steve Shigan ngau Rofina Salang merindang kita dah lepas tu lagi tu lagu ke dikumai lebang bukai lang ya lebang hari M bujui bak Y912

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kak menu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat ni pihak kabar. Ketawa ngau kami.
4: Alah dulu.
5: Alah dulu.
6: Alah dulu.
3: Lagu.

Haram Sampal Gaun Gulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program bisik diatur bagai pengawak mandang kebarang. Workshop Pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana itu kaya?
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubah tumu boleh nagang TB hari berampit. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Resi, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Sulka jaku prangsang kesaritu. Kerja pemanah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida keseranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngorang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nak ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Nya adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya.

terus gajap jalai kita. Kerja nak uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku Iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku uliah nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesaritu, uleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah lo kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita.

Selepas tengah hari, dia tu kita bergulang kaku Imelda John di berita tengah hari hari Sabtu 17/8/2026. Bakal ketua dia tu patut ulia berubah nitiah ke guna ngau ubah tinyadi. Dikena nentu ke sidak semampai relevan serta ulia nangku pemau ke dudi hari ilah. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg, madah ke pemau kemaya hari tu berguna ke bala ketuai sedia ngubah cara sidak berfikir. Pengelaniak nyadi ketuai patut dikemansang bala lau ke tiga perkara. Penuai runding strategik, ulia dikarap serta ngembuan gaya pendiau ke inklusif. Tok seriris bendau ngau tinjau menua tok ke terang di pedak serta benung niti pelasa ti betul dalam bidang innovation ngau pemeruan. Ia maksud ke jakutuk, lebuh ia ke berjadi pengawal nung lancau ke Institut Bala Ketuai Contemporary ICL ngau PCCL Alumni Homecoming Dinner di Kuching. Indonesia udah cakap lagi berjalan ke operasi mutau ke penusah kampung ngau tanah hangus bak menuanya. Ngana pengawak di ngerara api hari darat ngau langit. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidang Mega keran dekan nerus ke communication. Pengawak berkongsi ke penerang ngau kawa kerjasama dalam kana menua adab kita nengah sempekat ASEAN ti berkawa ngau penusah sebun asap ke Meraka antara menua. Menuanya bagak deka bersawup mulai ke pemersi angin serta nentu ke pengawak ninting ari orang Sarawak ngau kanang menua ti berkelingi tak pulai bakal selama. Atua tika diperjalai ke ianya nyengkaum nambah ke pengawak matau nyedia ke jakut tangkan nerit ke atu undang-undang serta jampat agi nganjung raban pengerara api ngagendua ke bisi angus. Sosial ekonomi rakyat di Sarawak patut dikemansang ke ngena cara tianda nempayak ke pengawak nyaga pemersi rampak menua. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talib Saleh madah ke rakyat nabisi tanggung pengawak ke cukup berguna. Ianya nentu ke pengeraja asal tang kelebih hagi air semampai dijaga belama kelimpah hari tinyeliah ke pengawak titau ngerusak ke rampak menua baka pengawak nunu. Atur ti bakatu ulih nentu ke buah pemansang sama ulih diasai ke semua rakyat. Ia maksud ke jakutu lebuh ia ke berjadi program outreach santuni komuniti poskom renggat bagi menua muka ke diatur badewan masyarakat belawai. Bak pengerami lumak gomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026. Kontijen Sarawak naka pukul 10 pagi tadi udah boleh 6 itimido emas, 4 pirak ngau 11 engkeraju. Tunggu juang ke kontijen Sarawak dia tu bak penuduk tik kelima. Bak lumak ngomayan tu Sarawak boleh 7 itimido hari pekit taekwondo. Ianya 4 itim emas, siti pirak ngau 2 engkeraju. Berbak ngonya Sarawak boleh 7 itimido hari pekit olahraga. Diditangkan kedua itimidu ke ulih sida hari lumbak bersikau bak jalan besai ngau dua itimidu hari pekit pencak silat. Kelimpah harinya pekit judo, volleyball ngau gym rama sama merik siti midu ke menua tu. Angin di Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi diriput ke Belinsu Bersih. Kalai semua kandang menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke Jelan. Nitiah ke sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS Rampak Menua, serian ngerikut ke baca IPU 95, lalu ditangkan ke Semarahan, tinggerikut ke IPU 89, Kuching 86, lalu Seri Aman ngerikut ke IPU 81. Kanang menua kebukai ngerikut ke IPU antara 55 ngagai 75.
Nyanaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari peningat Datuk Kata Bugul Lai ngau pengelola program kami hari YFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

ngari ke semua balap dengan kita ya bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari YFM si pulang ngaku nana sarito ada jam dia tu nyentuh kangge pukul 3 lemai. Ya 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Kalau kita ngenatai ke rintai program kita ungkup ke sarito 17.08 tahun 2026. Apakah selama bawa dia tu kita boleh dalam bawa ngelah tengah hari nanti pukul 12 tengah lagi Nur kita boleh ngop ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai lalu ditangkan ngau Abu Harun Yarba Baru. Udahnya lagi pukul 1 boleh kita dalam program Squad Trio lalu habis Squad Trio dia kita dekat boleh ngop ngari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama mega dia bola peningkat kita kerinduk gulai dalam program pendia penghidup aku ya Lucia Thomas Kasau dekat bulan kita ya pukul 2 lagi dalam program pendia penghidup aku lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi pukul 3 bakal selama dia kita dekat gulai dalam rentang hari-hari YFM di Kuce. Di antara tusun program kita ungkap ke sari tebala peningkat hari 1 17.08 tahun 2026. Ya kena ngepun kan ngelah tengah hari kita ke sekali itu dulu kita berperindang ya. Setiap lagu ke dipilih aku kena merindang kita ya ke tengah hari itu. Lama kita nak ninggal lagu itu nih ya. Setiap lagu hari Joni Aman, Nengkada Bulan.

Okey, neng kadah bulan hari Joni Amani kena merinang bala peningat kita bawa ngelat ngari kita ke sari tau 17 hari bulan 8 tahun 20-26 17 minit megal lepas pukul 12 tengari. Okey, kita nak tanya pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu ditujuk ngagai bala kabar belayan di Rasau Batu Lapan Uya nang amapai nang atadak nang ngemeh nang abuan nang ensilai batampoi nang ayuang bala demiri kabar belayan di Kapit Macan Sibu Julau serta semua kabar belayan kena alah dirintai di tu. Jadi pesan tu madah ke ex tu rumah usup anak Greenel untuk kapai doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat di Sungai Babala Mayuah kena kemalam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru rumah lantiang anak menggong rumah lantiang anak menggong di Nangas Kruh Sungai Puai Kenawit jadi ni yang ex tu rumah usup anak Greenel untuk kapai doli tu dekat di kubur bak pendam Nirvana Sibu kena kari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 nganyak tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang ekstra rumah usup anak Greenel atau kape doli kita uleh ngenatai ke diri ngau ngesah penusah tu laban yang tu dekat di Intu Bobola Mayuah kena ke malam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru melanti yang ada megong di Nangas Keruah Sungai Poi Kenawit lalu yang dekat di Anjong ngagai penam di Vana Sibu kena ke Sari Pegila hari 2 18 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai anaknya hanya doli anak usup balumur 014-368-9819 atau ke polian anak usup balumur 013-824-2563. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan ke semua kabar belayan di Miri Roban Seratua, Serikai Brunei. Betuang Limbang Gaudi Kucing, lalu kabar belayan ke Ngelala Thomas Anak Francis Lebuang atau Kapai Augustine. Jadi pesan tu madah ke Thomas Anak Francis Lebuang atau Kapai Augustine sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu, tau ke di Sengai, bak lot 3820 fasa 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Amiri lalu ni untuk dekat di Sengai kena ke di Sengai Bala Mayuah kena ke 18 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Anjuang ke Penam kena ke pagi 19 hari bulan 8 tahun 2026 jadi sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu telefon gagal anak ya Nyok Gustin Cilan anak Thomas balumur 014-893-0239 atau ke 017-737-8529 jadi sekali lagi nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau Kapai Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026 lalu ni untuk dekat di Intu Babala Mayuh kena ke malam 18 hari bulan 8 tahun 2026 lot 3820 phase 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri lalu ni ya dekat di Anjong kena ke pagi hari 3, 19 hari bulan 8 tahun 2026 banyak tadi ngarap ke semua kabar melayan yang Thomas anak Francis Lebuang atau Kapai Agustin tadi boleh ngantai ke diri ngau ngesah penusah tu ya. Lalu pesan kita ke penduduk itu ianya pesan ngetas ulit yang siah anak jab ke Inai Bintang. Jadi pengawal-pengawal ulit dekat diatur kena ke hari 6, 22 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Bak Melatai 1 Jalan Selirik. Jadi pesan itu ditujukan ke semua kepada pelayan di Sekayu Aigat, Sekayu Aibali ya. Tiau Ile, Tiau Lu, kabar belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Ngau Kapit. Dan semua kabar belayan kena ulih di Tesau, di tu ke ngelalan yang siah anak jab tak ke Inai Bintang ya.
Jadi kita semua dipinta datang ngagai melatai satu jalan seliri kapit ngau pengawak ngetah suliat yang siah najab tau ke inai bintang. Jadi ya sebarang penerang kesili apa kau ngau pengawak tu dia kita tau telefon ngagawi ni lu doang anak angkul nomor 011-218-9698 tau ke rimi nyuli yang anak angkul nomor 017-896-2092 tau ke panjang anak angkul nomor 019-78-78-125 atau ketingang anak angkol balumur 0172094429. Okey, nya tadi antara pesan nang agak bisa diterima kami. Jadi ngarap ke semua kita ada pesan tadi bisa ninga pesan. Lalu lihat ngenatai ke diri ngesah pengawa ke disebutku tadi ya. Baik, tadi pesan pemati atau ke pesan ngetasul ya. Okey, 23 minit lepas pukul 12.30 hari, 12.30 lagi indoor kumai kita gula yang pengarik kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiau Penghidup. Salah. Rendah untuk muai. Ya, kini ke Pendiau Penghidup aku ni, ya. Apa jam 4? Sudah akan ngebiar kejam. Okey, Pemirina dulu kita istilah lagu kuda dia pilih aku kena merindah. Ngabala peningat kita. Setiap lagu hari, celah Julia udah terkesai.

0: Okey, pendengar Dato' Datin Nur, kita bergulai dalam program Randau Temuai, bertemu baru kita ke tengah hari itu. Dalam program kita ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu. Ya, Nur, kita dekat berkongsi ke mayu macam program pemegah perkara ke pemaduk baru lebih lagi berkawangau pengawak ke bisi dekat diatur bab menua kita di Sibu di Tok ya. Jadi ke tengah hari tu nanti kita ke bisi mendak live Facebook kita. Dia aku dekat mic kita mendiang kerana aku boleh ngau empat ikut temuai kita. Nur dekat ngelansak ngau nenek berkawal ngau program kedekumai BCA Borneo Cultural Festival atang sida 4 tu lagi dekat negok berkawal ngau Borneo Dayak Cultural Festival ya ungkup kita Dayak. Jadi ke dia tu kita ngelalu ke temuai kita ya ke Teruba dia tu nanti kita bisa mendapat live Facebook kita ianya Konselor Agustin Marikan mere selamat tengah hari ngagai nuan tu Konselor.
1: Oh mere selamat tengah hari mega ngagai nuan.
0: Oh tentu ya berita tu mana nah.
1: Oh ya meh. Tinggi mai berita mana ya. Tengah hari tu ketuk. Nombor oh. Sama meda. Senyum-senyum dia. Ni pun meda. Pian senyum pema meh.
0: Ya. Bisa dipandang ke kita. Balak gambar temuan kita. Bah Facebook. Apa yang enggak kita bisa. Konselor Saming Lamai. Selamat tengah hari Konselor. Selamat tengah hari. Gerai megak sariton ya. Okay. Udahnya kita bisa Madam Angeline, kita nyuyang ke dulu kamera kita. Ngamik kita meda. Nanti Madam tu datai ke studio neng SK. Di kangau kami ba sibu di tu ya SK ya gelar ya ina kumayang. Mana yang berita ni?
1: Okay. Ini aku mari rasau.
0: Ini aku mari rasau. Lepas kan?
1: Hari sibuk lah.
0: Hari sibuk ni. Lepas nanti punya kutai. Lepas maya keberanau ngaya betul ngah ngoya. Sikit ada terbuka ke dekat yang ni? Tanya, madam berkawal ngau. Pakai kume, miss. Tapi kemunyinya ratu deh. Kita pun pada Facebook kita tengah hari tu lalu ke penudi temui kita di keempat ianya kita bisa Konselor Christopher Klibit Ansar. Selamat tengah hari Konselor.
2: Selamat tengah hari. Temu gerai. Baru kita ini.
0: Ya, nyawa saya ke sekali setahun bertemu nuna ke program tu mian. Puji Tuhan, terima kasih hangga kita empat boleh limpang. Datai boleh ngau kami bak dalam awak ngelah tengah hari lebih agak para naut muai ungkup sarito na. Jadi peninga kebatang utai ke dekat dikenang tau ke diteguk kami sebuat bak dalam randau kita ke sekali tu bunyi kaku tadi bakau ngau BDCF 2026. Saya ku mandi enggak nanti terubah tu aku ngawak ke Konselor Agusti mereka nanti jadi orang ke ketuai ngatur program BDCF 2026 ke tahun tu. Minta nuan tu tadi Konselor berkongsi kemaya malam BDCF tu berengkai pemega program kena sikit sudah dipramu ditusun kita semua dalam timpuh beberapa harinya pemega yang kanya bisa utai ke baru diayan dibantai ke kita ke orang ke datai.
1: Terima kasih agai DJ Lucia ke udah meri peluang gaya kami sebelah kami empat itu banyak Konselor Sami Puan Angelin Uci ngau Konselor Christopher Klibit Ansar kayak bukan tengah hari itu banyak berkongsi ke berita pasal pengerami kat dadu ke kita ibat bulan 9 tu lah banyak kerberi nama dalam jokor putih lah Borneo Dayak Cultural Festival tang ya kebesai gaya kumbai sudah BCF artinya Borneo Cultural Festival. Nama kebuah kita Dayak disebut Borneo Dayak Cultural Festival tu bisik tujuh atau tak ada nah. Ianya laban kita bisik ngatur Miss BCF. Jadi kita itu tadi meri peluang okay, bangsa bala kita Dayak jauh kai nyerangkum ke orang bukai nah. Bangsa bukai nyalai lagi indai kumang kita Puan Angelou Cinerang ke nama te ke kumbai Miss BCF nah. Nyale aku tu madah kepala kita ianya Borneo Dayak Cultural Festival tu dekat di penyadi bak bulan 9 peringkat hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 di dataran Tuntung Kubujang di Sibu di tu. nyalai menyalai Arab kepala kita bisi datai dan bekas selama tiap-tiap tahun kita bisi pengerami bunyi ada kecap festival tu inya begulai ngau bangsa Cina bangsa Melayu Melanau ke tebagi ngau kita iban daya kenguan menua sibu tu ditu nyalai program udah diatur kelebih lagi bala kita iban tau ke daya inya kita bisi disebut nama tu tadi dan tiap tahun palan tu kita ke nama tu tadi kenopi ke nama nyebut cakor putih aku tu nak nama aku cakor tu kenopi nya ne
3: kenopi nya
1: nak kenopi ke aku deh ya ana selalu dengar jo ini aku nyebut kupi nya aku ya lah au utek kena tu do ndap dua menyata deh nyalai ba bidi siap tu lagi kita bisi dia de bre orang de tagak ke 21 itu store nya tadi nah yang tu lagi kontras kami labannya kemigai pengawak banyak tadi bagi aku kerja lah kami tu tadi awal lumpain rayang kenyak aku tadi jadi kontras kami tu tadi dia tu nguasa ke pasar stol anama ada kendadu menjadi dia lagi rayang ke lalu puan dan jilin uci tu tadi dia tu ketua yang ngadu ke Miss BDCF lalu nge kontras Christopher Klibit tu tadi dia tu ngadu ke Pekit Nyumpit nyalai bisi renggat tu tadi dah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku tu megai kebesai nyak ba stage kebesai aku mai kita main stage dia nah. Nyalai ba pengalami ba main stage dia nah nyak mayuh dah ada tu bisi nyak belagu bisi nyak ngadu ke nama tu persembahan ku dah ada tu nah. Nya ari bangsa kita daya nya SDNU acara daya National Union ada sida SIDS chairman ya tu puan yang lalu cerita serakup induk daya Sarawak bulai ngau sida daya berdayuh National Association tau ke DBNA serta mega sida UNA tau ke orang ulu National Association dan semua tu bulai sekali kumai kita iban bala daya nyalai ngai jadi nyebut iban aja dia au nyalai program ke stage tadi yang dia tu kenyak tang ke utai kena red hati pelabak aku ianya malam daya kena 8.9 8.9 dia malam daya kembali kita daya night tadi nyalai maya kita daya kembali nyadai utai kena jadi kepada kami tu tadi maya 8.9 nya ialah ya 8.9 dan pengerami tu tadi punya kembali ke dulu tadi ianya kena 3.9 2006 sampai 12.9 nah. Nyalai dan kebekal selama agak program kita datua nitiah ke dah dia setuju kepada komiti besar kalau aku siku hari bala ke ngau ngatu dia tadi nah. Nyalai ba malam dayaknya kita bisi penampilan special korang okay Miss Pita special tu tak ke
0: panggau besar
1: ba panggau besar dia atau tadi nyalai panggau besar tu tadi ianya di kembali kita international stage nya laban je lah bisa dibantai korang ba Facebook macam-macam lah orang kena tahu kena mungkin yang ni minim baik tu dia ada orang boleh medak seluruh dunia letinya international stage ya seluruh dunia orang medaknya nah nyalai kami tahun tu bisa ngatur pengerami kenyataan persembahan sidak ya hari bala kengatur tu inya siti hari kumai kami tanya ane konsulah sami orkestra bertabuah.
0: Bisa orkestra bertabuah nah.
1: Orkestra bertabuah. Jadi tiketan meda orang ke bertabuah lama tu. Empat ikut ya. Gendang, bedup, tawa, keteng-teng-teng namanya. Bebelai.
0: Bebenai.
1: Teng-teng-teng aja ya. Gerumuang. Nemo aku tadi ngigak kat tu.
0: Ngamai bela. Ngamai bela bejak kau. Bejak kau.
1: Bejak kau ku ajak ku cia. Ya. Nyalai. Ba maya sidak ke kumai kami persembahan daya orkestra artinya orkestra bertabuh tu tadi sidak ya bisi 20 ikut raban jalan nah hari SMK Sibujaya nyalai kebetulai ke cikgu Penny ngatur pengawak tu tadi nyalai aku ngai nanti cerita kalau mayu ngai kalau nak datai lagi dah ni dah cerita ke kapak kita muda ke awnya tu si ke pemuat orkestra tu ke si kau ya bertabuh bergendang nabe tawa ngajat nyata sidak ya diselit sidak ngau berpantun ngau macam main ke baru tu tadi mainnya dia kelimpernya bisi mega ari roses boutique ngau academy ngatu persembahan pakaian baru ngena ngepan kita daya mainnya ialah nah Yang lain, fikir aku.
2: Tengok ni kalau main waktu sil, yang lain tu sil, saya dah tahu lagi.
1: Ambil lah tu lagi. Kat penuh dia, sebenarnya aku ngelekat ke mic tu, ianya, temui ke pebasar kita, ke mayanya ilah, Bak Dayak Nain, kena 18.9.2026, ianya, Datuk Seri Alexander Antaninggi, Menteri Kerja Raya kita Malaysia tu. Kalai ya mereka ditagak ke kami datai lalu kita sama bergulai dengan ya meh. Mainnya ilah.
0: Jadi cukup mana ganti kita itu baru ba pangau besar ke itu sih nuan tu tadi.
1: Pangau besar.
0: Pangau besar.
1: Lebih banyak aku tadi aku tu tadi megai ke semua jadi besar lah aku. Sida tu kemeriah gay.
0: Lagi nada ke salah lagi konselor nuan nyeliat gani bagi kebisi tinggal lagi deh.
1: Ya. Mulai kita tahu meh. Okay, terima kasih.
0: Nya ba 8/9/2026 nya ba malam bi DCF 2026. Udahnya nanti kita berarti ke bakal diterang ke tanya tadi Konsil Agustin 3/9/2026 ianya BCF 2026 tu udah berengkah. Kati ke Konsil Sami bas nentang nuan kenyadi ketua ba Dayak Pavilion Toto sekali ke orang kebejuannya berengkah hari bulan kenitiah ke 3 hari bulannya kini dau ke 8 hari bulannya aja.
4: Okey, terima kasih. Jadi selama tengah hari-hari jadi dia tu aku tadi nampung Ranau dia ke udah dibai Konsul Agustin dia menjadi ketua BDCF tahun 2026.
1: Kau nanya benda.
4: Jadi nak makan selama kita maya BCF tu kita diberi orang kaya ngatur tu 21 itik stol tahun tu kita bisa 21 itik stol udahnya tadi stol tu dan bagi kami sebagai semua NGO bisa disibuk di tu sila yang udah nerima dan sila yang berjual mayanya ilah. Jadi utai kakak diterang kaku mimik itu ianya tadi nama pengawal maya sidaya pastor ni lah. Satu pengawal sidaya tadi berjual pemakai nguai kita iban kita daya ni pemakai dari rumah panjai maka selalu di bantai kurang maya tahun-tahun kita. Dia megak kami bisik ngatur pekit maya pastornya. Ini ada itik pekit sitiknya pekit pansuh ya ke datul sida SIDS ketua ke Puan Angela Nuci sida ia tadi akan ngatur pansuhnya kena lemai 5/9 tahun 2026 lalu bisik 20 itik bengkah pansuhnya kat de hakim sida ya dengan adat 5/9 ya. Lalu sudah ada hakim sida ya sempatkan dengan nyeputnya dari salah datai sepik ya tapi yang enggak tahun ini cek kemarin bisa ikhbalah sida hari hati yang datai ngau sepiknya dalam tahun itu malah baik mayor dia malah ngau nyepik pansuhnya dan pansuhnya tadi nak ada tak ke sengapa ya sehingga bisa air dia nak nujuk ya dia nak kita bisa megak pekit air tu jadi pekit air tu tu dia tak ke dah dia kerana ke kami seringnya bisa dua kategori nombor satu ianya tu beras pulut tu selalu agak akhir ini kita yang di segi hari zaman muna tu segi tu beras pulut udahnya kita bisa pekit tu hari buah maka buah apple, tebu, pandan, buah naga, buah rosel itu kena kenyak deh buah maram tau liak. Asaya tuak liak datai nak kala kita ngatur begitu asal aku kita nguji lah
0: ya tuak naga hari rosel aku deh
4: jadi tanya tadi si kategori yang pu
1: tuak maram
4: ya maram masam nadai masam
0: Nya berapa ada bulan tadi?
4: Lima ada bulan.
0: Sama ngau pansuannya.
4: Sama ngau pergi pansuannya. Lapan pergi tuwek tu, nanti si daya kak pakai pansuah, mesti ngiruk tuwek.
0: Ya, kira kau bisa tambah
4: sebenarnya. Cari di si daya SIDS. Nama kita kak pakai pansuah kami, maka mesti kak ngiruk tuwek. Jadi pergi tuwek tu, datul si daya SD New, ke tuwek ke cikgu Anyi. Jadi berserimai ngonjak megak kita bisa mini stage.
1: Pergi pansuah ke siapa tu?
4: Pergi pansuah tadi. SIDS. Jadi serimai ngonjak megak kita bisa mini stage. Mini stage tu kak dia buka kita start dari 3009 ngagai 12009. Tiap-tiap malam kita bisa berperindah dengan penyanyi. Kalau pihak megah kita bisa dibantai ke main asal dari SDNU, SIDS, Onang atau DBNA. Kira ke street dance punya. Maka last year kita rindu buat meda orang sidak ya tadi maka street performance.
5: Udah pemain ke join.
4: Singau. Lalu kita pihak megah bisa pemerindang. Ngau keroke babayal. Lepas sidak tu sidak ke empu ministernya tidak ya ngecas orang mak kerukinya. Jadi penerang bukai lagi engkau kita mesti tanya lagi penerang juga. Engkau dulu.
0: Kira ke tiap malam ya ramai. Apa kita ke bisa ministernya?
4: Jadi tadi dia bisa nanya pasal sidak yang berlabuh berjual. Sidak ia tahu berlabuh berjual lemai 3009.
1: Ada ruang kumpat yang start
0: okay. Dalam kumpat makanya
4: Harga 12 hari bulan Okay. Terima kasih
0: Ya, penerang hari konselor saming lamai Ya, ketua ke ngatu daya pavilion store dan you pula ngagai pengawal nyumpit tu tadi saya ku kita mandian ke ngasuh anuan tu konsider Christopher nerang ngagai balamayu ke kati ke paket terbuka ngagai siapa kati ke kategori apa yang megak price ngocara ke masuk bapak paket tu lapan te tahunnya kemarin bisa kategori orang ke ngena ngepan ke marun
2: mana bisa
0: udah kan uji mainnya tanya deh gak
2: ngepan paling mana ya ngau sumpit paling mana
0: ya tahun tu agak bisa kini konselor
2: tahun tu bisa terbukai deh
0: terbukai nau ke terus
2: hanya dia ya, mari saya terima kasih ya agak nuan DJ bakal selama enggak dalam BCF lalu BDCF kami bisa ngagak paket nyumpit nanti dia sebut kita dalam jokor putih yang tadi BCF blowpipe international blowpipe competition tu jadi bala kengaga tu tadi kami bisi jatuh kuasa katanya jadi penyandi yang penemu kami tu tadi temenggung Stanley Gramo bulai ngau Dr. Adit Robinson seruai tu tadi penyandi yang penemu kami lalu technical advisor kami tu tadi Encik Lahan Suhaili ngadu semua tanya leban pekit nyumpit international tadi okay

0: Jadi wala kita kena kangaun tadi dia menua Sarawak tadi individu tau datai, kelab tau datai, persatuan tau datai, laban ngelamat tu tadi ya. Bisik sidaan tadi siku dua, jadi dia tu tadi grup tu tadi ya. Lalu masuk ngagai kelab, kelab ngau persatuan tadi. Ngami bala mayuh lagi. Ketiga hari kada bisik dia di pekit ke tandiang kata tadi bisik tujuh hitik ianya lelaki pro terbuka, wanita pro terbuka, mendanya lagi ya ketiga tadi semi pro lelaki, lalu keempat tadi semi pro Indo wanita, ya kelima tadi terbuka individu yang tadi sumpit. Kena sumpit moden terlajak tadi tradisional. Berarti tadi ukai ke kena lajak ke dia tu tadi. Kena lajak ke lama subah. Udahnya ya keenam tadi bull eye tu tadi berapa itik lajak oleh tamak dalam bull eye tadi. Ya kamu yang kita mak dia menang banyak. Jadi ke penudi nah tadi bisi bertanding bala sida official VIP kami nganunya. Sida tu bisi kategori ga berisik kategori. Baka tahunnya kemari bala sida counselor Augustin mesti ngau sana nu mesti nombor nak. Nombor 4 amat lah. Ya ke nombor 1 kemari VIP pengulu
1: Ari Brunei.
0: Ari Brunei. Jadi kini kita termasuk bah. Jadi kami dah berunding mula kak ngena online tentang laban lagi yang mesti problem. Jadi dia tu walk in aja.
2: Siapa kengau lu?
0: Siapa kengau walk in aja. Yeah. Register start hari pukul 7:30. Pukul 8 tu start. Register 7:30.
2: Pagi ni?
0: Pagi walk in aja. Nek lagi mesti registration kesalah lagi nulis ngau kaban lebih lagi tidak kena tarik jauh lagi. Bidah lah kasih ke tu dah. Tu walk in siapa datai dah. Lu tahu ngau yang umpet.
2: Oh, berapa hari bulan ni tadi?
0: 5 hari bulan, hari 6. Kena hari 6.
2: Okey.
0: Hari pagi sampai lemai tu.
2: Jadi bab raya sekati di konselor.
0: Jadi bab raya tadi bisi mata duit. Hari nombor 1 dengan nombor 3 mata duit dengan trupi. Udahnya hari nombor 4 dengan nombor 10 besi price duit dengan medal. Artinya mana yang mentuh hari nombor 1 dengan nombor 10 besi ungkup magang.
2: Kira kena pulai jari puang meh. Okey, nyat selentang kita ke ngatur pekit nyumpit kena 5 hari bulan 9 2026 ni. Udahnya bab ngawak bukai to sige break ke dudi naik ku meong tu tadi. Laban labak ku nintian tahun dia Miss BDCF to sitik hari program kenang cukup nerima timbal hari Mensia Mayu apa megaknya di highlight program BDCF tiap tahun. Jadi ke tahun to kati to Madam Angeline akhirnya kengagain wan meto dia tau.
3: Okay, sama tengari DJ Lucia ngau bala konselor ke ngepit aku ke kiri ke kanan aku
1: dan yang
3: ngimai konselor
2: kata dia kita gini aku meyang sikit dapit orang dah ada bala konselor
3: Agustin konselor Sami ngau konselor Klibit. Terima kasih ngagai bala barisan konselor kudeh amrik kepercayaan ngagai SIDS Sibu ke bisi ungkup ngatur pengawak atau ketanggungjawab berserimai ngau pengerami besai ke Datuk di Sibu ianya BDCF. Nyalai tadi kita sama belak dan inga pengerami itu dekat Datuk di dataran berlabuh hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 lalu pihak mega mayuh aktiviti kuda diterang oleh tiga ikut konselor. Nyalai ku ngarap ke semua bala peninga ke bisik ninga ke tengah rito awak ke kita sama blok hari bulannya kelebih lagi bak pengerami ke kak diterang kakutok Nyalah ya Siti pengeram.

0: Mi kenarit ati mensia mayua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyale dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Dekat ditutup 23 hari bulan 8 nyalai kungan saya barang siapa kita pekit tu sikit dibuka ngagai Indo Daya. Indo Daya artinya Indo Bedayu Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Daya. Nyalai Hulih ngau berpekit tu ianya mesti warga negara Ketempo lah. Abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kalah belaki lah au tengti ya kami sigi seriously ngeciak ba JPN nanti ya udah mendaftar sama ada ya inai orang ka agi darah ka au nya mesti diciak kami dulu. Nyalai yuran pepekit tau nya RM50. Oh. Lalu peninggi ya sige bakal ngelamat tau 5 kaki 2 inci. Lalu tahun tau pekit ya tu ya dia tau borang benua dibuka lalu tutup 23 hari bulan 8. Lalu visit talent oh, udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya talent oh. Talent sidak ya bisa main asal. Oh. Ni ko sidak ya lah pemandai sidak ya nemu belagu ka ngajat ka asal ya talents. Talent kena pekit penglandia. Jaku iban kuma kita pekit penglandia. Kena 6 hari bulan 9 ba library Sibu SMC library ba menua Sibu. Nyalai ke final. Maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 hari bulan 9 tau. Semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya kami dekat milih masuk final 8 ikau lalu bala ke 8 ikau tu dekat di pedak kita ba dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah 8 hari bulan 9 kita sama bersampai awak kari badas awak ngelamat tu ukai ribu orang medak mata dia ya laban ya open deh nak bakal pengerami bukai hanya bakal penerang pasal umur pasal hari bulan pasal hari lalu pun bagi aku kan ada pasal final tu tahun tu lain dari yang lain au kami nyin kini kenyebutnya agree ya setuju ke bala pemekit tu ngena ngepan Bedayu ah uliang ngena ngepan Bedayu ah uliang ngena ngepan urang ulau uliang ngena ngepan Iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya sida cabut ini nama ngepan ke dicabut sida ya so contohlah nanti induknya induk Bedayu ah nyabut ngepan Iban ngena ngepan Iban le ya ah so dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final nyalainya ila diterang ke lebih dalam lagi bala SIDS ke ngenuai ke tau ianya Madam Senorita Salih lalu ya siko orang kendur ngambil borang kendur bertanya ngau silik ngau ranau nanti bala Indodara ke kak ngau berpekit hau aku merik lumu telefon Senorita ditau 013-806-1265 nyak telefon Senorita au penerang tu pun bisa dalam udah diberi dalam Facebook lalu pian mega uliang ngiga Madam Claudia 019-834-6805 au nyalai dua ikut tu ngari ke Serakup kendo bertanya kelebih silia kendo pama kita kak ngau pekit segi mayo tanya kita macam-macam utai lah tanya Lalu pihak mega ngena pulau yang tu aku nereng ke pasal hadiah. Aku nereng ke pasal hadiah. Tahun tu ya ke ngambil Miss BDCF mai pulai wang tunai 5,000. Abu gulai ngau crown, bungai, hamper, selempang tau ke sash trophy ya. Ngau pakai ngelamat tau lah. Lalu bisa sijil. Lalu kelemu dua mai pulai mata wang 3,000. Abu gulai ngau sash trophy, hamper ngau sijil. Lalu kelemu tiga mai pulai wang tunai 2,000 wow. Sash trophy, hamper ngau sijil. Lalu ke consolation hari lima empat ngagai lima lapan mai pulai wang tunai RM1,000. Nyak baka penerang pasal prais ngau umur ngau kemaya ke patut datua maya pekit tu datua nyale awek ke bala inudara ke bisik ninga apa ina ya ke ini nanti kita bisi ane ucok ke asai bisi gama ke danjung atau ngiga penama kuda disebut kunya tadi au nala laban dia tu borang benuang berjalai to ke borang udia dibuka lalu pian mega ya dekat ditutup 23 hari bulan 8 23 bulan 8 ya. Nyalainya bakal pekit Miss BDCF kedatua oleh SIDS Sibu.
1: Au, okey, terima kasih Angga Nuan ta madam ya.
0: Okey.
1: Au, okey, jadi ini sudah hartai bau jur andau kita buat ngasu tanya meh nutup ke kita Konselor Agustin. Au, pengharap hati kita ngagai program BDCF 2026. Kebenar ya game ayo tekad sebut kita nemu kota. Jam kita serekat. Nada ngawak ba hari-hari ke dekat datai bisa awak kita ngagang baru ke lah ne madam.
0: Yeah.
1: Ani nemu nuan gemai bala ke 8 ikok kita kini kita kan nanya penemu sida ya kini ke sida nyedia ke dire ba fener deh.
0: Mm-hmm.
1: Udah kita pemilihan ni lah.
0: Nengku deh. Okey. Au.
2: Kini ya saya sida kapten yang.
1: Au saya sida kapten yang.
0: Ya.
1: Oh, jadi dengan senua nutur randau kita itu konselor hari balik kita sebuat.
3: Okey, sekali lagi terima kasih kepada DJ Lucia berkata sudah memberi peluang kami sebuat ke nerang kepala kita tentang pengarami Borneo Dayak Kecil Festival yang pengarami adat bahasa kita ke di katnya di Sibu itu punya kepada tadi nya start 3 hari bulan 9 ngagai 12/9. Nyalai ngarap ke bala ke bisi dengar kami ke berandau berkata itu oleh nemu mengemit nama cerita teker tersebut kami tadi tengah itu yang perkara kat dadu ke maya BDCF nyelak dan yang berkata tadi pakai nyumpir ke dadu ke betulai ke Konselor Christopher Calabian Nansa lalu pekit Miss BDCF tadi aku ingat ada nama kebuah kita nak nak kumeng orang menyebut kumeng nama nak kumeng BDCF aku tidak nyali pada aku laban kami dah biku bisik berandau kepala ketua-ketua kita Daya Iban dan aku sidak ya kumen tu minat dikena maya musim gawai aja. Musim gawai tu tertentunya bulan 5 sampai 30 hari bulan 6. Pamai lebih harinya tadi anang dah kita kena kumen dini yang tadi tu contoh tu kena nama. Pengalami basku siti SRK kanyuak aku cakap. Kumen SRK kanyuak gak ngai nyumiat nanya. Jadi kumen tu minat kena kita maya musim gawai aja. Nyalainya kami kubah kami kena ya. Amat yang nama hari putih dia nak nyebut nama bukai. Kak pernah kena Miss BDCF 2026 ke Datua Bala Dayak Pavilion atau ke Datua Bala Kita Dayak. Nyalai pengharap aku punya aku tanya nuan tadi ngagai bala kita ke bisik ninga aku bisik rembai semak peniau di tau kejauhan ada yang semak dia tau bisik eh bunio nak terbai nama aku
1: saya boleh datai
3: boleh sama datai ngolok pengerami kami kebanyanya ialah kita akan bedak kelebih lagi aku ngangau kepala nesau kita tentang kuih sekali itu terbisa peluang tahu kan baru ngangau baru lah
1: yeah.
3: Ianya di kumai Dayak naik tanya malam kita Dayak kena 8/9/2026 campau kita di Taiwan nak nyukung kita iban laban kengelamat tu pada aku padang bak dataran tu tunggu bujah pemaya pengalami kita iban tadi mata liliah nyurunggung nama tu runggiang tanah dia pada aku lama aku mendak di stes sudah dia lah au kita celum pula bisa isi kedua burak ke pula oh tau cat ngai kuda yeah. Burak dah oh nyala eh pengarap aku undang besai mat ngagai bala kami ke ngatur pengamat tu lalu ngarap kutanya ada kerjanya di ngemujur tak lebih lagi minta berkat dari petara dan asuh 8-9 nya hujan nak tahu nak tahu hujan mainnya
1: ya
3: nah ialah kita sama bersampai ini ya. Ambil kutanya jadi pagi 5
4: kan semua bala Old Borneo Blow Pipers buat menua Sarawak tadi.
3: Oh, kangau bagaimana? Kangau
4: kemagian, silap. Oh. Laman tu kami tu bisik WhatsApp group, WhatsApp.
3: Oh, ni kita bala Borneo Pipers wae, datai kita. Kau nyumpit. Okey, pergi nyumpit. Siti hari main bangsa kita yang megak. Nyalai, sekali lagi ngari ke kami sebalai, nyamuara kibak kutut, nya konselor sami ngelabai. Ngimai aku tahu duduk peribai aku dia tahu nya puan yang lain uci tak aku pindai aku main nua sibu dia tahu ya sigi bajik ya dia tahu berdau meh si kau dah punya sigat kami itu bakar bakar remli syarif kan ngantuk ya nya konselor kestapa kelebihan
0: kami syarif pihak aku nya
3: ya nama belagu ya dah nyalai sekali lagi beri terima kasih dengan DJ Lucia ke udah mari kami sebuat datai ngagai konti YFM sibu dia tahu bercerita tentang pengawal Borneo Dayak Culture Festival 2026 tu. Sekali lagi terima kasih ya kawan. Lalu yang kajak ku kami sebuat tu tadi bisik kasar bisik nantu datai di dinga tadi kami tu ngusun jari 10 punya kena minta ampun au. Kan dak sebut aja punya tadi. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama. Okey, jadi peninga mayuh nya merandau pulengau temui kita ke tengah hari tu. Terima kasih kita ke bisi mending ke radio pemuka kita ke bisi mendak balai Facebook kita.

0: Program Abu Harun yang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pala peninggal. Sekali lagi, kita boleh ngaku Henry yang asup dalam program Buah Harun yang rebak baru. Maka selama aku akan usai kita siti cerita lalu sepengudahnya, aku akan nyara serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu boleh nyadi kemalian rundi yang dikenal kita yang resok dunia yang jauh tu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suha main tak tentu ibuah kebantu timit perundi yang kita. Kita juga suha main amu lalu madah kebantu orang kemietnya. Nadai mai reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besar. Bawa kita yang baru dekat dikenang setelah sebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulokmi Penempak Basal. Kita yang namu ni kemaya penghidup kita tahu terparuak tertentu terterap tersingkap lebuh maya pecalai nyingkang bawa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai sebut lalu lerigang kita tang bawa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bawa maya nyameh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laba dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas makanya meh tai tinyati dia sai ketudah ka uang dalam penghidup ya benar tudang hidup tidak sebelia gawak pekuli tang meh penyamai yang dah kalau dia sai ke ya meda bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau kuli ke ngeri ningali tau orang ti gawak ba ngeri besai gaji lalu suah mai gak pulai ndak pampok nurun ke diri tudah gaung hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit RM100 bak kerpai nya meh nyadi ke mengarap tudah gaung kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benngeri dia nasib gaung tak tentu berapa mana maya ya nurun hari bas lalu datai bak penyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau abis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penduduk ya nyangkau ke bisik berayan dia tang nadai ke bed sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu seteng leda diri nadai lagi biar sandia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau biar mereka telepon bincang ya ke dalam biar sandianya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi beri bakanya yang bakal kena daib tarong ngiri yang ngembing hari makin lemai selemai gawang lagi dadugau duduk nak jauh hari penyangkai bas merati tunggak ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon ngagai sidak serumah di dekat ditapat ya nur diau nur gawak serta bergulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai lagi telepon ngai ndak pan tudah kawang nanti dia ajak ngin yang ke seberang jalai meda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nya me pakai aku kena ngering ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah kawang menjaku dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalai ngelayang ke seberang jalai menuju kedai kopi datai ba belayar kedai kopi nya ndak kau tudah kawang lalu tamo ya mati ajak kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai warga orang kemakai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri tudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai tudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah hamai yang mendak kolomi di udar orang ndak kalau habis dipakai nanti yang makai kolomi kalau banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi ya suah belaluah sekali ke setegal kolomi ya kelalu main lah tau kan tak nyamai gawang pan tak nemu tukai tengempu kalau minyak pan piak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kalau minyak tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu dah kalau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kalau minyak dah dibayar orang ting udah tang ati tukai tetap ndak lantang medak mie sampai ndak habis maya yang ambil mangkuk mie hari mija ndak berasai air mata yang nayau nanti majak berketuk tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ia nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau orang dekat nyepi pengasai mie nya ambil kademu nyamai kendak. Sepi ya, nadai ke kulok mie nyak banget ndak nyamai. Asai kulok mie kedai bukai ke. Sekali, bisi lima iku orang wadah kulok mie mirah hari ya. Jaga mati tukainya, ngagak ke sida lima mangkuk kulok mie. Udah temu anjuang ya ke meja, lalu nerima bayar mie. Ada jawa, ya merati ke sida lima nyak makai. Amai belak ndak habis, alai sida lima nyak pan, lalu angkat. Ngi siku, hari sida lima nyak, amai bakal kendak ditekuk kulok mie bermangkuknya. Tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu aku lomenya mayanya megak gawang lalu mansang serta nanya tukai yang madah kediri dekat minta makai lalu aku lomi ke bedaunya tukai itu kolomi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tukai ke gawang jaku ngau jaku tu cukup siru minta pengasih hari tukai kolominya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukainya nanya ya bukan tukai saya makan ke gawang ada berasa malu lagi. Lama tukai dengan uang ni ngah gawang madah ke empuh dekat makai lalu aku lominya. Parti ya tu dah gawang ada atas ke waruah. Ukai ke gaya orang ke minta serkah. Mada tukai dengan uang bakal pelakung mabuk ambuah. Dia gawang pan lalu nusir tekenya di buat ya. Sinu kat itu dah tukai kulominya ni ngah utai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang. Semangkuk kulomi ke pakai. Tembuk makai kulomi nya. Dia tukainya lalu nyuak ke duit RM100 ngambil ke bisik ke belanja. Kau mega lalu minta minjau telefon ke tukai kena ya telefon ke sida serumah tidak ke mai ya gawa. Namanya alai sida gawa. Ndak tentu jauh hari kedai alai tukai kulomi nya berjual. Udah meri terima kasih ngagai tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ke kulomi. Dia gawang pan mupuak nitiah ke sida serumah ngagai pelan gawa. Sebulan udahnya udah mengudah gawang ke gawa dia ya datai baru ngagai kedai kupinya. Tukai kulomi nada ingat ke gawang tang gawang sampai ingat lalu ia retai kiapan ndak ke diri ni belakaban ia ke bisik buat alai gawa baik ya kia magang gawang lalu nyuak ke duit RM100 ngagai tukai kulomi nya sambil nyak sida lalu makai kulomi buat ia belakaban gawang madah ke kulomi tukai nya nyamai serta mayuah isi muka cukup gagal hati tukai mendak mia nyam bisik orang mumbai nyamai bepun harinya stol kulomi ia pan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru tidak gawung sekaban sama badur gawa nyonya di customer tetap tukainya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawung ngasai kebok menua nak ada tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli ke negeri ia suah medak tidak serumah di gawa negeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambil ya pernah nemu nyak ting ujung ke gawang nyau habis daya mati kira lebas semua tai bawa bisi sandiak inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kena dari duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegal perut ia terlalu lapar dia ia nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang laban kena anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pia toke kulumi ndak meri ia lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta meri ia belanja RM100 semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gawang tajak pan hati ia berasa sinu setegal kulominya nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia ya. Nanti bakanya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawa-gawa ngau sida serumah balai gawa dia ia lalu mai bala kaban ti sama ngawi gawa mansang ngagai kulomi tukainya baru tukai kulomi ndak ingat ke gawung tang gawung semampai ingat ke ya laban ya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah subuh sepudah gawang mai bala kaban yang agen luar tukai kolominya dia bala sang gawak pan suah mai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukainya setegal orang calai gawang gawak udah nemu mi dia maya campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi ke diberi ya kena nyelamat ke gawang mujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya nyotuk nang suah lagi ke bisik balas ya pemanah sikit dibalas ngau pemanah ya lalu piom ke penyai pan bisik balas ke ngau penyai bakal buat cerita kita itu tadi pemanah atau ke tuke kolomi kena dai pengarawan ati mantuk tu dah kawung ketusah ngujung ke bisnis siap mulai mujur nyak sigi timbal beri petaro nang rasa papan kitai kerja meh pemanah ngau pengurus ati lalu ukai tuju tidak ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap karo di mana jika kau kitanya kita juga dekat ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia ri. Terima kasih ya.
2: Arama lagi awan kita nampir kita tiap kita tiga atau lagi amat ko.
3: Tut. Gagit dia kau aku. Enggak amat nyelain lah kau.
4: Ya min lebih lain kena kurang sobat deh. Kalau kita nyelai oleh bukannya nak lama nak ya. Dia padunya tahu ni udah dengar tanya tahu sebayar enggak baiknya deh.
2: Nak lama nak lama nyabe ya. Dua dek aku lah. Wai nak ada orang kau kami dua ikut deh.
4: Tak mengapa kau yang gede nak dai.
2: Kau dai bedau temu bedau parai aku tu. Cek sewa dek tahu. Aku tu kemai dua ada nulung orang. Nama dua ada nak kala ni ngah. Sepayan darah oleh nyelamat ketiga kau mensio. Noh, aku main nama iwa nyo.
3: Iya, meh. Teng, ada ngumai ku nak nemu. Ah, tuju hati di kamar ya. Uli ada kak boleh beras 5 kilo nyo, dek ne.
4: Tapi, ya, temu ku uli merek darah. Gama bakadanya tak pucat. Pada ada hatah sampai ke baru akhirnya, ne. Kumai dia nak perasa orang dulu, kumai dia kedai seberang kita merek darah. Kumai dia datang dia lalu jia lalu tarik orang darah dia. Kau dia, mayu nak, darah dia melompak ni. Nama dia belama kudu sebenar, yang dia rempuh, dia pala. Kadang nak kurang darah dia nyau.
2: Nai, aku tak kedai ngumai ku kurang darah. Kumai dia nak boleh merek darah aku tahu. Aku tahu sikit pada dutua, bisa tinggal darah aku. Tinggal darah reti, mayu darah ni nyau nyau. Nama mayu darah aku nyau, tau break kurang. Nyo kalau tinggal.
3: Bawa deh ini sumpah yang meluat alu pansut mata lutu ni ngah dia bisa penemu bakanya nemu deh. Nyalah lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
4: Baik ya, wah ini bilai nak melaba kuat konten berjaga. Sikit terlalu banyak. Ngai nak pemadu nemu semua utai badunya atau ketemu emak yang sampai Z ni kian sampai langit ketujuh kian. Ngai nari tenak ketemu emak yang deh. Untai kama ama nada aye nemu dah dia tahu dunia benua betapa ngoi ni no nada aye nemu nya
2: ni no nya menua di ni ni no nya nama bisa perayaan dunia pe ya ini gua el ni no menua ni ke perayaan nya
3: makin ni no nya gaya hari ke kalau hangat nya hangat au gaya hari nya rangkai baik kemarau dan dia tahu hangat ge kati ku tu. Mata uli hati sikok tidak sumpang.
4: Nalah pada kedai ya wai na bilai. Kutu kutap ngapa? Merek mada kianya. Nya tadi wai. Aku nyu ngeligau kawek ke dulu. Eh, kapa kiru akhirnya. Ingat ke gaya hari kangat ketau de wai na bilai. Kamat sebuahnya di pada de. Nyu dah nyu kat seminggu lebih nyu dah. Dunia nyu bersebuah.
3: Au. Sikit ya wai. Kamat babas. Nade. Tanah kerepau angus. Kasih kepala bumau. Benar amat gawa Madam Kapi.
2: Kapok sida nak Madam Kapi nya. Nama dua dikira amat. Sigi pengawak sida ya nya. Baik ya nama ibu mba. Nadai ke pengawak sida nanti sida nak Madam Kapi. Nama bisik meda. Kedigi ya jok petisi. Nadai ngau Madam Kapi ke kedok ne.
4: Ne pengawak ya menyaukan punya keduluan dek deh. Sidanya. Nah kumada kedai. Baik ya, adiknya kelalu amat dengan ngemuan untuk ke kepapas kemudian kedai ini sumpah. Penemu dia tanya lain hari orang. Kemudian dia sitip ngawak balaraban bumanya kudai. Kemudian dia temadam kapi aja. Banyak macam unit sedangnya. Dia nangka urau dia, tincin kemungkinan bertunjuknya. Berdau ke orang kelemah, macam mau. Mereka orang kesidian. Ya.
2: Oh, sudah amat kayaknya ini kuat.
4: Ya, siapa dia? Siapa pada dia? Dia kalau ngawak orang dia, nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam dia, dia sudah bumanya.
2: Oh, piok. Nen tepia, kami minta keselamat ke abang bumbu, kau tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda abang bumbu semak-semak ke deh. Ya kini deh, kini ke nganjung aik sedak ke madang kapai deh. Antin lah kian ke tai, semak dua babah dua sedak madang kapai kian. Bisa ya nah, ini gua kedaro kini ketungak dunianya.
4: Nyin kampung kot kian, nadainya udah ketuk kurang pengawak madam kapai. Minggu tu tadi ya saya ku, saya tepia dua hari tu ku deh. Ya kapa nganjung dek kian ngacau orang ke kawak dia.
2: Nganyo ai, nganyo ai.
4: Sibu ada sibu kan pengawak dia nak guna kedai bumba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia. So kepancit bala sida tuan ini, sida tuan jerinya ngau ai hostnya. Amai terpanti yang kian dek.
2: Nah, saya ai, aku tengah nyo ai kan mereka sida ngirup.
4: Sibu ada, so ada dia rumah nak jalan kurang musim sebun tau. Dek nyo kaki bak ke kanan dek. Dek, kamu dah orang laki dek, ukai ke nganyo ai dek nya.
2: No.
3: Ji, deh, kak nganyong ni rek, yang kapi ke depanam ke sedak yo. Berapa sebunnya dien? IPU anak mana ya ke pengerainmu dek? Kedo dah lebih hari 200 nya dia.
2: Nai nama teko ko deknya dek ini bela IPU nya. Nama IPU nya dek. Ni kena kita ngece ini bela, ulah pada kita ber tintu pins buatnya. Nama dua kita ngigaknya di ni kita ngigaknya.
4: Ya bula ko wai ne bilai. Ya te ka ma bisa te temo e ko mana kene. Aleh la aku kena skua tau ya. Ka da ka ko nyebut. Nege baka nama ya. Ngumai dren pu na rete na temo e do bedunya to te. Pada de ai nya index rete ya.
2: Index.
4: Ya nu ra nyebut nya lama index. P nya pencemaran, U nya udara nya ko ku mai orang yang IPO. Ko mai de kene ale bio nya.
2: Ba ya nya lai na ka IPO ai.
4: Nekati dehnya nunjuk ke namanya pengamai angin bak dunia kita tahunya ukai tas menekaknya kemudian ke dai udahnya site dage ukai neka de ngece aba lama web dini ya mesti bisa lama web yang po de
3: mai EQMS nya aujinya tayap de dia dek kamada ya kamat dek sapa no meda ujung 3 juta piu pada de dia baru de loba na dengan nama ku dia rek aku.
4: Ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah ke dia au ngemai mina ya ngemai kita ngemai kia ngemai kin. Baga-baga ini tu atau berjalan. Nah, ngubak ke dalam putua. Udah kena ada duit. Kak, berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dah ada mendapat ini. Tadi saya ini bilai. My EQMS-nya. Dari. New 100 magangnya pengamai anginnya tu baik tu bisa di hujan ke 2-3 hari tu nya mbae menya bersih now jenuh kita tuain mu dek
2: iu kayaknya nada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi duangnya dek ya ke kenya nya mbah menya tutup kita ngoi mulut kita nya dan bisa ke sengkabu mulut ngoi duang kena ke tebal ke nya ini gua nya kena kita nama dek kayaknya mudah ni nya
4: Kau dek, mudah ni dek. Bisa makai utanya kenyaga pengerai kita. Tanya tadi meh, dek nyam meh mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sau ke mulut dek cira-cira ya.
2: Misai aku ke lipstick kita nak dayan.
3: Uliah dek nak nemu sebunya tau ngerugak pengerai nya nemu dek. Ngasuh pedih mata, pedih rekuang. Ah, tau senak sepuat nemu dek.
2: Nek, nanti piok. Ah, sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Pihak korang deh. Kian juga yang kita taman bukit lima kesebut. Di Primer Sarawak arenya. Tindak nikit bukit awap kiak ke tai. Hah? Ngenaknya?
4: Apa yang naik? Saya kenyabak ke ngau. Kau ke tinggal galak ke dia. Kalau sabak ke baka kenyabak ngau. Nah lihat aku tu berjakau dengan awai. Nah bila ni hari tadi. Madah dengan hari tu retu kita berjakau. Sesaya saya aku madah kena tahu. Ketuk kedua lo. Nama ngelamak tu hari mana nak kena saya. Nah kalau dengar hari saya aku.
2: Nah hari sebuah tu. Kita nuju pengerai kau aku anu dia deh.
4: Aku bisa fitur lah jantung deh. Kena napis teh kamehnya ko deh.
2: Jantung kita napisnya ini kuat.
4: Nama ada nama teh kenapa?
2: Paru ukurannya.
4: Barang kia meh jaga magang teh dalamnya. Kap paru lintan tungkus ngayu. Nyanya aku ada kena bilik deh nyak tu dulu. Besapu ngemuap deh nyak pun si teh hari selesai. Ngame tulang deh nyak muka bay deh buru. Muka juki yang enam laba.
2: Saya aku kasut dah beli.
3: Balik hati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesana nang kalau lama bak luar rumah.
2: Oh. Nada utak tahu suruh dia tahu. Entah pihak nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi. Mayuh mah rumput nyuda rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nak nyamai gitu nunu nya. Nyamai nunu ya. udah rangkai ke nyari no, mendapai ya.
4: Kumada kedari dek nunu babah nunu teh kerangkai rumputnya duit ada jatuh no.
2: No.
4: Saya awnya nanti di ruko mara kumada kedai mau deh aku nak mau penyampang eh bulak kedai. Nge dengi gak kedai empu belahnya belah telepon dia Google deh. Kumada tahu betul nunu kota ngapa kita eh. Ni bu orang buka yang report deh aku dulu telepon ngaji orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
2: No kau.
4: Tahu ke aku meh tancang kau deh udah tolong deh irit kumada orang kebukuasa ke.
2: Ayo. Kerang mat, madai nganjong ku nama kena deh. Kau ku terima kita.
4: Nai, udah nyet telepon, aku lagi udah dekat ku ngau tali.
2: Ya mai,
4: udah. Telepon lagi orang kekuasa dia, madai kedainya orang.
2: Asal ku nade kredit deh, dehnya dia.
4: Bapa awak ni bila ata, bapa sebut ke aku tenar mu tak kebata atanya.
3: Masuk abah atanya mu dek, section 29A. Ha, ata kualiti alam sekitar. Ha, kena compound mu dek, compoundnya tak datai 2,000 ringgit. Ha, ulih mereka manggai 50 ribu. Nya.
2: Suai dek, kau nak kengan juang ku ni kasut dua dikali luai maku. Oh, nak dek kengan no. Kapok ku nyok. Jio orang jio ko.
4: Jio me ngambil dia nak ngacap ngidok ra ge dak de to. Pagi berkata ada ngerosak ko untai aku. Ji, mane ge rana pagi to nyuka nuru juga yang maya sebun nyuka kien menganyung ke buma ai nak melawa.
2: Nai mere dare ya utai ke mane ya ko. Mere ai ke bumbo utai ke mane ya ko. Jugi yang utai ke mane ya. Nama do nunurah teh kemana ya ko
4: mana yang mage yang menyate maya dia tahu jam nak patut nur dengan agak ngawak kebekenya kurang alai mana tiennya tu nur mage yang
2: baik jil jil ko baik makan sadian
4: eh ko ngerpot lagi dah udah tahu lagi hello polis
2: nah nak ku takut nih dah di ini bilai lo nyawa ya awas ko nama ada yang ngat tuduh kat mawa ni ro ai ku ramai mai wan apa ya
4: mangi ro kita pro de bobo galai mendai
2: kian mai kai ne bilai kian ro ai ne bilai ne bilai to nak kala mare to ngiro wap dah deh
4: nak ko ngai nya de kai amat ore yang de rembo bisa alai mendai no de kas tegal
2: nai aram
4: no ku nalai dah lalai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita.

0: Alemania de Y manera.
1: Oke, ngawindronya tadi ya, kita di atau gula dalam mawasada tengah soap gula ngopengari kami di Kapit. Halo.
2: Iya, halo na, selamat hari, selamat jalan ke Prawa, selamat hari satunya.
1: Pengen intro tuh.
2: Iya, semangat nih udah.
1: Sama semangat, sudah ya wai, lo minggu
2: iya.
1: Kemarin ada air ya.
2: Aau, nada yang aau deh, nah, bukayuh ke diri no.
1: Oh, bukayuh ke diri, itu udah aku.
2: Oh, si no.
1: Makasih ya deh, Ica nangga berakit.
2: Aman, ngamnya no, deh nak madah nempuh nangga berakit. Minggu tau ke ngau, nyah.
1: Yeah.
2: Nya, ini udah kelari ke deh.
1: Aneh-aneh, setengah hai. Nangkap pun gua ngai apa ku ngau.
2: Iba kana nakit na ngau no. Rino nal ga ne.
1: Ah, bulan 10 lakit.
2: Dini?
1: Bulan 10 ha.
2: Pa dini?
1: Muke ha.
2: Ama muke oke ujung minggu to.
1: Ini ingat ko ujung minggu to kene.
2: Tapi ke sama ngau kapit no.
1: Apa ya?
2: Ya ujung minggu to tidak salah ko ne.
1: Oh salah dengar pendiang ko menya.
2: Aau nana mau mangkanya bisa insu bukai kini nak ko deh. Aau tang ia ke ujung minggu to safari balik rakyatnya deh.
1: Ya dini dengiganya.
2: Ah dini dia kelari no. Ko dah made ya.
1: Kan kia berakhir.
2: Aau, sebentar berakhirnya kami di bagaimana kita di kafe ujung minggu tadi nih, nanti kita perhati ke dia program Agrofest bagaimana kita di kafe udah muncul dia tuh nau dalam kanan 3 hari itu tadi hari 5 hari minggu. Sebenarnya bisa metu-metu ke hari kami berito bedau ke hujan pada aku no.
1: Apa?
2: Kan nyekal abu agak nak tidaklah saya tahu kuitai.
1: Kalau begitu lelak kenyak meh.
2: Iya, tidak saya tahu. Nyak meh, ngarap ke bisik muai-muai mimit dan nanti kita perhatikan kali hari ini. Nu bisik bersebut mimit tajak pemedau batikas ke bayak kuitai tang hari itu. Kalau hangat no.
1: Aman.
2: Eh, kok ngada kelalu hangat. Hangat tu nyelai deh.
1: Oh, angat dia tu punya korona bakal mengangat kita keliak. Lagi keliak, lagi pukul 10, lagi pukul 11, lagi boleh lah. Bahannya panasnya dia tu. Pukul
2: amat.
1: 9, udah boleh lah bahannya.
2: Udah lama, mak. Pukul 9 ya, nah. Pukul 8 dan boleh. Aku sebab nemu deh. Ampit ku ngau nyemi bala budaknya ke empat sakit kuning maya ada deh. Dia tu aneh ngau. Aneh ngerak caranya. Ngukus kuliah anak melihat. Amat no, nanti sebab kita ngulih ke matahari ke mancak pagi jam vitamin ya deh, ketemu pagi nyano jam itu dah tua ya pelabuh mata tutup kena ngurang ke kuning ko jako dia tu aneh tau ni buah meh aw lapan kita yang ada gaya hari ke kaluangat deh nyak meh harap ke beruan jaga pengerai meh nada jaku bukain aku lena
1: nanti lihat dari kurang meh tibiti kita baluar rumah deh nanti nyak nak tu menyekorenan tu berguna nak tau nih buah ga tanah dan tanah berguna mah penting yang menyekorena deh kau ngau tanyam tada nyaga dari empu ga
2: betul
1: maya tu tada irup air mayu
2: nanti di tanah kena tupi, kena tangi, kena kudek, kena baju panjai.
1: Anda kena baju ke memang punya kurang gelap-gelapnya deh.
2: Tapi
1: nanti dengan baju gelap celuam kini.
2: Menyerap apa
1: ya? Ya nyerap hawa panas ya deh. Nanti udah aneh amat kena baju kecil celuam. Baju gelap. Nyaga terempu, nyaga pengerai kita.
2: Betul-betul.
1: Nanti nggak saya terempu, nggak gerai. Nganjuan dari ke klinik ketuaan aku deh.
2: Betul, anak gue nurun ke tanah kena pia.
1: Teh saya kalau sebingau, anak nurun tu anak lah jadi penanggul menjadi penuseh ke bukai dah.
2: Ya, nu nambah lagi ke penanggulnya. Nyak meh, gaya hari kita di kafe punya aku tadi nah dia program ujung minggu tadi sebelum tu agrofest bagi menua kita di kafe. Udah muncul dia tu. Namu deh, utai si teh ke namanya dekat dikunci kaku ngau peningan maya apa kau ngau agrofest ini mau maya kami agrofest berkapi itu tentu ya buat nunu bukai kapan bisa cabutan tiga betuah apa ya orang ke ya ke boleh lomo satu entah de grand prize ya mas 15 kene kene sari bisi mas na bisi mas bisi TV besar bisi peti ais teka memit macam-macam ni tak ada
1: eh hadiah utama tadi
2: hadiah utama mas angka mau menasib ne namu deh ayah punga ke boleh motosikal ke SKS sarinya ya baru boleh bertanya besar tinggi ni nama jua ada nyayo
1: maya SKS muka supaya ya boleh motosikal na
2: okay. Muka kapit maya SKS kapit ya ya boleh motosikal
1: motosikal ni ada agrofest tu ya boleh bertanya
2: boleh bertanya
1: oh boleh masuk ya ke muka tu ujung bulan
2: ya, maka aku tak ke nitih kayaknya kita ni. Nama, entah ya yang boleh nombor atas ini yang ke. Ya, nama orang mana sih ayah.
1: Apa yang jistan tu? Dia yang jistan ngecak meh.
2: Iya, ya meh. Mama bernasibnya meh. Utai ke, bisa nari hati ke mana. Bisa aku kelih hati. Ayo, mana nana si ayah hati ku din. Lebuh ke namanya kamari dia majlis penangguhan tu na ngam megak peringa mayu udah megak dia tu nya majlis penangguhan agrofest bagi menua kita di kapit te megak udah dipejadi ke Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utum lebuh ke sama megak datai ngulu pengawak majlis penangguhan bagi menua kita di kapit. Maya mega bala yang berhormat kebesai kebukai mega belak sama datai lebuh pengawak tu mega tidak tu di bagi menua kita di kapit lalu maya tu mega nanti kita berhati ke mega utai ke namanya patut jadi ke perangsang lebih lagi tidak ke bertanam betupe nah nanti kemudian bisa majlis penyampaian siji penghargaan deh ngagai usahawan tani ke Mujur. Lebih lagi sidang patu ianya Edlin Belayau Lang buat pengawak betupik ianya nupik itip ngagau-ngagau telur masin ya buat ternakan tiap mereka Roslin lead nyalau buat ia tu tadi ngagau ikan masin semai biar mereka kabang asar ia nupik ikan ayah tawal tau kan kumai kita ikan kelek ikan kebekenyak meh ke bisa tupai ya ngau mega encik tedua ngau nya ia nanam buah naga no au utainya oleh di parti kau tau ke di pedak basentang pemujur empat ikut tu laban antik baka sidak ke nyual namanya nyual nak buah naga nyual telur masin nyuah ikan semai masinnya amat selalu ke mana yang nak untuk makan buah naganya amat tak bisa je buat makin pada aku dia ke empunya nyuahnya deh dan mau buah naga berbaku-baku baik empunya pada aku sama agak teluk namanya itit ke dijualnya apa mereka nanti itit yang kan dia dah puas berteluk no, nu tuai dijual istik ya kenyak ya apaan mujur nak pada aku ni hanya utai ke bas nentang masih tak ke menerima penghargaan ke udah mujur bawa pengawal pertanam bertupik udahnya utai ke bukai sige mayuh dia tu orang ke berjual ke pemakai pambisik berjual ke kraft tangan macam-macam lah jadi nangkan kata ilah dia agrofest di laban penuh dah pas button deh ke mukah lah nu nguluk orang kemukah sudah agrofestor nyiapkan sitik utai ke mujur atau ke mana ke udah diatur bawa tahun sekali di bagian menua kita di kapit udahnya minggu sitik dah minggu tau meh anang kalau jauh nyebut minggu sitik dah ne minggu tau pernah buah hari lima nya tarik meh cerita berakit kita ada nak dia rakit safari balik rakit kita ini edisi ke 29 dekat di atur berlabuh hari rumah Jonas menuju ngai pasar kapit sepanjang 42 km. Jadi Paris ke mana mega udah sedia ke ungkup sidak ke ngau bas tentang pekit tela laban kita nemu safari balih rakit tu kiraya edisi tau ke namanya aktiviti tahunan bagi menua kita di kapit tu edisi ke 29. Siapa kini ke dekat siapa kini ke mai pulai gelar champion kau boleh lumus satu telak kini sama-sama kita yang nanti penatai sidak ya bakal selama ya sidak ya green tea datai sebelah tengah hari hari minggunya kita balang nanti bawa dia selalu ya sikit banyak nak Mai seraya ke ngantai dia kita tahu meda pekit atau ke lumak pot laju. Rino mah meda tu no, sampai ke laju nenan yang tu deh.
1: Ada udah jemai
2: nih. Ama kanang dai tu lempu sanggup ngadai lempu. Tai sampai ya no, lepas kita berarti ke 2-3 tahun tu lepas dah temu deh waktu fran udah mana. Nunya mai ke nuang ngerdai dari empu deh, nan mung ngerdai siapa, mengerdai ni ngerdai dari empu meda bot ya meh.
1: Ya
2: satu. Au meda sidaknya mung ikut deh tadi. Dijai mana ngerdai dari empu tati ke pengerai, tati ke rino gaget nala tu nak.
1: Au
2: ya, laban pegawai tu nanti kita meda out beberapa tegeri ke bisik dipekit ke powerboat kita bisik 18 kuasa kuda, bisik megak 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston dengan megak 50 kuasa kuda. Tentu ya, nang yang bakal selama mega nintin tahun utai tu nerima sambut ke cukup mana antai bakal tahun sitik yang kemari. Bukan semina kita hari dalam Sarawak dalam Malaysia saja bala madik kita hari Brunei pan besik ngau bersentang pekit power boto hari mayu macam perusuk daerah bagi mena kita Sarawak mega sama ngau bersentang pekit power boto atau ke perahu laju tu. Ila ada mendak 2-3 hari tu ke seminggu tu bisik je orang ngeteng-ngeteng-ngetesnya dia. Saya akan nanti rakit kita mendak pan bisik orang berjual ke pemakai kita hirup lebih mayanya dalam kandang 3 hari ni lah. Tapi kita ke dekatnya di ujung minggu tu lah. Udahnya ujung minggu sitik dah. Nyak deh. Sikit pamo kami kapik baik gerdai dan empu sikit ko dini
1: uduh mata gerdai dire
2: uduh anak-anak susah sekali ngatur pokrai bagi menua kita di kapit laban ku nemu orang kapit sikit nerima tau ke nyukung genam itu program ke dia tu bebas perintah pihak aku. Udah gantung tamai kita nya tadi ya nih bola 8 tu
1: bola 8 ucap bola 8 di kapit.
2: Sambutan hari merdeka berbagai menua kita di kapit. Dia kapit sini nya ke Madana. Petangkan jauh tai tu bulo ja pengawa. Gini ngira.
1: Apa sih bahasa kapit?
2: Iyo si bu, nak ya menyan. Au tiap hari begau ngigo no diau sama kerja kau ni tiap minggu. Ini detan tiap hari begau ngigo no pakai yang.
1: Ulang agak homestay di lantai.
2: Iya pun eh. Au nyame sebenarnya terima kasih hangai orang kedata yang ngai kapit tajak kempen utai ke bekanya mendoa kapit kami kapit tumit tapi kami besain rima kepala orang kedata.
1: Aman.
2: Jago. Au selamat hari merdeka bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu kena 30 ngam megak 31 2008 2026. Kena hari Minggu pukul 8 malam dia bisik dia tu ianya ambang hari kebangsaan buat Town Square. Jadi harap kita mega sampai datang ngagai Town Square malam 30 nua kita mada panggau pemerintah ke dekat di bantai ke lebih mayanya mega lu ente nak salah aku bisik dekat manca ke bunga api. Nak ya batam square Town Square nya ke dampir si minyak ni mungkin kita boleh medak nah. Bukan ni cara sedak yang ngadu ke nya elok ni elok kita berarti tau ke medak. Lebih maya ambang hari kebangsaannya. Nangkan ke nya udah kita bekau malamnya deh.

0: Hari Kebangsaan tentunya tu kira ya nu kemuncak ya aku kita ini perhimpunan Hari Kebangsaan tu dia tu bak pekarangan Dewan Suara nanti kita ingat atau kita kekalak bising ngau datai kapit dia nyapa palan SKS sarinya subok deh ya sarinya ya subok ini jago ya lebih kurang kenyam ya pekarangan Dewan Suara ukai pekarangan Dewan Suara nanti bak bawa tengah lama nu bak Dewan Suara ane nom piak nyok ya. Dia
1: Palan SKS
0: Palan SKS harinya ya no pimpunan Hari Kebangsaan pukul 11 pagi kena 31 hari bulan 8 2026 kita mesti mai tamai sedia ke mai tamai nah kalau besar sedang mai lu nyipat pangan diare kayo lagi kan kuda au nya ringkasan ya acara utama ke bisi dia tu lebih maya sambutan Hari Kebangsaan Tila ngarap ke kita sama mereka datai ngulu apa maksud dia tu lebih lagi bahas tentang tiga program utama hanya Amang Merdeka tentu yang punya kaku tadi bisa artis ke dekat mendang kita juga semina bala artis kita Iban ke Terbilang dan mereka bisa artis Aris Semenanjung mereka bisa dekat ngau lebih maya atau ilau. Udahnya kita Belanda munyi kaku tadi ngau mereka sambutan namanya perhimpunan Hari Merdeka pukul 11 pagi palan SKS harinya. Hanya ya nak utai ke bisik dekat nyadi bagi menua kita di kapirnya. Lanjut kapir no.
1: Kapan nak kedirek mada ujung bulan tu nanti nak ada orang nyanggup deh.
0: Entah.
1: Okey nama mana yang punya nyala. Lama balas di ATM si Boto. Jauh bulan tu. Sedak ke Muka. SKS
0: Muka. No. Ya janji. Janji sarainya ada. Udah ambil kita. Nemu udah ambil kita bergawa Muka. Semua berguluk makin yang pula kapitnya sih. Kita udah nurut. Kian orang. Nggak orang mau Muka ke gawa kian deh. Mesti sama pula kita. Pertahunya. Empat.
1: Amin bukan. Ni pun sangka sibuk lah tu sekapian.
0: Sibuk lah. Ni pun sangka sibuk. Terus apa aja nak tahu sangka sibuk. Mek ya kegambayak dini upe. Terus langsung ke kapian. kita sama-sama balam ayuh deh. Nyamai. Kena awam masalahnya. Menemu ke dia hang. Wal bau. Siapa? Nangau bau.
1: Nyanan mu kalau baku nangau kita serikai saraja. Nyanan mau kita aku.
0: Nah, nah. Lama tu tersebut aku. Kan nyanggung kita hati yang majak aku tu.
1: Oh, kengkak so kengkak SKS-nya
0: ah, sungkan kau kengau SKS nya. Okey, yang kau kita hati maja. Balu pupis kebukai, jangka ku cara nyawak mionya. Nyamin sotai ke dekat nyadi di bagi menua kita di kapeng harap ke mujur dan nak mujur ni tahun nak mujur hari udah tidi nyangkong pengawal kita harap ke kita itu meruan rancang hati bagenam itik pengawal ke nama di tapik kita di tapik nak ada di tapiknya penangguh je nak penusai anak aku dah.
1: Jadi berkenang ke rakyat tadi deh kita tua tadi udah bisa nyebut Muka. Jadi Muka Safari Raf Safari itu dekat diatur juang minggu tu 22 hari bulan 8 tahun 2026. Flag off ya hari jeti Kampung Tabu Muka lalu habis Muka Waterfront. Penyawah. Sidak tu keberakit nya kira ke 26 km nya.
0: 26 deh. Asa pulai ke baru nang ngica ke panya ngelaban kapit. Boleh ya. Te 26 berarti ya bapa de 26 52.
1: Kali double baru udah manzang dia pulai baru.
0: Cuma 52. Laban kapit deh 42. Nika baru laban ngaban kapit deh jauh kege.
1: Kira ke jauh 10 km punya.
0: Betul.
1: Akhirnya antara pengawal kebisiknya di Bapak pilih menua tengah Sarawak itu kelimpah hari safari balik rakyat ya kita bisa mega safari Muka ke dekat Datuk Jumat Minggu itu 22-28 tahun 2026. Akhirnya bisa berita ke kunci ke nanti jam tua tu
0: umat. Betul. Umat kita ilah kita berkunci baru untuk jumat besok. Bukan tanya tentu ya bisa berita kebukai ke suruhan dekat di baik kita. Okey nah, hanya meh namanya berita info ke di Kelantan Kaku ke Sekretar Wawak Sarawak Tengah Sarawak Kitai. Banyak pola baru dengan wan di Sibu FM.

0: Terima kasih nak saya berjalan ke Perawak nyentuk ke pukul 3. Nemu lah nak ada yang akan pergi ke aku dah.
1: Amat.
0: Okay nak, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Terima kasih ya.
1: Ya, kayaknya tadi pengarah kami di Kapit Menti sigah berkongsikan terap ngawak kebisirkannya di Kapit ujung minggu tu ngau ujung minggu barunya ni lah. Minggu tu sudah kita boleh sudah bahas safari balik rakyat ngau powerboat. Minggu ujung bulan ni lah, ujung bulan tu ya dekat berkongsi kau ngau sambutan hari kebangsaan kedekat disambut di Kapit. Okey, 55 minit dekat pukul 55 minit lepas pukul 1 tengah hari. Aku mas, sebab aku mai kita bergelar dalam program Peniup Hidup. Aku dulu perinang kita istilah lagu hari Jonas Joni Aman sara, sebulan sara setahunnya ba, lalu ditangkan ke program Peniup Hidup aku.

Maya aku dulu ngingat kasi ke orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke pejalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program peniap hidup aku, minta hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita hebat dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak berdalam program tu. Dia aku dekat ngenatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat ngakai kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngakai kita ke nak mula jok tau ke Meruan mulai ngaku berdalam program PPA. Api megak ngakai Bala Peningat ke Bisik tau kemayuh dah berkongsi ke Kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningah kita tu ngenatai ke sadar hati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Perubahan Merit, terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di bacaan wan ke minggu to hari UIFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasuh hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis datang nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apa aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketok kesarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar ba UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu baka peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peninga sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tiang peransang hari jako inai sebedau ya ke sulai. Bekeni kati pun penuseh tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku mai hati aku tok kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jako semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Kunang kandik ke hospital, bertuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal, nyak me dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya, dikenal meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwut. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke lebuah keng ibu ni naik hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena yang. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ga. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai niang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai di hospital. Bermalam di luar hospital. Pihak mega berkedugau di kaki lima. Lebuh maya siang. Ngibun niang inai. Nyentuk kinai aku parai seminggu. Pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kinai aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi di pedak bak dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Tang aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi ke nuan inai. Air mata aku suih naya. Tang baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau ke nuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau ke nuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau ke nuan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau ke nuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai. Ngangau ke nuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai orang dua aku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Aneh andai nuan tu. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meindai nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai ninggau ke bilik tua bekenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai nada daya maku apai. Seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai. Danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anak seduai. Nadai nak murang bercerita. Nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngorang. Dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai tiang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kediri hari tanggai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini ga nandang datai. Entai aku galek kediri pada aku segenam utai padalam bilik tua. Naya aik mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai. Nadai kenadai tua inai. Ko jakok nuan. Ngai ketua ila kedudi hari. Lebih hake nuan anek ko jakok nuan madah kaku. Ngai kanek bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik ke bisik dipeda ucau aku kedudi hari anik nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngileh harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggal ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakok nuan di inai aku sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupi aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kak pulai udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai ke dekrino di empak aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat timpa aku sebelah orang laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngantik hati aku berasa nyamain kuduk di hari nanti baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai ditipan ke garek disemayang ke lemai kak pulai nurun teng aku duduk kau ke diri baruai
Betati ke bekeni tujuh koyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia, diambai aku beak, kedirai aku ngelipat garik, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk petisi aku, nengkilak aku bertusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh, meda aku kesikut-sikut bertipan ke garik, kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik betisi, tiang dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, hantai baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai berlangkau ke diri. Kasih aku ngeneng nuan makai ke diri, merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai, nyape nuan makai ngomrek nuan ubat. Ente baka ba menua dito, ente aku nadai ibu ke bisik, ngau aku bersawup ngintu serta mata ke nuan inai. Belak ibu diri metua inai, laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai, aku dito nuan din, belak ke diri ditua inai. Nyak maku ngarap kesedua apai bertemu ba dunia baru, kasih kesedua subak belak asak, ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai, aku anak lelaki, nak leh maku ngibun diri bak menua dito. Anak tegak aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang to, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedore empu puang makoto inai bak ngin lalu, madah kedore empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kederen pulau lengau maku deinasi. Bangin antik nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kederen empu merinsak maku sekumah nuan kudah nadai. Madah kederen pulau sunyi maku tok deinasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga keseda kenang anak menyadik nuan tok. Baka ke sekali tok aku merik cuma kasih ngagai nuan nguayak. Labah udah cukup mana yang itu memparu inai, serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja, nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital supa. Pian mega ayah aku nurun ike nintia minggu, nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubat. Aku nak ulih malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mempung amane pengerai seduai. Anang kelalu benau gawa. Duit uleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal ke niang apa ya gembir keliak. Nyentuk ke sarito ditinggal ke niang inai aku. Terima kasih ni. Seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh. Lebuh maya tua ibu beribun kinai hospital. Makai tua suweh. Nak laban nyawa belak nak masuk betati ke niang inai. Nak betul adik ku ibu, lebih aku kenulis kenang tau. Ngenang tua, tinuak belak belalak. Ngenang tua, kesengapak, ngalik ke derempung, lelap ke lekah mata. Lebih berkaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu, laban wan meruan bisik batisi, lebih maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betungah aku, terima kasih wahim adik semua. Laban kita mah pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku, seluruhan aku kenang semua penghidup aku. Nyambih ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita, aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita, buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya aib mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap, aku minta kita ngelalau aku ngajak aku acau.
aneng ngena Jakob mucau. Ente aku silap, ajar aku ngau penelap, aneng ngau Jakob biadab. Tajak aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panjahi mempejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada indai. Agak mayuah mutai ngantai di mua, tang berasa puang, laban nada apai ngui indai ngantai. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara. Ia ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayuah agak penguji kedudi hari kedatain untung bak mua ilak. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai, berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tang belubah kaku nyabut durik, tindebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik, laban ada orang enggak menyadik nadai kaku. Apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madik kaku. Nyemak aku bisa silap. Ane nangin kita uai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku ane yang ngena Jakob biadab ngoto mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengar, yang nak aku mai kita mending ke program Pendiau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Buku lain aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya tadi program Peniau Penghidup Aku ke di Asdia Pengarik Kami Lucia Thomas Kasau. Jadi kita kerinduk dengan ke program tu. Anak ingat nanti hari 1 pukul 2 ngali hari. Okey, pukul 2.45 lagi nur kumai kita ya pukulai dalam program secangkir kopi. Tang sebenarnya kita berpindang dulu meh. Ngau sitik lagu reklama yang ben nuan barulah. Udahnya lagi lalu ditangkan ngau program secangkir kopi.

0: pula hari ni di puyo nyo beringkuh jari penuh mincing utai.
1: Eh, baru pula hari ya pasal aku tu nawai beli risian kamis beli ya. Nyo nada utai tentu nama tadi nyo nada tentu utai agai pada puah dia. Nyawa tu nyawa nemu naga dia tu kutai. Nak tahu nada namanya? Nak tahu nada tek lawak deh. Nemu nemu milih utai kapakai.
0: Tau pia. Nya aku empat lama meh. Udah beli lawak ke kami sebeli. Nak meh beli mimik meh kau jakau. Dan sekali nyo nurun. Tarabe mata ga mata tu meda utai berpasar dia. Serta meda utai kejual orang berbelah makit deh. Nyo dekat magang utai dia japai jari. Tak kak dah beli. Kaya dia nak nemu deh. Tak nak berasai duit berkerapai terabai.
1: Sikit ya dia nak wei.
0: Bayar.
2: Aku menyinuan nyak menawi. Kemari nurun pasar mulai lawak ke kemis belia. Amai ndak berasai duit dalam kerpai lengis. Baka ni macara hidup tirga barang majak mar bakau ke dia tu.
1: Eh, ngap jakau kau pas sunai nawi. Nyak meh ke dekat dia sebut kau ngagai suruai dia tau. Padahal suruai dia tak kena beli yang kau tau. Kau berapa itu kamu buat pasti aja ke binci yang kau tau. Au. Sudah ada kan mau berapa rega penyampau teh tau?
2: Kenapa?
1: Amat tak terbaik mendiga ratu astadai. Ya. Nak betul tunjuk jari mai utai ke rega 300.
0: Ya. Ya, mah balat cukup rega dia tau kudai. Teh jual orang beli pasar dia tau. Amata-mata duit. Nyona dai tu rega gai. Yang teh kita nurun mai 100 ringgit. Tak semua teh kau boleh beli beras sekampit ngau siko manu aja. Maka baik pulai.
2: Kayak gula.
0: Ni pun sebut kan tak ke main RM50 ya. Nada tak pada. Tak beli. Ane angge deh. Tapi direk sebiliak deh bisa meninggal empat ikau ngau deh. Dua berbelah kena kumpainya. Bola nak lenyau. Abis nak RM50 nyak. Mereka nak ngirup ngau makan mai.
1: Lebih aku kau.
0: Kok kau meh?
2: Ada yang
0: luai RM50 ada.
1: Aku pada lebih tadi deh. Eh.
2: Ya,
0: tapi kena cukup lah gay.
2: Kaya kena.
0: Ane angge air deh.
2: Kita itu cukup irau setelah sah tim dah berundian kerja barang besar kemeja niki.
0: Mat.
2: Nyak kebuat nama, dah gawat. Nadaif natai lalu ngeluh pelak ngirau. Ini boleh belanja tang. Bisi gorang yang main-main dah gawat. Dia berumah aja tak. Nadaif ngirau bekoi. Ni memang tidak nyak boleh hidup.
0: Pak, aku boleh pasunai nyak main lah.
1: Eh, nyak mata dia kaya kena dia pasunai. Akau, nanti sehari nadaif belanja masuk. Tang luar belama sigi lalu sakit mah saya runde aku tok ki
2: lalu ngelau palau
1: kau kena tusuat pala dengiranya benar ko de bekira di ni kak boleh hanek belanya anak ke dekat ke gari yang jauh pawi ke disebut dekat tinduaknya
2: ngai pejam mata
1: oh kau kena pai sunai pejam ben ngai memata tu baik berunde yang kanek belanja nama nak gawak
0: ko de nyapuyo
1: nyak mak ko de na nemu baka orang ke makan tinduak munyi ko jakoknya aku.
0: Eh, ngai gila, mak tu suainya puyo pas sunai nak gawa, nak dai ke belanja. Kita yang kena makai napa ya? Nak dai penemu makai tindu ente nak bagi ga kai duit ulah datang ke rimbo.
1: Amak.
0: Bukannya munyi jakau nemu ni kai kumeh ke dire sudah beras sudah lawak ni kodai.
1: Oh, nak anyu re re gire gire datang ni ke rumah
0: ni. Nemu dia lai dek puang ka lari me. Ba aku kodai alit, alit amat ate ku kodai tak sidak. Mpi tahu nyak sebenarnya.
2: Kayak kita orang panggau ko deh, mau betul betul.
0: Anehnya udah bujana roh magang, teng ciko pengai megawok. Nama dani pagi lu lu gaw beruai, berpegang keselipun, culiak culiak culiak culiak. Ya gak apa, pulai gak pemilik, nyegak pemakai, nyegak terbang. Ni dekat bisik teh apa kai dan nama kita nak gawak deh. Nak pergi gak? Ya, nama udah teh kedai tepan dua kita nya.
1: Nama mandua kedai hai.
0: Nama mandua kedai ya. Nama dia lu kebisik mandu huring. Hai dah kau nya.
2: Baya naui. Aku alit mati mendak sedanya sebilia. Ti tu dah hapai sedanya engkau gendak tentu gapat gawak tang. Belana. Nya ketulanya benua megang dan jo gawak. Langkar tu buah. Ndak lampau baya selo buah. Tang buru.
0: Apa mau tai?
2: Cukup buruk amai sedanya pada aku. Nyawa dekat makai belama tang munyi ko. Nuanya tadi nawi nama tai pakai deh nama kita ndak gawa deh. Urang hari kengasat.

0: Ya, setama macam je aku kerjain uju inai aku deh. Nyo lari betul deh inai tadi ngaga bilik ter rumah aku deh. Nyo ngau so sabar. Mas bana abat ter rumah dia. Ya ke buruk ngawa inai kerja mah wi bangka aman ane ayo au.
1: Au. Ya nyak ke seminak nemu makai aja nyak. Tengai kawaknya. Bagas ya deh. Ya, mana yang hebat kenyak deh?
0: Mana yang mendengar lori?
1: Katanya kena deh. Mungkin kah kerana aku riruh ke aku racun apa pemakai ya?
0: Didi.
1: Awak kan sampai asa hidup narai menggunakan anak kepakaiannya. Mena nusia kapai naik aja. Udah ya, kak kelalu ngai ninga ke jakau aja orang tua. Dah apa itu aku jameh ya, aku gelam-gelam balas kau. Nak
0: kegerai. Apa ya
2: kegerai sepesona? Ini nawe, kubai dengan tau di raro, nampi tu yang sebab puyo nawe. Nama kita serumah tu ngeraro, sigi lalu layak seruai yang laki bini.
0: Ya, muka aku yang keburu aja kebangnya ya.
2: Cukup andai ke seruai ya, magang balon nak. Lalu dan lain, jauh salah sekarang ujung-ujung rusak. Anak tua yang bu. Datai kenyau nak nemu macam ni cara hidup sendiri.
1: Ya,
2: dia tu. Anak yang sudah besar, kau masih sudah tahu jadi batu, jadi kayu sedua ya. Dekat meruan kau belum anak belum mahu datai kerudung dari lah.
0: Eh, aman ku nanya tadi apa sunai? Nak salih ke kita dekat nganai kanek deh. Teh kanek dah teken yang rusak kerundian si daya. Nak dah apa inai nak sayau kanek. Teh nanti nyo salih cara kita nganai si da entah day. Makanya apa penyari ya? Nya. Tau ngasuh si da ya belik du diari deh. Kelalu diturut ke kita. Semua teh ke dekat si da maya gemit. Ujung si da ya terlebak. Nya. Lalu hari penerbak entah day. Ngasuh rundian si da minta utai bak. Kita belama nyak nyaleh deh nyak nyak.
1: Nampaknya nama terpinta boleh belama deh.
0: Baik ya, Mbak Maya kita hanya undang boleh nurut ke peminta sida ya jemeh lah deh. Mainnya masih dah kita ngerinsa aku dah lalu ngelaban kita nak dah. Sida ngira kita itu kapa inai sida deh.
2: Lalu beli, dah lalu beli.
0: Au, menyikut jako laut menyata deh. Sayang anak, tangan-tangan kan kurangnya. Anak lalu nuna utai ke sida ya deh. Tahu tuan nuna, liti ke lebas.
1: Ya gila, puyo pesunai. Mayo ada puyo. Apa inai tek bekanya lebih maya nek nyo udah besar nyo nemu ngelaban cina ya aku dah nyo nemu ngemedias kesida ya maya nyak bau kak ngajar nek ni uli aja dia agak pama udah nemu ngelaban deh agak yang mit dia turut ke magi yang utai kok iya nah ngambek ke merti
0: kenal
1: ngambek ke merti keno teng nah dai sida ya nemu nyak ngerusak anek sida yang bau. Eh, mayu hanya induk dia tu nyomo dah umur 14 15 tahun. Akik badau nemu masuk garai au. Nya, dari empu age nganai ke inai. Leh adanya,
0: demi mai ari dia tu. Nah, wei. Celek mata, lu telepon celek mata, lu telepon.
1: Tak ku pepat telepon.
2: Kelalah.
0: Ya, mama. Eh, ukai padau numunya. Nah, wei, tak kelalah ke baik buru. Kita itu keliar. Aku umur 9 tahun. Dah menemu saya gara terimpu di penaik dia nukai.
1: Bisa yang buru hari penaik. Wei.
2: Nekok ke dia berenang.
1: Bukan luka dia buat penaik.
0: Ukai bisa payah pekak ke dia tahu dia tahu nyama muntang. Ngena injen gara. Tersimpan aja. Pen sidak naleh ngerja. Kenyanya leh dah banyak. Ih, lepuk gara ke misian ngai.
2: Tak tersekan aja buat ini. Tak
1: semitik maka yang
0: bareng bos tayak dia. Ba bunyinya tadi mes tegak lalu dia naik naik si dempu deh. Nya darah tu deh hanek baru dekat ngaja tu deh ngasuh tau ngasuhnya ten tadi udah lawan. Ni nanek lalu ngai laban nak telebak deh. Nya bunyi ke lagu deh lawan nuan sa.
1: Semak ke lagu nak puyo.
0: Awak.
2: Amai puyo silap pai naik empu menyangasuh hanak. Mayuh pejuah singkang dalam hidup. Ngandai anak-anak salah tang anang datai ke cara kita dengan lainnya. Nyau ngasua si dampu tusah tu diari. Semua orang saya kena magang punya kesuai tadi. Tang. Anang ke tegal saya ke si dak iya. Nyau ujung kita nyau identiti si dak empu tu diari. Utai di kerja si dak. Salah magang. Anang kita ngumpai betul. Laban. Nyau mesti nesat si dak. Ndak ngelalau utai kesalah ngebetul. Saya kena. Menyekal jekau lawat, melentur buluh, biarir buang meh kawan
0: kawan. Amat pesunai. Aku meh nyenaleh keneng ke sarak kita tiga pasal utai tau deh. Mpitunya, asai aku dia tu sama ya au.
1: Kalau?
0: Mpitu seluai
2: lagi bini,
0: aku dah kelalu ngadai anak seluai ya. Bah, kamu buat dulu, aku tahu. Yang berat sama beli aku tuh. Hari tadi baik seluruhnya di beranau. Tambah ya, kesuka sih kita kengai deh. Ujung buat lah, aku lagi.
1: Iya.

0: ai mai puyo lalu nyumai non lagi nama orang masa lu ngaco ketua pasundai ke nyari pengabaya napi aku ada pasundai
1: ai setuju kru ai setuju dengar itu iya lah saya perlu kaji
2: lah kau sudah ada aku tu yang puan lo kau
1: apa.
3: Okeynya tadi ya program secangkir kopi dikena kungujuang ke program kita yang kup ke Sareto hari kami di YFM Sibu bawa ngelah tengari. Terima kasih angkai pengari kami kudah nyedia ke program-program ke didinga kita ke tengari itu. Terima kasih agak Lucia Tamas Kasau kudah nyedia kita rana temua yang gak punya wapnya depan aku biar enggak maga teremang kudah nyedia ke kita program squad trio biar enggak. Terima kasih enggak kepala MCR kudah ngemujur ke kita begulai pakai ke tengah itu ya. Oke, nganya aku Nana nyurut ke dari hari ruai kami di YFM Sibu. Tung baru kita bawa aku bukai. Mupu aku bye-bye. Ngelengkak kita ngelagu hari ika. Celum manis abu ralis. Bye-bye.

info temuai RYFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kong tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita nak leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yang nyak festival topikong tik tau narit temuai ari menua tau empuk tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak ngali hari YFM.
1: Bunyau ngau mujab episod alo ukai ka dulu. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
2: Ya nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino, makai tino tanda, makai tino tanda, makai tino tanda. Nanti ngomong bukai deh.
3: Nih semut ngirit ah. Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu di jap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak, ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak peduli, tuh. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjakuk ketua nyentuk ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang 2 jemari di tu. Di ni dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak segi badia aku nepuk mua malu ku tu.
3: Eh gagau dikurang terjakuk nyap.
4: Ini ku sida ya meh.
3: Kayaknya bisa boleh lawin sida kebjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Ukainya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Ukainya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gatau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anang mai urang nyap. Kediri. Ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap. Nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh. Nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin. Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekerja di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedaan mu dek. Aku tutu sate nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon naden duar ketua pakian kapal nyilak nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skiam najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih tua kan nggak perumahan. Tua tuh ukai bisi piko kena nyungkur nggak rumah.
3: Nih nanto nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya pama tidak beli ku tadi nih anto nih tu.
2: Dap mai pama beli di kali nyong. Nyau belema asal nyau menyenyak mulut kemakan. Dini dimeli pamah ku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun kemakit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli ku mata dek. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui! Kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mada beli udah ga duit tu majak tu suar deh gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyamai ni meriak 20 ringgitnya ni piampau pamak kedekak deh padahal aja Tau lagi aku nangkap dia bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja apa mak butuh guang dia maya lepas. Nyo main bandar cekedak yang pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu ya kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lho, aku ngira-ngira lho. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Apu, dia jawab, apa? Pamak pedandang besar. Ni nak apa besar, jap? Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mayuah, lah, jap?
2: Ya. Mesti teh ada penanggul bangsa kita. Enak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti muda nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya di sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyaan mu, dek. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada keduit tua cukup, jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya malmu nih jap. Kak pendang nyau buat biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain dur ya kasalnya bapala limpo. Dengar dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bati yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mudek. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mudek. Nak ngira berapa juta enam yang kakak dipinjau. Tambah megah, nadai ngena gerintau, nemu gerintau, dek.
3: Mata gerintau, nak jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti, ya, geringkat kertas.
3: Tau. Ya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat lagi, jap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembah setian. Bak dian, ya. Nah, patut gak aku nyema bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang kengumai diri pandai tambago itu. Bah, kini gitu tuh dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tuan ngamik nomor telepon bak tiang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngosih dah nyawa?
3: Ya, aku kup ya. Ini apa dinda ada?
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, ama itu 2 rupiah nyong.
3: Asai ku ya, ama tu jap. Nah ya, tu saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sida gak gede buat telepon kemarin nyong.
3: Nih, sida madah keluan ke kak pinjau 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sida ajap. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap. Yuji peda deh, nyenta deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana nama kita sebut kemarin, jap?
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia Nike ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh Nike upih aku baru. Nadai guna beli tuan lah ke dunia, jap.
2: Nah, dek me dulu. Ya, kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ketemu aku. Alaim, dek.
3: Aku baru.
4: Datai bak UPS Serikat.
5: Hello, anybody home? kita.
2: Bisi orang ya.
6: Entah nyau. Dan aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah. Bakal nyawa Xiao Yin nya.
2: Kemaya di mangga dengar Red FM ya. Pas apa ke Xiao Yin ya?
6: Nai, DJ ya. DJ gawa bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Basu Yin nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjap.
6: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
6: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu alih-alih memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
6: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu mebujang ya bujang.
2: Nah, kami dua menyatu ke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
6: Oh, mansanya memujang. Anang ngilau sudah empulun udah apa lut? Dia tu minta. Dua tu dua memujang. Seluai deh, kasih sayen tu agreement ngambil utai tu boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company? Deh peda tu company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Itu bujang, tolong orang tu company.
2: Abu nyau, tepal main agreement tu kan nyau. Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
6: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayu luneng bujang. Deh seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anang mayu luneng nyau. Saya aja.
6: Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kan beri tua 2 juta. Ya oke mimin.
2: Anang bekenya. Dek jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Menjadi supervisor sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Macam jap. Dah nama nanti grimin tu jap.
6: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kan yang uliah deh. Aku dengar kaya.
2: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
6: Ah, singkong.
2: Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
6: Aku.
2: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
6: Nggak gitu.
2: Ngau syarat. Isi syarat dap.
6: Nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
6: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin
6: 700
2: 5 iwahnya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimin. Hei, nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
6: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
2: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap. Ambe ndak tu ke tu jap.
6: Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak enggak kuirannya. Tang bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian gak ya.
7: Ha, anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
6: Kak sayin aja nih. Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau
3: Kai kak nulung tang minak kengiga untung. Pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perita. Ayah.

0: Rentak Ngalih Harai YFM
1: 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: Rentak Ngalih Harai.

pihak menganyari anak tuai rumah. Hau sebut kawal ngau anak tuai rumah tu si kita itu meh suah dia semak kurang. Nanti bagas puji orang bagas. Nanti ngelusuk pada orang ngelusuk. Kan nama kita nemu. Asal kita itu ba'apai ba'aki ke tuai rumah. Segi bila kita itu meh dulu tapat orang enti orang niki ngagaya rumah panjaya kita. Lalu pihak begak ti orang niki itu ngajadi dia mengkelilak orang ke tamak ngagaya bilik kita. Nah pihak ya kita tu meh ke kiruah benah ke orang ya ke datang wusuang kita. Ya, aku main nyamai jadi anak tu rumah. Wah baik gak apa yang kita rumah. Bisa gaji kita kan anak tu nama gaji dua aja munyi kuake semua. Okey, jadi lagi lalu ke peninggal semua awak rentak ngali hari YFM pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang itu mudah dalam kandang 3 jam sebelum tu tadi dia kita udah mudia batang rajang begulai sejalan ngopulo program kami Aria YFM Sibu ini tadi Nana bawa ngela tengah hari jadi udah timu dia batang rajang kira undur baru kita ke Sarawak Pasar Kuciang kita nampung semaya 24 jam sari YFM segulai sejalan ngopulo kita kelebih lagi bak awak rentak ngali hari segulai sejalan enggau aku angke stone lagi bersebuan gak gaya ria kami ya di Bandaraya Kuciang itu awal lagi kita ngelansa ya tentang sebelumnya naik ke Panjaya gitu ya kau deh mana kita berperindang baru ke sekali itu kita ya berperindang enggau lagu ke di bayi Madeline Minggu bujang panggau kenang sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM tu dia di dinga peninga kita ba Bintulu awak kita ke sekali itu ba frekuensi ya 97.5 FM.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

dan berulah pihak lagu ke Barudah Merinang Gitar Ti Dibaik lagu Kelemayang Band. Ti Dibaik lagu Ti Dibaik Band nah. Kelemayang kadang-kadang tu tadi nyame tahu nemu saru nyebut utai wai okey. Jadi tadi habis nyebut kawal ngau ikas pengamah gaya angin di Kuching itu agi bersebun tang puji Tuhan megas hari tu kiranya baik agi memuak ke pagi tu tadi kalai dalam jam 10 pagi dia baca ba indeks pengamah gaya angin atau ke IPU ba selampur menua Sarawak di record ke ba kira tadi serdahana artinya ndak gaya antu mana ndak gaya antu banget halu jai kira jalannya meh nggak gaya penggerai kita leban berdasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan alam sekitar William Nusrian ngerikut ke baca 95 IPU ditangkan ke Ngau Semerahan 87 Ngau Pemak Kucing 86 lalu Sri Aman 81 undur ke Bukai ngerikut ke IPU hari 55 nyentuk ngagai 75 tu tadi nanti di Kucing berindi hari hujan ya ke bisi nyadi kena ujung minggu tu tadi kira nyau kira ngurang lagi meh sebun asapnya okey yang tadi berkawal ngau gaya sebun asap di menua kita Sarawak di tu lalu berkenaan ke penggawa ia ke Bukai Megang nang ke setoknya penggawa Nur Nangkir Strata Jambatan Sejingkati Meraka Sungai Sarawak ti dipenjarai ke Sapit Premier Sarawak itu Dr. Amara Douglas Ugah Embas ya hanya tadi pagi tu tadi lalu nikah ke penerang berita ya ke bisi di keluar ke madah ke Jambatan Sejingkat tadi kira jadi James Changer ngagai trafik Kuching reti ya pengubah atau ke nentu ke pak penjalai itu tadi ubah ya ke besai drastik penerang kena keluar ke Sapir Premium Nasrawak Dato' Amara Douglas Ugah Embas madah ke Jembatan 4 Lorong Ti Berga 365.737 juta tu nang ia nyedia pejalai alternatif ngagai sida ti berkena ke perengkap ngangkut hari kota Semerahan ngau pia mega Asa Jaya nucu ngagai Demak Laut ngau pia mega Kandang Dur industri ba nurnya tadi ni buah mereka tau ke nengah jalai pasar Kuching kira tadi jalai puntang menyalaman jembatan tu nya siti hari ubah ya ke cukup besar ngagai menua Kuching nanti suba bala ria kota Semerahan tu nanti kang ngagai Demak Laut tau kan dur ya ke Bukai baka Bapisa Jaya ngau pia mega industri zone ya ke Bukai sida ke pun tadi mansak dulu menua Kuching di tau tentang pengudah ya jembatan tu BC ila kalai jembatan tu di sadang deka ngurang kagi pendadat kereta ti tama ngagai bandaraya Kuching di tau lalu pia mega ya tu nyau kira ngemandak kagi pejalai ngagai sida kelebih lagi ke nuju utara Sungai Sarawak. Jadi bala rumah kereta nang ya bersetuju dekat ngembuk ke projek tu habis nak raya kena satu hari bulan 10 tu wila ke alai ba kerja ya kena diatur itu nang ya nitiah ke jadual ke udah dia tetap ke lalu ba jembatan singkat tu Siti Aria jajaran Coastal Road Sarawak ia kekatnya di jembatan ia ke 12 pemuda 11 itik jembatan kebukai udah tembu di gagak ha okey jadi majak mayuh jembatan di menua kereta itu jadi mengharap ke mayuh lagi meh pelih menua tu dekat bersambung antara Siti ngau Siti lalu mayuh jalan alternatif nur kita itu tadi berjalai lalu pian megang ngemudah kagi pemansang sistem jalan raya kita di Sarawak di tu okey nya tadi berita ya ke bisi berkenaan ke pengawak ya ke bisi diatur sari tu tadi okey pukul 4 bersama headbagging kita dah tahu lagi ngau YFM Rock jadi sebedau kita headbagging aram bedah dulu kita ngau lagu terbaik Sila J Pengindu ba awak rentak ngali hari seminar ba

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Y Seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
0: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Bungkal YFM Rock kita minggu tu. Ianya lagu kedebay Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu yang aku dah mujur nyingkang ngagai final ACSC yang ke-9 kedeka di Atur Anak Lama Dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke bah, lagu Arisa yang ke-mujur ngagai final tu tadi. Apu kita mendak Rabana Sida Tanah Bernyang. Ya pu performance nang ya nak boleh disangka lagi cukup power. Lalu kelimpah harinya medak gari ia ke dikena sidaya amat bakal orang ya kan orang berdarah apa tanju kena baju burung apa mega mayuah lagi mantai ke identity kita Iban melip ngagati ngagai ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu. Lalu apa yang gak ngujuang ke lagu tadi mujur kena semua rabanya sekali mukai Jesli Jabu jak labar kemudah komitmen ia ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisik ya sidaya anggap bah dia lalu memberi 100% komitmen area rehearsal nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua bak awak YFM Rock Dur Naya diungkup ngagai kita bak headbagging sarito YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu siti lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asai aku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe ya cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu raban tu tadi cerdah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pengat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur ngingkang ngagai final ACSC ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar raban master

legend rock and roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock kita lalu ngucuang ke jam udah 20 minit limpas hari pukul 4 ngali hari. Oke, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunuh Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bawa vokal sidak ya lalu berkenang ke bawa lagu legend rock and roll tu lalu pihak mereka dikelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bawa album Tangan Hitam tu dikeluar ke 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nduar meri penghormatan ngake peminat dunia rock and roll lalu pemega kena nikiki semangat rock and roll ngage pengkarya ya ke mayanya tau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidati ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock ternyata hard rock tu ba riff kita anggot tempo yang nang ya cukup laju lalu besi identiti ke ketitanya tu fit aki ba genre rock. Jadi lagu tu di tengkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke raban Henny Black tu. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu menusi ke psycho rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya rock never die tu tadi pagi rock tengah hari rock malam rock 24 jam rock nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya ke penuh semangat baru pemberani ngopi mega jujur dalam ya ti ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity lalu Siku Rockers tu ukai sebenar uliah dia pandang ba gari tak kepayan ti dikenal ya ngambil contoh bakal je kecelum ngau sebenar nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya lebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap ke ba rock and roll tu tadi. Jadi nyam tadi lagu tu mega dikumbai orang Raja Rock lawan image tu tadi nang diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngambil keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tak ke ditekat lalu ndak itu berunding ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya enak padam energi rock tu ya ke berguna amat lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketika kita jemput tadi enang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu main message ngagai semua penggiat industri na ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll tetu patut dijaga dua generasi lama ngau generasi yang kebaru pa panjang mencita kawal ngau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan raban Henny Black lalu ke sekali tu kita terus headbagging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock timak main lagu sidak ya Ego YFM.

Jet, Are You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kenapa sih 10 minit lagi awan dur kita bergulai by YFM Rock kita ke sekali itu. Sebenarnya kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur hendangkan ketuk lagi. Okay, jadi yang harap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa kita ke sekali itu sudah kira pulai ke penemu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata, negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17 Sari Bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur, pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya, dinyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawal rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digaga mengena belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawal tu ianya Tuai Pemegai Menurut Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebela memata ke pengawal Tabib Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawalnya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawal berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradak nyawa, ngenap penyumbuang panggung pengelawak.
8: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat engkau di timur, di selatan engkau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut engkau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya,
9: merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas nulung ke ngeluso, sapa ke pintar nulung ke isu, sapa ke kaya nulung ke mensena, sapa ke pemisi nulung ke merisa, sapa ke pandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
7: sapa ke berani ngiriang ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
10: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
10: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita desat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
10: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
10: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
9: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sida ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur sida nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sida ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggal liat gati pekit lumbak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Begulai baru kita buat jam yang ketiga rentang hari-hari YFM kita. Hari Toba hari satu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya hari kita. Terima kasih ngagai Mad Malaysia kelebih lagi ngagai Zika Kamal bin Zari ke info tu dah dianjur yang ngagai studio YFM kita kelemah itu. Kalau ya tu berkawal ngau gaya hari kita berkuasa bengkari pukul 4 lemah itu. Tadi ya kalau mak lemah itu berapa kenang dua di menua bintulu kapiat kucing muka semerahan serian sibu ngolibang di pelabak ke nyadi ya ribu ada kudi lalu dibagi pilih menua sereman betuang ngosikai hari di pelabak ke bersebun muak kelemah itu. Lalu malam tu lagi hujan di sadang nyadi dua tiga dua di bintulu kapiat miri muka sibu limbang lalu dibagi pilih menua sereman betuang kucing semerahan Sri Kaingau pihak Mega Serian hari di sadang bersebun. Lalu tu berkenaan ke peninggi gelombang di Tasia ke alainya angin hari barat daya peneras 10 nyetok ke 20 km sejam di sadang ada ke umbak ti peninggi ya hari kusung 5 nyetok ke 1 meter peninggi. Lalu ba angin ba Northern Sarawak di pelabak ke yang nyetari hari barat daya berpupuat antara 10 nyetok ke 20 km sejam kau peninggi umbak di pelabak ke nyadi antara 0.5 nyetok ke 1 meter peninggi. Lalu di perkenaan ke ba ikas pengangat gaya hari kita ya di pelabak ke pengemadu celap yang tadi hari 20 degree Celsius lalu nyetok ke pemadu angat ianya 34 degree Celsius. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Zika Kamal Zahri ke info sudah dia kunci kia ba Mad Malaysia. Lalu dia tahu aram kita ya mendiang ke panggau cerita tuai pulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka ianya ba cerita rampai tusun kelima.

Ya, tapi pendengar mayu lah, kita bertemu baru bak cerita rampai ke dia di menua antu kot liar. Jadi bak tusun ti dulu hari tu kita udah dengar ke menua ke dewan seda antu kot liarnya ke bernama Sungai Senanga. Rumah seda ya betap ke daun tepus bungai. Lalu nambah kenyak megak bertiang ke batang tepus. Rumah sidak tu tadi ku ceritanya ndak bergantung dengan malai tanah. Jadi ku bini rampai rumah sidak ya gagak di tebelian magang ku ya. Tiang tebelian, atap tebelian, ramu bukai pemayuh tebelian, tandi rantai tu. Ya tu nak puas hati ni dengan bini ya. Madah baginya. Laman yang medaknya. Pedak mata ya dah. Ukai tebelian. Pedak ya. Nyalai tinggal bini yang berjalai. Dia dirampai nguji. Nguji ke ngusak rumahnya ya. Sepai ya tu nak berguyat. Oh, ya. Acuk ya tak. Ngau dini yang. Sepai ya saya ngecuk papan ke. Tak nak bumus, nak temus. Nyalai rampai madah ke menua sedak dia, nak ngamat menua itu. Inu sedak dia menuanya, sikit narai pengawal bukai. Tiap-tiap hari sedak nyaman saya berlama. Jadi, hari bak sedak ya dianya, malam bak kita di itu. Nyalai sedak ke mansainya tadi, tak semalam-malamnya man saya. Dan mume berkini cara sirai man saya malam. Man saya kena nya tadi. Tanggap kawaknya, kumai sirai man saya. Nya tawa sari, baru sirai mulai ke diri ke rumah. Yang penglama rampai ke dia, begulai ngau bini abak rumah hantu induk kot liarnya tadi. Dia ya bisi narati. Dekat berjalai. Sebelah-belah rumahnya. Lebih lagi dekat medak ruai ngopi liat inu bukai. Tang mah bini ya sikit berat nak ngasuh ayah berjalai ngagai ruai tau kebilia orang bukai. Aneh yang rampai anak-anak ni ngak jakuk aku dek. Tadi berjalai ke bukai rampai nuan sikit nak pulai ya. Ila aku kepuas belayak ngurang bukai. Tik nuan mati, babi liat orang. Biar aku bini ya, berjakuk ngurampai weh. Ni lah bini yang dagang yang berjalan ke bukai. Nggak, gitu dah rampai tu tadi. Nadai mindah, hari biliak seduai ya. Tang deh. Nyau kelama-lama ke diau begulai ngobini ya. Bak menua sungai senanganya tadi. Dia dirampainya mayuh ulah kok cerita. Ya selalu dekat mulai ke diri ngagai menua sedai empu. Tajap ya, ya nak nemu jalai mulai ke diri. Ditambah ke menuanya banget jauh penapat. Nah ibu agak. Ya kejauhnya tadi. Tang jalai kena mulai ke diri. Nak megat temu ya. Dandai temu simpang kepatut ni ke di tengah ya ada tuju ya. Nyalai nyau kelama-lama denya tadi dia rampai lu bijak ngobini ya. Wai. Dia tu asai kumas galai tua berundiang nemuai ngabas menua kukian. Anak tua pan nyau megak tegar pejalai. Entu kada lai ngribat tuai ga lebuah tua nemuai kian. Pia aku rampai tu kan berjakuk ngobini ya. Dengar rampainya suah narmai yang nemuai dia bini lalu nyawan. Aku merampai. Tenuan mai nemuai. Nemuai maga tua. Nyolama ganwanya dah. Mai tua nemuai. Jadi anak tua ke dulu. Ni buah ada baik tua nemuai. Semina anak tua kebulainya aja baik tua. Ya tuainya. Nak tahu nak tinggal di tu.
laban ngai kena dai nyaga bilik kita. Tidak dijaga. Habis berau kita dicuri orang. Ti orang dekat minta nginyau berau kita. Deknya, anak sekali-kali ni nak nyali orang. Ngai kena dai dempak, lebih kami serapai nak pulai. Nemuai kita baru ilah. Kami kena muai tu nak temu semayan tu. Ya mak, nanti utainya tadi nak mana? Bisinya di tau dah ada menua di tau. Tinggal kena apa di? Kena muai dia ni laknya. Hanya, ya rampang bungainya dah. Bak peninduak kena apa di nya. Ya hati kau kena ngambil kia datai bak kena dia. Namu kena di menua kita di tau. Bisa penusah, bisa utai ngacau. Pihak kebini rampai itu ngajar anak ya gelintumnya tadi. Ah, udah ngajar anaknya tadi dia bini rampai lalu bersimpan kutai kerka debai sidai nemuai. Lebih lagi baka gari sidaya. Pihak galau ya kerka debai kian yang penuh mak selabit rampai. Laban sidak salaikan salai undang menyak. Kerka debai nemuai. Bini yang ngemak anak seruaya udahnya sedak tiga menyanak palu mupuak. Lebuah sedak yang datai bertengah laman dia balai induk antuk ukut liar tadi. Nyam teruah ngangau hari palak tangga sambil ngepaik jari sedak. Why?

0: Ila aku ngigak ke kita anang tu saya. Bi aku sawat bini rampai di tengah laman din. Nah, udahnya tadi seduaya Pak Lu berjalai. Ninggal ke menua sungai Senanga. Ianya menua antu induk kot liar. Berjalai meh seduayanya tadi. Dengah jalai. Ke dekena lebuah kemansang subak. Nyau kelama-lama udahnya seduaya panjang datai bak menua jalai simpang tujuh. Nyak jalai tu nuju ngagai menua orang dipanggau libau. Datai dia bini rampai lu bejaku. Ya, Tuhan ni buang tu di tu tua. Laban orang tetap mayuah mansak simpang jalai tu. Lagi tiap orangnya mayuah semayuah bertemu ngau tua. Tua nak ulah minah tua kebukai. Ujung-ujung tua nak datai bak menua kita dia nanti tuanya rindang lekat bak menua tu di tu. Biar aku bini ya madah kerampai. Ah, udahnya tadi ninganya mindah ke seruai ya. Lalu ngejang ke menua simpang tujuannya tadi. Empai lama udah berjalai, dia rampai. Lalu muda siku apa itu ay orang? Tak berjalai, kata-kata. Ya, ke baru aman. Kira tuntun patung rampai. Rampai lu nanya bini ya. Weh, siapa orangnya baru aman? Ah? Biar aku rampai. Aki aku punya rampai. Antu kamba ekbagas lesap nadai de pedak mangkang serakak jalai. Biar aku bini ya madah kerampai. Antu kamba dia tadi pantutnya banget miat baru na. Well, kak, nak kak tuntun patung kita mensia. Kita ngira ni na baruahnya ni. Well, jiperti ke patuang kita, peninggi patuang kita. Jadi, tuk dituk nyenang menua ya tu. Kerapa sila ke pesabuang menanga pangau dulang. Ngetu dituk dulu tu lah, nggak lama. Aku kak beranau ngaki akunya. Lama aku dah nak bertemu ya. Nanya ke berita hari ya. Biar aku bini rampai, jaku. Nah, sira sebuat perlu ngetu dia. Berandau ngantu kambaknya tadi.
1: Nama perjalanan dari ucuk. Cak main laki.
0: Biar aku. Entu kambaknya nanya bini rampai. Laki aku mentu aki bangsa iban. Lama kenuai udah jadi. Tau dah pernah ada tu. Anak kenuai tu nyobesai.
1: Biar minyak ucuk. Seduai nak bergulai badan-badan ngapangan diri. Tuk kini ke pejalai suai di ucuk.
0: Biar aku untuk kambaknya enggak. Dekat muai ngagai menua laki aku kian. Medak kelama nak kalan muai. Biar aku bini rampai madah ke akik antuk kambaknya tadi. Udahnya dia antuk kambaknya tak lesap. Nak dah dipedak lagi. Nah, dia mai wah gutai ke keranau ke sedoa ya bini rampainya tadi. Udah ke peranau nak lama ngantu kemaknya tadi, dia sedoa ya pan lalu berjalan ngejang kendurnya. Kepuas ke berjalan dia dirampai nyunga saik diri nyunga lar berasa lapar. Ya nyana uliah tentu ngemak-mak yagi. Nyung berasa lembut di tulang rampai itu tadi. Puas ke berjalai sehari-hari-harinya. Berjalai merampai mau puak. Nak jauh lagi menua kita hari itu. Pihak dekuk bini ya, madah ke rampai. Tanya pihak rampai itu mengajak, bakal kena ulih nyingkang lagi. Madah makanya sedang menyanak perlu ngetu ke? Lebuh ngetunya dia bini yang lalu ngasuh rampai, ngigak tepus bungai. Ninganya dia tu dah rampai lalu bergadai-gadai kena ianya berjalai ngigak tepus bungai. Menuanya dia dah segi mayuh madan tepus. Laban utai dia nya tadi udah bekau temuda orang. Nah lama yang ngigak. Ia lalu boleh batan tepus bungai. Uji tetap dia batan tepus tu rampai.

Tiga gai ti firayas jengkal siti dah. Pihak aku bini yang mudah kerampai. Udahnya tadi ni ngah bini yang ngasih netak tapi tetak rampai gak. Dia udahnya tadi bini rampai lalu mai sidak tiga menyana duduk atas batang tepus ya aku dah tetak rampainya tadi. Ah sidak perlu dua atasnya. Eh, udah nerampai? Pakai rat ke? Selabiat dehnya rampai. Ngai kelabuah lagi. Tidak ada pakai aja mana-mana. Biar aku bini ya punya aku. Ah, dah sedia deh? Udah, kau rampai. Pejam ke mata deh dia tau. Rampai, lu pejam ke mata ya. Serta yang pejam ke mata, dia rampai. Tengah saya ke batang tepuk. Sekali sidak dua-duanya tadi. Tak. Asai ke berjalan sepi ya. Nyepi bekinya dia rampai luncelak ke mata ya. Pedak ya berdau ke? Bas nontanya tadi. Lalu nak mindah sudah tiga. Mendak bekinya dia ada. Bini ya lu berjaku. Ya kenapa nu anak lama pejam ke mata dia rampai? Pejam lama ke? Anak pejam celak. Tak pejam sama mat ke? Pihak dia. Kok bini ya menjaga. Udahnya tadi. Yang. Kelama udahnya tadi. Dia ada rampai ya. Dan terlalu pejam sama mat ya. Udahnya tadi. Dia kat bini ya. Yang madah ke ya. Nak tahu nak pejam sama mat. Anak pejam celak. Pejam celak. Nyalai rampai. Lalu pejam ke mata ya. Serta mata yang pejam. Dia ada rampai. Terlalu ngasai. Sedap menyana. Apu. Nyosai ke ngelantar. Ngenak batang. Hari tu cuma bukit. Nyepi utai saya nyak. Dia ada tuduh rampai. Lalu nyeruah. Kena ya ni. Sepi diri. Nyu basah. Nyempua. Ni nak basah. Laban sedak menyana ya, udah datai bak penaik sedak rampai di menua sedak ya, datas menua tu dito. Ya, nyalai, udah datai sedak rampai itu tadi, kena muai ngagai menua sedak ya. Kek tawa keteningan oi. Batang tepus ada kena sedak ya, ngerantar hari menua. Nyukai menua itu kok liar lagi yang kena sedang telepon sedang sudah mindah yang ngejang ke menua jalai simpang tujuahnya tak ditinggal ke simpang menua lagi orang panggau dah tapi laban rampai itu kena alarnya lapar dia nya tadinya dah lapar berjalai hanya tau mukanya sama bini yang kasih dah medak ya bansanya. Dia yang tadi madah ke menua nak jauh lagi pihak ku ya nyaik ngasuh rampai itu tadi ngigak batang tepus yang tetak sedai ya dah suai yang tetak tiga itu jengkas jengkal pemanjai nah nyak kena sedak tiga menyanak duduk nyepik utai itu nyonan punya sekedaiwan nuranya sekengrantar itu cuma bukit kita ni tadi ya nyak mah cerita ya mbak ujung tu suntik ke belas tu pangau cerita tuai PCT kita ya. Okey, udah tu elak kita dengar ke ya ba. Tu suntik ke 12 tan tajak pihaknya aku madah ke diri minta ampun aku ngetu di tu dulu aku nemu kita nya agi belala. Begini kuna ne gaya peniau sidak ya lebih agi bini rampai tu lebuhnya udah tai ba menua kita mensia menua kita iban. Okey, dah kat tu dulu mu puak dulu aku bye bye.

Jalur Gemilang atau ke Menara Malaysia bisi empat itik curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mereti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Menara Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.
2: Ya, sadar lemai. Ya, sehari itu. Hari 1.17, hari bulan 8. Gau lagu ke terubah ya di sadar. Ju ya ya. Ngapung lalu aku. Okey, 3 jam di konti sadar lemai kita. 6 ke pukul 9 malam. Begulai gau tu dah panggil DJ MA. Tau ke tiu nganti penduduk Melati Bandi kita. Okey, di Kota Semerahan. Kucing lebuh ke nurun gawak lemai tadi hujan nyangganya agi memesik wai abala kita ke benun terba ngarap ke semampai berjimat ba jalai alun ngarap ke wiper kita ekon kita hendak menawak ya laba kadang nanti wiper nya menawak ekon menawak maya hujan nya tentu megak kereta kita nya dekat beluh hari dalam tusah ke menda jalai nai semampai berjimat au anak kelu laju nan megak kalu lubah lebu kita ke bebaik ke peringkat pengangkut niti atur undang-undang jalai alun di menua kita tentu ya jalai sekut laban semuanya tadi ya benung mulai kediri tau ke mansang gawak lemai tu okey sama berjimat kita mendengarkan lagu kedua Meza Voice dengan lagu sida ia Dayak Rock okey hendaknya kita terbang ngagai menua Limbang DJ Hannah sudah bersedia berkongsi ke sekedar penerang ngau info pengawak pengawak ke dekat diatur di Limbang okey nangkan kata lagi kita terbang ngagai Limbang.

0: Sada Lemas.
1: Ya, mai kita terbaik agai Limbang Bergelanggau DJ Hana mengenatai ke Hello Y Limbang.
2: Terima kasih pula program Y FM di Kuchia. Jadi semalam saya tetapi bahasa dengan semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa awak Hello Y Limbang sekali itu. Ngaku Hana merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkongsi ke sekedar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak kongsi ke aku. Aktiviti terdekat diatur Tunggak Menua Utara Sarawak. Jom PKB 40. Mansi mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak membayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar mansia mayu pasal pemesai guna nyidik tunggu penyakit engkau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang mempersa pengerai nerima

Long Samado. Jadi penerang ti terang bekawang ngaji dua tu dah tetap ke bala mayuah tau bertelepon ngaji lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Ogos 2026, inya kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi, ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinarik hati, nanti kita bisiknya lumba radio patah, main berita, main bilun, strong getah, ngau pengawak berikan butul. Okey, semina bermain aja. Tang peluang agak kita bergempuru, berkelala enggak pengendiri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilia enggak community gereja. Nasau bala diri sebilia, bala bakiah enggak kawan sama gawa ngintuari keluarga SCS Limbang 2026. Jaku tersaung agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma serta landia lebuh bakmua bala peninggal. Anda mahu peluang ngebengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi ngagai 5 lemai ba auditorium RTM Limbang. Engau bayar penyerta semula RM50 aja. Bala peserta okai semina boleh ngangkat ke pengandal api ngepulang dia yang ditukang kangau yang megah. Istipikir engkau barang pengingat megah bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap api nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngerjusta diri dia tu. Kelaran tu berkawal, tau bertelepon ngagai 019-847-4065. Nanti dekat nemu penerang ti silia. Kustu diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, kedua-dua anda mahu lagi register diri diatur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abad kalender nuan. Pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur 25 September 2026 pukul 7.30 lemai bak Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pekayan, becura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis kita urai.

0: pengawak King and Queen of the Night. Lalu tentu megah, cabut tiket menasib, bisik di atur. Rega semina RM600 ungkup siti meja. Jadi, baik bala dirus mulia, bala kebang, nggak boleh bakia, enggak pengeram itu. 55 tahun abegulai, nyerakup ke nyawa, merik inspiration, ngagai community. Tempah meja kita dia tu berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang. Bertemu baru kita, Din.
1: Kami unger.
2: Unger.
1: Unger.
2: Unger.
1: Unger.
2: Unger.
1: Unger.
2: Unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi megah program randau pengerai enggau saup ari upis pengerai lima.

Mega Sarawak, lagu pemintaan antara stesen tiap-tiap minggu jam-jam selama hari ini dengan ketika lemai minat ini YFMM 55. Lakukan tu dulu perkara tadi konsek hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ninga bawa saudara Limbang nintiang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM di Kuching. Terima kasih.

0: Semanta, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Sebulan berjalan. Ya, terima kasih DJ Hana. Hello, Wan Limbang Ungkep ya. Lemai itu ya. 17.8 kita ke Baru Muka Radio. Ningat kami, terima kasih ya. Di Bandar Kuching, Kota Semarahan, kita nyinta angin kita. Ungkep ya, cari itu bisik kurang mimit bau asap ya. Okey. Penanggul sebun asap kira ya udah kurang mimit cari itu. Puji Tuhan ke kita berlinsur mana. Kalau tikas pengamah angin tahu kebaca IPU yang nak pagi tadi pukul 10 ngayan ke jalan ya. Okey, tikas baca ya. Kalai Semarahan ngerikut kebaca IPU 89, Kuching 86, Seri Aman 81, Kandang Menua kebukanya ngerikut baca antara 55 nyentuh ke 75. Kita berhati ke portal rasmi yang upis Menteri Rampak Menua bak portal doe.gov.my. Habis di lumur baca IPI dia warna gadung magang. Ha, kira kau dah mana? Tambah megak bisik hujan tadi di Kota Semarahan gau di Serian. Bama meneh tang hujan tadi ukainya hujan alang-alang tetap berubah ya amat-amat ada langit dia gau angin-angin-angin sekali ya. Mayan deriba wiper nombor 3. Ya ke benung makai tumu makai. Okey, terima kasih. Terus merindati diri ingat lagu Bujang Lemana. Lalu empat semawa. Kedua lagi nginjau lagu Anderson Ngalai. Endak seluak seempat. Udahnya aku macam pesan berat bak renggat ke terubah.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.38 minit lemai. Aku macam dulu pesan berat ke bisa diterima kami. Okey, baru ingat ke Teluk Batu ingat pesan pemati. Diterima datari Matt West Brian, anak Germany. Madah ke, tau ke ngari ke sidak ia sebilik madah ke apa ya. Germany anak manggi dah nadai 16.08 yang tu dekat di sungai. Balam manyuh kena ke malam tu 17.08 hari 1. Dianjung ke pendam kena ke hari 2. 18.08 pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglalan yang tu. Dituju ngagai David anak manggi di Bintangur, Ari Julau tu rumah Aci, Linci anak manggi di Kenawit Merurung, Jini anak manggi di Mukah, ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Niang dekat di intu bak rumah Augustine Tinggi, tau ke rumah Panjai Lama, enyak rumah Michael Balo, kalai penerang kesili atau telefon ngagai Matt West Brian, nombor yang kosong 1-1-1-9-8-7-6-0-7-4 tau ke telefon ngagai Doris Cukan 014-286-9556. Pesan kedua, pesan pemati datari Umban anak Tawau tau ke Indai Boy madah ke laki ya Peter anak Ikuh. Peter anak Ikuh tau ke Apai Boy dah nadai 15.08 hari 6 pesan. Dituju ngagai kabar belayan ke diau di Selangau di DJ. Jampi semenyadik di Sebakung DJ bala di Batang Mukah. Ulu Mukah, Tamin, Stapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh di Sungai Mas, Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebiliat, Dalat Anak Bau di Miri, Inga Anak Mempati di Miri, Bala di Budu Serbatuk, Tupang Anak Kiai di Bintangur, Ngau pesan tu madah ke Niang dekat di Intu Balamanyuh, Bak Rumah Nyorapung, Nanga Kalai, Ulu Mukah, Selangau, kena ke Saritu, 17.08 dianjung ke pendam kedak hari 2, 18.08 apa terang kesili atau telefon ngagai Umban Tawau nombor ya 019-469-4299 atau ke Albert Peter 011-1989-9793. Ngalian ke pesan ke sekali tu diterima datari Dolly anak Usup ngari ke Indaya, inya anak Jana madah tau kena sau kaban belayan madah ke apa ya ianya ex tua rumah Usup anak Gerinang tau ke apa Dolly udah nadai 15.08 yang tu diintu balam manyuh dua malam kena ke kemari ngau sari tu 17.08 bak rumah Lanting anak Meguang di Nanga Sekeruh Sungai Poi di Kenawit Niang dianjung ke pendam kena ke hari 2, 18.08 di pendam Nirvana Sibu Pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Rasau, Batu Lapan Oyak, di Nanga Mapai, Nanga Tadak, Nanga Ngemah, Nanga Buan, Nanga Ensilai, Batang Poi, Nanga Yung, Bala di Miri, kabar belayan di Kapit Macan Sibu Jelau. Ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, kenglala niang tu. Penerang kesilik atau telefon ngagai Dolly Usup kena lumur ya 014-308-9819 Pauline Usup 013-824-2563. Pesan ke sekali tu datari menti anak ubih madah ke madik ya layang anak ubih tau ke apai ambuk pandak. Udah nadai 17.08 yang tu dekat di intu pagi lak 18.08 dianjung ke pendam pagi 19.04 pesan dituju dengan guys semua kita kenalan ni yang tu ni yang layang anak ubiah. Abang rumah Panjai sepemakai di Arif Ulu, Arif Tengah ngau di Arif Ilik, pemegak bala di Sepemanjai Jalai Arif Sibu, Jalai Arif Bintulu, bala di Selangor di Semenanjung Malaysia Dedin, Kuching, Jepang di Sungai Mas, Ranan Jagau Ngemah di Kenawit, di Ulu Sigu, Pendan Binyuk, bala di Pansar Sebawah ngau semua bala kita ke Kalak Gawak ngau niang tu di Baur. Di Baur Selangor dipinta datai sama nyengai ni yang tu bak rumah Rosma Bukit Apan Sungai Arif di Selangau. Penerang kesini telefon ngagai Menti Ubiah nombor ya 011-242-9651 tau ke Rosma Jimin ngenak nombor ya 011-158-03654. Pesan ke sekali itu Dr. Hari Dana anak garit madah ke pemati jawai anak jantin tau ke suria itu udah nadai 16,008. Di itu bala manyuh berumah manggat di Nanga Ajau Betung kena kari 3, 19,008 dianjung ke pendam. Kena kari 4, 20,008 berpendam sungai Rungan di Nanga Ajau Pesan. Di 7, ngagai yang berhormat Datuk Garat Rentap Jabu, yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, bala di pasar atas ngagai Baruh di Luban Ili Ngau Baruh Jungkal Suri Lalang bala di Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matup di Jelau Atas Batu Nindiang Mukah Metung Roban Panjang Baruh di Roban Nanga Buai bala di Ajung Udau di Paku Penyelanih di Kibak Kerun Merunjau Kerapas Pak Jamin Anak Jantin di Bintulu Robin Babak di Miringgau Ben AB di Miringgau Balas Pemakai di Lubau Lama Engau Lubau Baru di Nanga Jelau Meribung Layar Sekatap Gensurai Engke Ranji Engau di Serudit A Engau B Kalai Penerang Kesilik kita tahu telefon ngagai Lili kena lumbur aku 013-55-77-628 tahu ke telefon ngagai Guang ke 0198369364. Lagi aku nampun baru pesan bak renggat kedua nginjau Eric Abang hinggau lagu Ya Ayas.

Ya, pukul 7 kita mending ke tandu program Berancau Tikai. Aku lagi maca pesan ke bisi diterima dengan email yfmiban@gmail.com atau kena WhatsApp di konti kami Lumur Yaku 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu diterima datang dari Sigat Anak Juntang atau ke Atung madah ke anaknya Eric Bagat Anak Sigat atau ke Undau dah nadai 15/8. Ni yang tu dekat di Intu Pagi lah 18/8 dianjung ke Pendam kena ke Pagi 19/8. Pesan dituju dengan guys semua bila kita kenal ni yang tu ni yang Eric Bagat tau ke Undau bala ke sepemakai di pesan dengan guys Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pemegang Yang Berhormat Datuk Garut Rentap Jabu bala di Merunjau tapi Mujau Gerugut di Penyuin Ijuk bala Rumah Panjai hingga bala staff ke ngelala niang tu bala di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Sekerang, Pakut Sebuti, Rumah Tabur Kawang Baru, Rumah Edward Menggal, Nanga Drau, Rumah Jimmy Umbul di Nanga Lidung, Rumah Cumang, Sungai Kara bala di Rumah Anthony Belak, bala staff SMK Datuk Pau Tinggi Kedit, bala staff klinik Nanga Mujau, bala staff SK Nanga Lawih hingga staff Politeknik Kuching Matang, gau semua kita ngelala niang tu. Ianya niang Eric Bagat Sigat tau ke Undau. Penerang kesilat telefon yang gai Atung 011-1938-9219 tau ke Darai 011-3642-4101. Ngali ngagai pesan ngetang seulit datari Winnie Ludung anak angkong ngari ke sidak sebilik madaka pengungkita sulit siah anak job atau ke Indai Bintang Nguan Uliat hari 6 22 hari bulan 8 Ngetah Suliat kena hari Minggu 23 hari bulan 8 pengawak tu diatur bak melatang satu jalai selir di kapit pesan dituju ngagai kabar belayan kenala niang tu sekayu gant bala di sekayu baliah di tiau ili tiau ulu bala di Kuching Bintul Miri Brunei Sibu Suang Gau di Kapit enggak semua kita kenalan dengan tu pindah datang ngagai melatai satu jalai selir darang kesilia telefon ngagai Winnie Ludung nombornya 011-2189-6898 Remy Nyuling dengan lumur ya 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali itu datari Lium anak Nuin madah ke bala kita keng lala apa ya yang niang Nuin anak bunja pesan tu dituju ngagai menjadi apa ya tu Indai Rantang tau ke seti anak kuang bermuput rumah ukih Empina tau ke Indai Endun di Julau yang berumah raca nyala ladung pemegak ngagai entap anak ambau tau ke apai empiang kabar belayan keng lala niang Nuin anak bunja tau ke apa lium bala kita ke diau di anap di muput kibak ngau kanan sangan kebiagi bala bak rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana rumah Kennedy rumah satan separai rumah nira di nanga tau rumah salih nanga benak rumah saran nanga tau rumah siba di nanga setengin rumah Louis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah Roland muput kabar belayan di nanga jengak bala di rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah Roland muput kabar belayan di nanga jenga bala di nauliah di ring tai ke ditu magang pengawak ngetah sulit di penyadi ke kena malam.

97. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngamuai entah balu data hari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik. Mada ke pengawak ngetah sulit ni yang bini ia nyak bauji anak tengalai tau ke indai jimbun pengawak nguan ulit diatur malam hari 6/22/8 diketas kena ke pagi hari minggu 23/8 serta ditangkan ke pengangupas entah balu. Pesan dituju ke berbelayan di Belasoi Marudi di Melikat Marudi Lambir Entulang Batu Ni Nia, tak tahu buluk di lubuk antu ngau bala di miring ngau semua kita kenalan niang baji anak tengah lai tau ke indai jimbun dipinta datang ke rumah yempu balot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang kesilik telefon ngagai AT tengah lai menyadik ya dengan lumur 011-251-4602. Pesan ke penduduk itu datai Arisaka anak unggah ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawangkata sulit niang indai sidak ia ianya niang dayang anak kalum pengawak diatur 22/8 hari 6 pukul 1 malam ulit dekat diketas nyadi pengawak itu diatur bak rumah sidak ia empu bak rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka. Pesan dituju ngagai kabang pelayan di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas Ngau Baru, rumah Jubang, Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk, kabar belayan di Sebuluh Ngau di Liuk, Ulu Mukah, kabar belayan di Bayan Ulu Ngau Bala Kebukai, Kaloi Anak Buku, di Pansai Siung, Ngau semua kita kenulih di perintah ke ditu magang penerang kesilik, kita tahu telefon ngagai lumur tu inyak 019-467-6143.

0: Lebih lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kuching 101.3 MHz
3: YFM Bergurau Sejarah.
4: Ya, kami mengatau di dengar secara online RTM Klik dengan channel MyTV tau ke Astro 871. Pukul 7 mending ke tanda program berancau tiga 7.30 mending lemai mending ke berita lemai kami di YFM. Kita ingin jauh Gwen, mari kita lemai tunggal lagu ya sanggup aku.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program barancau tikai. Undang-undang kakak dikunci ke aku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bagian kepenudi tu dikunci ke aku ngau kita ianya baka hak anak begulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebegulai ngau sapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua iti isu. Dia tu aku datai bak isu yang ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bahagian A isu ke ketiga tu bala peringan sekali ke petitioner atau ke apai anaknya atau ke laki ya. Dia beri hak bertemu begulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Erti ya hak tu anak ia diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak atau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung atau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat mega betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ia bertemu ngapai atau kinai ya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes tinya di begitu atau ke dalam kes tu dia ambil kira kod tang maga hak anak nyampu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia mampu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisi atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki atau ke bini ianya apai atau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya ke custody kontrol anaknya tadi kod meri ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuh masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendah ngapa ya. Banyak kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ayahnya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak
apa ya tau mai bala sedak sebiliak beranau nganak ya. Lalu diletak ke kot inayan meri bisi bangku pengawak ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngapa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inai ya bisi dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya apai nganak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang megak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apai ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai nak tahu bisi ngau bertemu mayanya atur tu bola peninga ianya apai bertemu dengan anak ya tang mesti kak di kemata ke inai ya lalu pengawak ke beketuk ke bertemunya ditetap ke kod berengkah hari 28 ya, bulan 7 2023 ngagai 27 hari bulan 1 2024 jadi nyak bisa tentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoinaya kebisi hak custody KN control nyadinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta mega hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peninga jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak ke disebut guardianship jadi tu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau buat ni anak tu tadi dia lalu bergulai dengan siapa jadi dalam kes tu dah berindah ya lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dihau ngapa ya tang agi bisi siti hak ke disebut enya guidanceship sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guidanceship tu bala peninga jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control ianya anaknya bergulai ngau inai ya secara fizikal anaknya diau ngau inai ya tang hak ke disebut guidanceship tu luas lagi pangku pengawak ya jadi guidanceship tu hak ke betuk ianya termasuk pasal pengerai pasal pelajar pasal agama lalu menggak serta ngatur ngemata kerta anaknya nanti maya lagi mit bisi reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bo umur ya kepatut oleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai bo umur dewasa retanya tadi bedau leh diregister atas nama ya jadi pasal hak guidanceship tu bala peninga bak penemu kod kod tu tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kod jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai bergulai ngawinai yang nak custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu lalu kod maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act jadi section 88 subsection 3 dipedak kodnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo bergulai ngau ya jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa
kuatnya tadi inya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya jadi undang-undang tu dikena kuat dalam kes tu semadi mekuat boleh nemu perkara bukai ke tau ngubah nur diaunya tadi bendur bukai kelimpah hari inaya empu tang kuat mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahunnya nyau bisi ngacau lalu mega bisi pengawak kenekul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah dari tempat siti ngagai tempat siti jadi bekal dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai nanti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur ya diau mega berubah jadi dalam kes tu kot merati kesedua ya lama dah nak bergulai ngopengan diri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngemata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya bergulai ngoinaya ianya disebut kot ianya ngoinayanya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai berpenemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah bergulai ngapa ya laban ku dah terlebak bergulai ngoinaya kenyawari apa inaya ke berserara jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah inya dalam kes K. Santa Kumari versus Wijayan 1985 Bodium 2 MLRH Bermuka surat 152 ia kenyebut nanti anaknya gimit segi mana anaknya tadi dia suruh dia ngawin naya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control inya bergulai ngawin naya hidup ngawin naya nanti nitiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak ya meri penerang tau kebuti ngagai kot nama kebuah anak sedua yang tak tahu dia nguin naya jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke nayanya nak ngintu serta nak jaga anak sedua yang ngomanah tau ke bukti kenunjuk kinainya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suah kuat diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peningal apa ya nyanya petitioner tetap minta diberi joint guardianship menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangguk pengawak ya hanya jauh tak keluas lagi dari tangkuk pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya jadi kod merati konunang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961 buat section 5 tu bala peningah dia hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jakuk rambutnya hanya equality of parental rights jadi hak ngintu nyaga atau kehidup mesai ke anak lalu mega jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagi dipegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebempu hartanya sampai meyanya tadi datai berumur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peningal ia disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau keba apa ya. Ianya disebut dalam jakuk orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to her father and the rights and authority of mother and father shall be equal. Ianya keba section 5 kod mega bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3 ianya duties of guardian of person
of the guidance of Infants Act nya apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata ba pangku pengawak pasal kebajikan welfare pengerai education pelajar ya religion atau agama lalu meri sukung dalam penghidup anaknya ba perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peningal dalam undang-undang ukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa yang inai ya pasal kebajikan ya pengerai ya pelajar ya agama ya lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup ari ari mid sampai ya ke besai jadi hak ke begitu ianya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya ini pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi ke kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya anak seduaya bisik hak begulai ngapai ya lalu menggak ngoinai ya ianya tu sebab senentang hak guidanceship tajak pan nur anaknya diau ngoinaya nitiah ke undang-undang disebut bu section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang ba penemu kod ba guidanceship tu apa yang ngoinaya nadai lebih hari pengandiri ba senentang hak ba anak ianya pasal hak guidanceship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu atau ke pemutus kod kodnya merati ke kes ke kalak nyadi yang bak Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690 jadi kod appeal bak kes Singapore tu setuju ke apa naik ke bisik hak sama nyaga anak lebannya besar amat guna serta cara kebegitu ini apa inai anaknya tadi sama bisik pangguk pengawak nyaga ngintu anak seduaya ini pasal guardianshipnya tadi jadi kod nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa inya tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina merik belanja tang menggak patut mengkang sama terlibat nyau pangku pengawal ngemesai ngintu anaknya lalu mengkang agi uliah bertemu ngau anak ya jadi diperhati ke kod bala peninga inai hanya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngindai ya tang manah mega apa yang ngoinai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship jadi atur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apa yang ngoinai sama jadi ni munyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peningah jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduaya jadi dalam kes tu bala peningah bini hanya tadi minta setengah hari reta seduaya jadi reta kebisik hanya disebut rumah jadi bini yang madah ngagai kod hanya disebut rumah uliah seduaya sama laban dibeli ia kena beli dengan harga RM200,000 lalu ia bisik 50% hak buat rumahnya dari penyampau harga RM200,000 jadi buat kes tu kod madah ke ia bisik kuasa magi reta kebegitu nitiah ke buat section 76 law reform marriage and divorce act jadi section 76 bala peningah kod oleh magi reta ke oleh seduaya maya seduaya kejadi atau ke magi
hasil dari retanya, nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 terbelah peningah. Jadi kuat tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong nya contribution tibisi diberi siku-siku dari sedaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari sedaya kemai penguntung agak ruang bilik sedaya. Lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang ka daripada kuat maka ia kena dai ngau nguliah kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik sedaya. Perkara kebukai ka daripada kuat enya utang ke dikemisi sedaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung agai ruang bilik sedaya. Lalu moga kod ke meda reta ke diperbut ke sedaya tu tadi dalam kes tu guna reta yang agai anak sedaya the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod moga meda penglama sedaya ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peningah section 76 daripada kod reta tu tadi diuliah laki ya sebedau seduainya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduai ke jadi jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mulai nak ngau nguliah kertanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau sudah jadi lalu kot merati ke bisik kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang section 76 subsection 5 law reform marriage and divorce act. Jadi dalam kes tu bila peningah bininya tadi nadai merik bukti hanya had failed to adduce any evidence ya bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau sudaya jadi kelebih lagi sudah kebegulai jadi melaki bini seminat datai dalam tempoh 18 bulan mudahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuahaya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngau nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden ke nuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kot. Jadi isu kekelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi digadai laki ya pihak maga responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya lalu ungkos perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500 jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja ungkos laki yang belajar lalu mega laki ianya tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya RM10,000 lalu ianya bedau dibayar laki ya tang bala peningah maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kod madah ke ya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngi ya serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pihak mega bini ya atau ke responden dalam kes tu
mesti merik bukti ianya duit RM10,000 diberi ngagai laki ya. Lalu tujuh ianya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria. Jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke Law of Evidence Section 103 Evidence Act. Jadi responden tu bisi pangku pengawal merik bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ia nak boleh merik bukti emas ya, digadai laki ya emasnya ngi ia, lalu ia nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya area nyalai tuntutan ya bala peninga buat senentang isu ke kelima tu maka nak dikemenar ke kuat. Jadi bala peninga nak nakak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci ke aku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai, terima kasih lah bandah bergulai ngau aku program tu maka kelemai tu mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.

0: Ada? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Kulai sejalan.
1: Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 1-17-2008 tahun 2026 Keterubahaya Batang Berita. JKR berjalan ke pansi pasal pejalai peringkat pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat di jalai. Jematan sejingkat berlabuh dibuka 1 bulan 10 ngelancar ke pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kita berdiri ke isi berita. Pansi ke silik berkaul ngau perkara trafik dekat di pejalai ke di bandaraya Kuching, dia kena mutar ke penanggul jalan alun ke Suah Dedat, lalu pansi hanya megak dekat ndur berarti ke infrastruktur baru ke diguna, tau ke infrastruktur tipatut digagak manah kagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pansi hanya dekat di pejalai ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak guna ke infrastruktur dalam timpuh ke panjang megat patut di Perambu berpun hari peringkat pengangkut di Majak Nambah ke Tegal pengawal pemansang di Balat di Becalai ke di Bandaraya Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah mansut ke Jakutub bak pengawal ndur nyambung struktur jematan sejingkat merakat sungai Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah ti lalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah ke jematan sejingkat tika berlabuh dibuka ngagai mensia manyuh kena ke 1 bulan 10 tilak deka mai ubah ngagai pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Jematan 4 lorongnya ti berungkus 365.737 juta ringgit deka nyedia ke jalai alternatif hari kota Semarahan ngau Asah Jaya ke Demak Laut serta genturung industri bandurnya dengan jalan itu oleh ngelawung ke Puak Menggeri. Pengawal temuka jematan yang megak oleh mantu nyeliah ke jalan bak Puak Menggeri ke Balat Dedat kelimpah hari tinggi mandak ke pejalan nuju ngagai kandang menua tungak ke utara Sungai Sarawak. Kontraktor megak udah bersetuju nembuk ke projeknya kena ke 1 bulan 10. Jematan sejingkat tu enyak sitir jalan dalam projek jalan ngimbai tebiang tasik menua Sarawak lalu nyadi pengawal ti ke-12 tembuk gagal hari baru projeknya. Berbangunnya Dato' Amar Douglas madah ke 58 jematan miet ngau. Jematan miet dia tu benung di pejalai ke hari baru program transformation jematan menua pesisir dimekuh ke kandang menua pesisir ke besi penanggul ke Tegal jematan ti udah lama nyengkaum jematan kayu ngau jalai kem batang sekedari kandang menua ti lebih di kemeran ke ianya bangkelalan ngau jalai terusan projek ngagak jematan barunya megak guk cukup berguna dikena ngemudah ke rakyat menua pesisir Mindah. Bagi menua kapit diperhati ke besi benar potensial diangkatnya di hub agro pemakai bak kandang menua pesisir di Sarawak berduduk hari pemanah potensial sektor bertanam bertupi ke besi bak kandang menuanya. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke 394 hektar tanah di Sungai Tunuh Bukit Mabung Gau Nangemerit diperhati ke tahu endur berjalai ke projek bumai. Tajak pihak ia madah ke pemansang sektor agro pemakai patut disukung ngena infrastruktur teknologi peringkat kena ngeluar ke hasil ngau market ti besar lagi alai nyual hasil. Dalam Facebook rasmi ya Dato' Sri Alexander madah nakak ke dia tu 18,038 orang bumai dibagi menua kapit kebisi nerima bantu kerban kena bumai dalam tahun siti tu kemari. Ia maksud ke Jakutub bak pengawal ndur nutup kapit Agrofest 2026 di kapit. Upis Pengintu Penglantang Pendiau Mensia Manyah Sarawak JKMS keras dekan tentu karaban orang terbeguna ke tulung tang kelebih lagi sidak di menua pesisir hendak tinggal hari kenerima bantu perintah Menteri Pemansang Induk dan Memiet Ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ti turun nyengulai orang manyah megak dekat cakah hagi diatur kena beri servis terus ngagai Mensia Manyah yang masa ke jakut tu berserimbai Ngau program Outreach Santuni Community Poskom bagi menemuka kreatur badewan masyarakat Belawai. Teks jaku yang dibaca Sapin Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh untuk ke bulan 7 atau tadi 259 iku orang di Tanjung Manis mesti nerima bantu ke diberi arimanya begas skim pengintu penglantang pendiau. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Serakup Gerempung Induk Sarawak PPWS Limbang sudah diasuh ngerembai kagi program pemintar tiru tau ke AI ngau program digital dikena ngelati kepala induk tang kelebih lagi sidak bak rumah-rumah panjai. Sampit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengelandi ngena teknologinya cukup berguna dikena nyawut balai induk nelebak ke diri ngau pemansang kemayari serta nentu ke sidak tau boleh penguntung ari perengkang digital ke bisi disedia ke. Pengelandi guna teknologi bega ulih ngemudah kagi pengawak ngerembai ke dagang serta meri peluang endur orang nyerungkai market kebesar lagi. Nyalai ia bisi bendar pengarap ke program tindakan itu diatur bak rumah panjai ulih nyawap ngelati ke balai induk serta nambah ke peluang penatai pemisi ke orang di menua pesisir. Datuk Hasbi mansut ke jakutu bak pengurami makan lemai Floral Fantasy Night ke diatur berserimbai ngau ulang tahun ke-64 PPWS bak Dewan Suara Limbang. Balan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembuk Ndar dalam ujung tahun tu. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Senaudan Lawan madah jam ke dia tu palannya udah bisi 80% tembuk. Projeknya ke Patut Tembuk dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ketegal pengawak di ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya kagi benung diatur. Yang maksud ke jaketu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi simposium anambiak gerempung penemuai Asia Pasifik Patang di Kuching. Palan tu kedekat ndur mantai ke banyak macam pemakai asal hari menua tu. Jadi sebengkah hari jalai ke dikenal Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai ronggat dunia. Duit 3.4 juta ringgit sudah diagih ke kena berjalan ke projek ngagak penganti sekolah SK atas di Bau. Agih belanjanya dikemendar ke Upis Menteri Ekonomi hari baru Rolling Plan 1 Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13, lalu projek tu nyerangkum mengagak 6 itik bilik kelas ke baru serta peringkat guna bukai. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah ke projeknya di Sadang dekat Belabuh digagak dalam tahun baru tilak. Mordi Bimol tilalunya di Sapin Menteri Anambia lumbak ngamain madah ke peminta ke belanja tambah dengan Rolling Plan kedua RMK 13 bagaimana sudah dianjung ngagai Upis Menteri Ekonomi. Pemintanya nyerangkum agih belanja dikena ngagak blok pentadbiran di baru bilik kelas pengawak ngerak bangunan kediatu serta palan kebukai. Sekolah SK atas ke digagak dalam tahun 1948 subak dia tu bisik 131 ikut anambiak, 17 ikut pengajar, ngau 3 ikut pengerja pengawal ari raban sokongan. Upis Kerja Raya JKR seronya di agensi perintah keterubah di Malaysia tinggerandang pengawal guna pemintar tiru tau ke AI dalam pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima 5D BIM. Pemujurnya diaku mengena anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Power 5D BIM Maya Golden AEC Connect Day 2026 di Kuala Lumpur. Inisiatifnya udah berkena ke teknologi AI ngau BIM tulis nyau mengangkat ke pemanah pengawak nyukat serta ngurang kagi pengawak manual. Dalam Facebook rasmi sidak JKR Sarawak madah ke atur bakal nyemaga ngayan ke JKR Sarawak sedia berjalan ke atur tinggului hari BIM konvensional ianya hari pengawak tingguna teknologi baru kena berjalan ke projek. Inisiatifnya mega disadang oleh ngelati ke transformation digital dalam sektor ngaga projek di Sarawak. Kena ujung ke berita, kita tu batang berita dibaca baru. JKR berjalan ke pansiap pasal pejalan perengkap pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat berjalan. Jematan Sejingkat berlabuh dibuka 1 bulan 10 ngelancar ke pejalan perengkap pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kami ujung ke berita lemai kita yang kepada lemai itu lemai hari 1/17/2026 berita lemai disalin Monica Gary. Ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingundan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak ngemata ke pengawak Tabib Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sita gip kara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tunga kerendur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Terima kasih lagi bukan dengan kami ba YFM tu meh Y Arena ungkup sehari tu berita ke terubah ba Y Arena kita yang lansak berkawan dengan berita sukma. Dennis Iftika mujur ngetan ke minul masuk ma tahun 2024 sebab udah ya keboleh nombor 1 ba dengan finals pekir lumba Belanda 100 meter sukma Selangor 2026 ke diatur ujung minggu yang kemari. Lumanya diatur ba Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dennis Iftika tinggari ke Johor boleh medal emas hingga pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Umaira Subri Ari Kedah boleh medal pirak hingga pengelaju 10.31 sekian. Lalu siku lagi pelumba Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal keraju hingga pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbaik dengannya Nur Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu Mojo boleh medal emas hingga pengelaju 11.73 sekian. Lim Mei Yin Ari Selangor boleh medal pirak hingga pengelaju 11.96 sekian. Serta pelumba Ari Sarawak Alvina Alvi Jackley boleh medal keraju hingga pengelaju 12.07 sekian. Lalu berita semua kebukai kalau Sarawak nak lemai tadi sudah Mojo ngumpul 6 medal emas. Lalu 4 hari medal emasnya ianya hari taekwondo, Siti hari lompat basikal dengan Siti hari judo. Tinggal ke cerita sukma tu berkawan dengan Formula 1. Tiket Madani Formula 1 ti boleh dibeli ungkup rakyat Malaysia aja lagi mengkang dijual tajapan tiketnya laku dibeli. Tiket Madaninya dipadah ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh dibeli rakyat Malaysia aja dengan harga di pemaduk mudah RM200 serta ke pemaduk mar RM2,083 berpanggai bak tempat duduk ke dibeli dalam pengelamat 3 hari lombaknya ke dekat diatur ujung tahun tu. Berita ke sekali tu berkawal dengan hoki. Malaysia alah 1-5 ngelaban Jerman bak main ke terubah hoki Piala Dunia ke diatur di Belgium ujung minggu yang kemari. Main kedua begitu Malaysia dekat bersatu dengan France sarito. Sebelum tu France alah 2-3 ngelaban tuan rumah Belgium. Main ke penuh di Malaysia dengan grup ianya ngelaban Belgium pun ianya tuan rumah dekat diatur kena hari 4 20.08.2026. Berita ke sekali tu berita main bol berfikir Yande AFF Asian Cup Malaysia sudah oleh 0-2 ngelaban Vietnam bak semifinal ke terubah. Sudah tu Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam sekali lagi ke dekat diatur di Hanoi bak semifinal kedua. Lagi moga berkawan dengan main bol ke sekali tu berkawan dengan main bol international. Takkah main bol antarabangsa friendly match antara kelab KBC diatur hujung minggu yang kemari. Chelsea sudah ngalah ke Real Sociedad 3-1. Bayern Munich ngalah ke RB Leipzig 3-1 mega. Brighton dan ngalah ke Bologna 1-0. Tottenham ngalah ke klub Bundesliga 3-0. Manchester United ngatur friendly match dengan klub Serie A. Ianya AC Milan kalah Manchester United alah 2-4. Borussia Dortmund ngau Roma megak bisi ngatur friendly match kalah dua tim tu seri dua sama. Serta Inter Milan dan ngalah ke Real Betis 1-0. Kemarin megak bisi main friendly match main buat antarabangsa antara klub ianya Liverpool ngau Como semina seri 0-0. Lalu sekali lagi Tottenham ngau Hoffenheim bersatu kemari kalah mainnya ngujung ke seri dua sama. Basel ngau Barcelona megak bisi berlaban kalah dua tim tu. Kalah Basel alah 2-5 ngelaban Barcelona. Lalu City lagi main friendly match antara klub ianya Saka Ofo alah 0-3 ngelaban Real Madrid. Jadi tu dia ke tim sebedau ke Liga dekat diatur dalam tempoh tak lama lagi. Yang ujung ke Y Arena kita seri tu. Terus bergulai dengan kami buat YFM segmen Sada Lemai.
2: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Ninting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.
3: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Ya, segala sejalan engkau kami pukul 8 mending ke tanda program hadi keluar ke Melati Badi ianya program Leman Budaya Iban ya. Kita mending ke lagu kemudian dia wai kena aku mengangkat ke diri sada lemai sehari tu Majestika Tungkat Dunia. Pagilah kita minggu baru buat jam kesebakan mega sada lemai hari 2 pagilah neh. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sekumbang perindu nuan sulu ngejam pergi.
1: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bala kita kenang udah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai kedekan ngau ke kita ngagai ya, konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai, sama bertemu dengan bala peningah mega ke sidak kendang rindu ke program tu yang kat aku sigi udah ngantik sidai ya
0: datang
1: jadi beka pendiau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sangkup tara gerai nyalai uli yang datai ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peningat tu Adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu atau jadi kunci ngagai peluang dur kita yang tering gulih ke penyamai gulih ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang bergaul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenak tuan tering ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peningah sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah maik bala peningat nersak rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sidak sebaka baka dalam menua ke depansa tema jalur menua ke depansa dalam leka sabak.
0: Mm-mm.
1: Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tau ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar tu nak pengajar berkini ke bidang yang kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu abad tusun ke sebenar tu dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne. Jadi ente ba tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de jadi ba penerang ke bisi dikenatai kenuan ba program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundiang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisi nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan ada dekat mic bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tenitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ne.
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelik bisa gak laban sesegau dalam merundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenima jalung nak mereka lah nemuai kesebayan.
0: Iya.
1: Aku pun kenyerita kita nak mereka lah nemuai kentang ni tia kecerita kita kenang dalam leka tema jalung untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi di menuanyin.
0: Mm-mm.
1: Jadi jadi penerangnya kemari pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai na rampak perkara ti kenang tang tajap ya ngau yang petara jang ke aku ngarap ke diri ulah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nengah tengah jauh buka ke malam tau dah. Lama kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebedau kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bang kara ke pat na tau na de temu balap ninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempulah jadi utek ke kumbah kita gawaian tahu kena maka ke ditau entah dia laban dah nor orang bisik mantai ke tema jalurnya semenak maya gawaian tahu maka ke ditau tajapan suara dia dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kena betul-betul nyerita ku teh kenyadi lalu ngopi yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawaian tu laban nitah ke penerang hari balal mambang ke ditanya nadi tema jaluang tu siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke Nuan mah amrik penerang yang bergaul dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam timan jaluang. Nyenda sabar.
1: Nyenda sabar. Jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak tu sati lah. Tajak pan aku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri. Segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak madak ni buang madam ke radio.
0: Nanti orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau deh. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
0: Nasi gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah tau aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak ngau bau pias perintah keliak aku tu pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabayak, mansiak gawaian tu, mansiak leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Lagi salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau korang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayuah penemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalung jadi aku moga boleh mayuah penemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat di majalung ti boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang di majalung ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu sebab kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat di majaluang yang dia ya dan nak ya yang tadi memang ke aku tu
0: ngerikut ya
1: banyak ada pulai upis sama belak bersawap ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Lemparnya yampu mega cukup mayuh lemamban doya bertanya doya boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke abis ini ngalah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu merek besa terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemu ke sitik puak.
0: Oh, entinya nadai de celak ko kita
1: dia tu buat nya de temu aku ke de temu aku lah. Ya buat batang timang jalur nanti pengabis penuh lah. Walaupun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia pengajar nak dengar ke buap gerana naik ke sendiri penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM Megamri besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar ke Udan Ulung. Merik sadang penemu ke berguna. Ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke Lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tu. Jadi di gawain tu kena kenang ditau ianya nyubungnya ke berbagai beripia menua lah. Ianya gawain tu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah dia menua seratu teh kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyalah. Jadi orang mau buka bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang hanya enggak bisik berbeda yang enggak orang ke dia menuanya lah kadang-kadang bak mau buka bisik orang nyabak mega goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega enggak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah enggak tentu besar bisik enggak lebih lagi bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai ngelumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih aje jadi di menua seratus seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau ku sidak ya ba sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah ngujing gak namanya nukek ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke madu besar ya ku kaminya nadai terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi debaik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya kawai tema de besai ni menua batang ai tambah sidak ya di gawen tu besai ku sida hari ni nyukatnya neh ku aku gak jadi bisik sekedak macam-macam lah cara sesaut sidak ya bisik kekan jadi gede ngaku nya dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawain tu tu tadi dihintu leban nyak gawai ti penudi dihintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke dihintu enam ya mah ke dihintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak dekat agak dintu bakal kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukuat
0: belanja
1: ada sukuat ekonomi ada sukuat belanja leban lebih maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawai antau nanti tiap-tiap pintunya bisi namanya bisi orang
0: kawan belayan.
1: Kawan belayan kudan ada ila di pintu megoan tunya. Tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah, sebuah rumah panjai.
0: Dintu
1: orang sitik kada
0: sepintu.
1: Sambut sepintu bilia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makai be kurang. Doa semalam dua hari.
0: Kurang
1: lebih nyuka lebih nyamponya ya. Lebih dari gawe nyadi. Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah. Gawe nyadi pun
0: agi beri makai.
1: Memberi bala pengabang makai. Jadi nyak kebua belanjanya balak besai. Tentu mega gawean tu tadi Siti pemadas ya. Kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing nak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai lauk
1: utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami jadi artinya gawean tu tadi Siti hari cara iban ngempung hati bulai sejalai ngau
0: pengendiri.
1: Maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kaki ngau pengawak maya ngintu gue yang tau tau. Jadi banyak sawut aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawe yang tau. Tujuh ya tadi hantin akan nemu ya. Jadi tujuh orang gue ngintu gue yang tau tau tadi bisa udah aku disebut ya tadi. Maya gawe yang tau tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena kos bayan rumah si dia amnya. Ya kesemangat kita gemet, met muka rumah dia agak kita ini ya sungkupnya. Tang dia agak diukir badas-badas maya gawai antunya. Lalu kelimpah dia sungkup muka gawai antu muka anda balas bayan kak meda utai kerumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau tekak pedak belan.
0: Utai ke bekenya ke pedak
1: ya. Jadi utai kak ada pedak ya. Lepas ni orang begal gue yang tu di menua dia tu. Tentu sedek kan pedak orang agak kesedak rumah. Jadi tentu kan pedak mana rumah. Lalu di sini jangka aku kan dah sedak berbanding rumah aku. Padahal dia di rumah nuan waktu ya. Gagak apa aku, gagak ini aku, gagak
0: kek. Kan nyamak bekenya dah pengajar. Kira ke namanya tadi. Berapa kit pun sedak ke pedak pemanah rumah yang terimpu.
1: Okay,
0: ke bekenyanya dah pengajar jadi bekenya ke tujuh nanti kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu tadi lalu bedau agak sungkup bekeni kau gaya peniau semangat orang kau dah mati lah banyak bedau dia gagak ke sebut kita rumah banyak ni ya bekeni kau peniau
1: sebenarnya tu kan agak ngaga rumah ke sebayaan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini peniau sudah dia nih. Bisa rumah ini no ya dia.
1: Jadi aku balap peningan kau banyak makan ingat.
0: Laban nanti kita nyu lama nak ngaga ke utai ketoknya ambil ke bandia 2 3 bulan dah pengajar.
1: Ni kan bertahun.
0: Bertahun. Ini no sudah dia dia nih.
1: Sudah dia. Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngak ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko orang ke megai pengarap lama ingin tu gayan tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke bekor ke baru dan adai. Kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia merek mesti dibeli. Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi.
0: Cincin.
1: Kami ada tahu nyong nak tak kena mati cincin. Tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: masuk
1: ke batu nyok itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: kan ya au nyak ke sitik bertemu ke bertemu kita ini
1: jadi nanti sebedau orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia dah tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dia jadi
0: nyak
1: kadang-kadang Tudah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut tak kada sebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai diau bala rangkor pun diau bala rangkor mai orang ando tudah diau numpang deh lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya, segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilik kita dengar kadang-kadang bergeratu sebelah bilik sebelah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Oh, igau ni datai ke menua ne?
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Ipan. Orang nadai tahu sekali-kali di tempaya ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri
0: out.
1: Dalam 3 hari
0: beri
1: mesti bisa tungkun api tungkun lepas api. Kita percaya kelia nadai orang nak dia tungkun api bak pedilangnya
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din. Temunya ke udah kalah
0: kian. Kita ketinggalan cerita orangnya. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku apinya dia pengajar. Nanti pakai menua kami di din deh. Sigi danjung agai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang hendaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukannya. Jadi suai kan ingat cerita sedak ada. Jadi apa lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyanyi hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya katiko ba
1: ngacau apinya
0: au
1: tau ke bara api temu
0: pesepu
1: bisir kacau tai
0: ya au
1: kan nemu kala aku kala gemit ke ngau meda ngak nungku dapi.
0: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu dire udah nandai ko sedak ya ne. Angkanya mak bekenya kan cerita ya ne.
1: Lah kunjung ge nang ngadi lagi.
0: Oke, jadi ya ba ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
1: Oke. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke mansa aja dah. Tadi kita udah mansa bala pengabar bala kaban belayan. Jadi maya orang iban ngintu ke gawaian tu bisa dua bengkar raban orang tengah bang bisa dan datai. Terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa buka kita tahu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawain tu sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak dipedak maka sidak ya.
0: Tak ada dipedak
1: kita hidup. Tang orang ke agi mengkai pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya.
0: Tajak perannya nak pada kita ini.
1: Aku mesti dah ngulu ke orang sikok bakaban ur putih ya. Angau manzik pasal nyak utek nyalai dalam penghidup ibana. Nama aku sidak mistik ke utek nyalai kenya. Lalu lebih ya duduk ada duga nongak orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelayan aku madak aku. Bisi datang gitu orang ke temannya spirit ke ya semangat orang ke ada kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kaya boleh ngasai aku tanya ni
1: kata dia namu ya umbi dunia aku mansik ya ya udah mansik bawa menua ijib bawa menua kien ke dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya tak
1: nyadi bak pengawak maneng tek nyadi ba pengawak lemambang jalung ngau lekas sabak deh. Jadi
0: Jami ya, kepada bukan jalan. Nya makan dekat dangka.
1: Pak mayo teh kedap ansi.
0: Au kan nyer kat bulu tak ngajar. Au au. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dah bekeni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antu dia pengajar. Bukan nya bisi telepon. Okay,
1: bisi telepon.
0: Au.
1: Jadi ya di bisi bukan nama budaya angkai bisi ningadin. Kalau nanti ke parap lama iban semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan din.
0: Mm-hmm.
1: Jadi din ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke di kumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak gak ya lindung ya tampak munyin telah ya.
0: Aw.
1: Tang nak dipedak kita ke hidup tu.
0: Mm-mm.
1: Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah, laban oh. Laban artinya semak antau tu dari kita.
0: Semak ngok kita.
1: Kena ke bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita ke matinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong terasam kitanya amat terong daya kitanya kau ya pemipisnya. Jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia kau orang ambil kemen dia bakal ngagak sungkup nganyama garuang ngelalian rugan ngambil ruas saya kena kena manso lawak manso pulut kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi.
0: Mm-mm.
1: Jadi semua utainya tadi lebih utai kedua yang agak air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita meh hanya makbuah ya kasar lari keliak pendam kita bahan selalu ya dengkah rari lirik rumah lirik rumah panjai kita.
0: Jadi nak kalah ya riulu ni
1: jarang
0: nak jarang
1: leban lah aku ni berunding ke dari segi dunia penghidup kemayar tau badah ke hari keliak kita bahan segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu naik. Dulu kelihatan okay, kita bisa canggul kena numpak ketudah jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai tentu kamah
0: kita
1: air sungai
0: tentu
1: kita mandi dengnya setiap lah kebuah penamnya dengkah hari ini naik tang nitih kensaran nitih kecerita tu tadi orang balas bayan segi dia muak kilik kita hari ini sidaknya lah sidak boleh medak utak kanyut hari dulu tu. Jadi lebih sudah medak abi pantap, medak empulu beman, medak utai kanyut, tiba arwas ke anyut tadi. Balas bayan dalu ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
0: Nemu bagi.
1: Oh, sudah. Akis anu ke pengawal akis anu tahu dah menua dia. Begau dah sebayan, begawai Redin. Tuk gaya umam pan, kan agak rumah ke kita Redin. Jadi pulai ke rumah sida ya. Lalu madah ngagai tuai sebayan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bergaul sida ya. Bekangau pengediri. Lalu berbaik ngabang sida ya.
0: Oh.
1: Jadi di menua sebayan din bisik orang tuai. Ke selalu menar dia. Ngau sida bergaulnya tadi. Sida bugai, sida langah-langan. Hanya dia sedaknya ke depadah ke bala nembia bala ino nembia ke mandi lepas sedak medak utai ke hanyut hari ulu tadi.
0: Hanya buat gawai hantu tu no pengajar. Jadi buat utai ke dikumbai kita ni man jalung deh. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung tu.
1: Jadi erti ni man jalung tu tadi. Dia puntang ke aku ketuk je lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai ke rekomai jalung ya, bakal mangkuk lah.
0: Mm-mm.
1: mangkuk batu mangkuk lah Bakal mangkuk. Jadi jaluangnya tadi ke detimang tadi. Desik korang air tua, air culin tua, maduk badas. Dah gagak maya gawainya. Lebih ke orang ke besik, kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah. Jadi pengawak ni mah jaluangnya tadi, dia kerja selaban waman untuk gaya utai kenyadi daripada aku. Ngau utai ke depan siap kami dua cikgu lebih gayanya tadi si raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikoknya ke pamatak jalai lalu sikoknya penimbal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuwail mama menyanyi sumainya lai tuwak tu tadi udah ya dengkah dalam jalur orang tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah sengkabung rapit-rapit mah leban lalu besar tinya nak tahu rebah nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kenok ko jaku bala lemambang nanti itu tahu jaluannya tersiwa yang ayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
0: kira nak gayu
1: gerai nak gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge tadi kebuah nak tahu nak dibun yang ngonakap madamadas laban nangi kita nemu ramzia kes bakati ngau pengediri naik ke bisik kena kacau orang kena nan kena ngasau titik tahu nak tahu jahitnya
0: teh nak mana
1: nyadi meh dengkah ngagai tua nyadi tudah kini mah jalurnya ke
0: kena
1: kena alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimak nima jalurnya
0: tembau
1: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sade ai tua ba jalurnya lalu dia sehirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup.
0: Ngirup dia. Begini ke pejalai cerita ke dia sebut dalam timan jalur hanya kujuan kaget dia mengajar.
1: Jadi okey lah di luar jam Tuhan yang kedeh. Serta mebala sebayanya tadi nemu orang di menua di tu dekat pegawai. Dekat ngagak rumah kebala sida. Sida lalu begau, lalu besau ke pengendiri. Sida lemadah kurang ke berita tempat lama. Bekas sida langan-langan, sida niram. Tu es bayan, sida bugai. Jadi bala sida ke biak-biak. Ke lagi biak, tadi cukup kaget. Sida kindau ke laki. Dekat ngabang. Oke, kita tegal ke hati. Tak gagal ada baik orang denah kurang makai ngirup tam sida igagit hati dekat medak pa penyiru penyino kaban belayan akan dia tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro hati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sara ngopi nai tang nada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sabak pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebakar bakar kita kedua di menua tek lemau ditinggal ke sida ya tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati dan mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh laban nuana udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua site dia lah ya ulah hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok
0: berceritanya
1: dalam mengharap lama ibah.
0: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawai hantu tu kita berarti ke bala kaban belayan ke bawah menua yang tadi benar amat sedangnya dia ke mayu macam peringkah ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ni pihak jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke tau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sedanya membisa mai utai sida kini
1: nitih keleka sabat nitih keleka sabat nitih keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang dari sebayan din baka kita muka sida ya baka kita aku berarti belum mai mansia ba menua orang gawai antu ba ini pageran bestumbien asuba berarti orang dia lawa ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedah perahu menegaga promet ya promet sengayuah menegaga penima menegaga sedah ya lemban dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuak mayu macam mau teh kedanya orang nganyam raga, nganyam teman saya, nganyam tai. Dan lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang nganyam sungguh putihnya. Ada baik.
0: Baikin magang.
1: Baikin magang. Ditumit tambah sebayan dia besar. Jadi besar. Kan, semua kita kira gagak. Kita kira break ni tadi.
0: Kerti nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan yang tadi. Maik pemerik baka sengaja wah perau mitnya ni. Mungkin ni nya tahu uli ada pedak kita ni.
1: Ya, bak kita mendak. Maik sidak. namanya kita kemarin sidak ya. Kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya dia nitiah ke cerita dalam mereka tema jaluan tadi. Lebih maya sidak ya namanya lebih tuai sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bahum bahum ngau pendek dulu. Jadi tuai sebayan penlalu madang agak sidak. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas lama megak sama bala besaup mah kita bergega utai kena break ngaga sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita sapa kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang agak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sebayan bersih tadi baik dia kita engkah kita bak capak piring capak andi yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak di sana dah mungkin datang di benua tu ngedai ini guna dah hanya sebayang ucuk kita kira di benua
0: nak lah tu mau lari kita itu si tanya
1: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisa orang tertemu aku tanya nyeruga bak pengai-pengai pilih yang sedak ya jadi piringnya tadi bekas piring kedengkah barugan punya aku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisa ketemu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngaso boleh padi ngaso berani jadi jangka aku hanya kaya sahur aku kaya ya kaya sebut dalam lekat yang menjalur sebut aku
0: kan nyamu cerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajarnya nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat pejalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
1: Kadang-kadang merauk kadang-kadang berdarat jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilai pegawai tu tadi pedah aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio sih ini nama yang darat ya nanti yang merauk nanti nyabak baru mayu udah sedap darat merauknya leh menua di depan sak sedapnya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
0: nak sama nah
1: tang bak tema jaluang nadai bak nanti ke leka tema jaluang bak batang tema jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bak sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat agik leka tema jaluang mayu agik ke menua ke depan saya nyautin ada tersalah bergantung bak pengelandian 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup kita jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
0: teh ke depan saya
1: nyada teh semak degagak kena di bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita medan kan
0: iya
1: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
0: bisa tu madah ke diri rindu ni ke topik lemai tu ku sedaya apa kacar
1: lu jarang dengar Okey, bala pendengar semua, jadi terubah hendak aku untuk ngerintai ke menua di depan sah. Hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah. Nanti boleh lagi. Udah nyak lagi. Tak cukup jam bisik peluangnya. Aku nyebut siti dua tak. 4-5 tak menua. Nama utak kena di dia. Siapa orang ke dia. Dia siapa gelap nama. Sida ya meh. Jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayan din. Ianya tentulah hari rumah. Sida bugai, sida niram, sida tidak niram, tidaknya rejas bayan deh, tidak sedaluang ni tak gaya menua. Tang ke disebut aku tahu, ya selalu disebut bala lemambang ke dia bawa menua ke pegai betuang. Jadi ku harap ke bala kapan aku bala lemambang dia nyak sama bala bisi ninga program tu lumai tahu lah. Nanti semua bisi tak salah, bisi tidak betul tadi. Madah tu diari. Aku ngon nak boleh nyebut, nak kau tak kena pedak, nak kau tak kena tambah deh. Serta masih tidak terjun dari rumah, tidak menua terserubah depan sak, tidak ianya menua darah ramai kuda. Udahnya udah aku dong berdaun rangka ngau panjai bersendang darah ramai kudanya. Udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda, saya mansak menua langgar lengan. Udahnya tidak yang mansak menua ini bilai. Udahnya mansak menua siko retuai ke bernama misai. Udahnya mansak menua siku orang ke bernama Guram. Udahnya mansak menua mana sebayan nyanya mana gepi. Udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus sebayan do kan nyebesai umai dah. Udahnya sida ya baru pansak ke Puranyai. Jadi ba Puranyai macam macam tu kan jadi dia leban Puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain age ga leban date beporanya nya wala sebayan de begau dia lagi ka nyelai mulih ke buaranya nya dah. Lalu ba 9 tu tadi udah sida ya mansa puranya sida mansa bungkuang ulah bala sebayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat. Ya, dia sini ngada buju namanya. Uji pakai kita buju uji ini kau bungkuangnya. Nampak luang bungkuang aku sedak dia. Lagi kita ini ngakap terang mentanya. Nyadanya sedak bangsa menua orang cara kita iban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita dia buat siti menua ke diri. Nanti kita mati tuai matinya. Baru alu terus bugulai ngak sedak bugai ngak sedak. Niram di tuas bayan din. Nanti kita mati nyelai ya. Nyelai artinya mati bedau patut maya kita patut mati. Banyak kita ke
0: kediri
1: dia, so, dia buat menua kediri. Contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune. Udahnya menua orang kemati lemas bergulai dia ke. Kebuah sida itu tahu gulai lebab pengawak saya sebakar.
0: Sama
1: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim menua orang kemati labu bergulai bersetim menua. Orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia mesti menua mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngegak getah dalam kampung puan. Orang kemati tersat, orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya dia mesti setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia bersetim menua bala anak ampang pada dia bersetim menua ya. Udahnya udah sidak datai bak menua namanya menua bala namit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan din lalu datai bak menua buzu belut. Jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawal pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah din nyade nanti ya nemu yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu te nyaga pintu tanahnya buzu belut adanya udahnya sedak lalu gegak cara muka pintu tanahnya ulas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Beba jadi si Beba antara menua lah antara menua kita dengan menua sebayan si Beba agak bisa jamek udah
0: agak bisa
1: udahnya sidak pansut dengan menua kita kita nyelai gue ke pansak sidak ya mula-mula sidak mansak menua renguang Nan mula ben leka jaku orang guang. Kita ke dia nemu dulu. Lain kerti orang ke dia nemu ilik. Lain kerti orang guang. Nyak guna nemu bagi ni bagi orang guang ke depan zak kiri kita. Jadi ya ke ko kita orang guang tu nemu bumbunying. Ko iban. Jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buah mesti mansa menua bunsu langau. Langau tu kan tu tebut ni kena. Udah ya sudah mansa menua zeng jara, zeng jara tu bunsu antu ting mata ke bala manua deh, manua sabu. Udahnya baru sudah ya jalan harinya sudah terus mansa menua burunang. Udahnya angkar harinya sudah jalan mansa menua burung tiup api. Udahnya sidap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sidap jalai mansak menua burung nan. Angkat air buru menua burung nan. Sidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejo panah kau kita. Jadi itu tidak terbaik. Udahnya sidap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau. Tahu ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke busu buat dalam rumah busu buat kena tentu mengemnya nak. Udahnya kita mansak menua busu semalau udahnya mansak menua busu sebelangki yang jadi mana menua busu burung ke depan sah di tu deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban. Nadai bukan buruk pengarap iban ku aku bekas dan nanda bekas ketupuan nadai di tak depan sah. Tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tak burung tiup api. Beka tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita. Seng jara burung siang. Burung siang dulu pansak kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lama datang dia pasal nyabuang pala sebayan. Anda udah nyaburorin burorinang kini ngendak menemu nama otak kumairang burorinang. Burung ti api tu nemu nama buah selalu disebut nah laban burung ti api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati ni ngah sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan bisik orang kak nadai laban sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat
0: mata
1: tulang
0: kurang?
1: Sebayan ngebat tulang sebayan kenau udahnya kita menua burundan burundan nak kamu pengawal ya minang nganjo panah burung raya temu nganjo panah nganjo pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngika jalan nyelamat kian awak kena terus nitih korang ke mati udahnya jadi burung semalau tu nak aku nemu tuju ya nama kesemina burus malau kena enggak sebelangki yang semina ketemu ku sebelangki yang tadi lalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansak tungku napi dan bunyi kuda tadi tungku napi tenda orang lalu tungku napi udahnya sedak ya lebih maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa indau udahnya mansak kersa laki udahnya sedak ya mansak temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya datai ba rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih ke rinta di tu ke 41 ta 44 itik menua hari menua abugai hari menua raja niram din ngage menua orang ke bekawai bisi 44
0: itai
1: bengkah menua ke pansak sidak ya
0: ah ne
1: nah bisi kena mendak mendak tanya laban nak tau ante balap dengan ngasai ke target nya kita din hila ramai ke sekali dak ke
0: pengen oh, jadi ia kebisik tanya nya. Bakal selama ke tahu nanya ba Facebook tu ke bisik live ke malam tu pengajar. Jadi bayu ah kebenar ya sidak tu ke benua medak tu lalu bisik mengak komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninga kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai sikit munyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pihak ku ya hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang
1: kiam ya. Tapi kita sebut tuan tadi ukai tadi di rumah-rumah nang amat kalah nyadi maksudnya.
0: Yeah.
1: Okey, kita terus ke angka sidak yang kan dengar bahasa sekedaknya.
0: Jadi
1: nuan mandah ke aku maya tu anti ka nutup pintu pagar ko deh. nyadi rumah orang te begawai tu dia ban peran nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pamboknya tadi udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi ya kebenar darah ramai guruda tu bisi orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya lengan-lengan jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyula tanjung madang kecala jadi dia kendal ya dia jadi langan-langan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat
0: tu ke keliang tu keliang sebayan
1: langan-langan tu ini ke langan-langan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama darah ramai kuda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai jadi dia julok dia tu nyelai amat tusu lanjut panjai lempai ke bau jadi dia di menua menua 100,000 bas ngau betul dia segi dia pernah segi ni macam gawai aku selalu ningat sidak ya sigi mesti disebut sidak ini bilai tu teman saya me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi
0: bukan pemakai ke bare nyari kacau ini bilai
1: kacau ini bilai kena jadi ya menua tu dah tua itu tadi tebing jerimbing panjang kata jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengan tengok kemakai telur manuak muka tu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang ya benda tu kau nak nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak tu sebakar mega dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nusui pengraja jadinya menua tu dah misai

0: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram.
1: Oh.
0: Udah ya kita mendak dengar teh kenyadi ba nyebut manang gepek tadi.
1: Oh.
0: Jadi manang gepek tu dia ba pulau ke Madang Jerangau ke Beketiau Lansaurat. Dia ba bungkuang ngembung bakal ketembung ngantik nempap. Jadi mana anda leka nama menua manang gepek. Jadi ya tu manang sebayan din. Si manang ngurah din leban kenitih ke pengharap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati.
1: Oh.
0: Baru kita dia buat sebayan dalam.
1: Mati mamai.
0: Dia, baru kita berbalik nyadi ambun.
1: Oh.
0: Lepas kita nyadi ambun, kita pulih ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke ada tanam apa yang naik kita.
1: Oh.
0: Anamai balu ucuk anak kita ke menua di tu.
1: Oh.
0: Anya dinti akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi.
1: Mm-hmm.
0: Maya tahunnya ya tamak bak padi, bunga padi kita enyak kita keboleh padi kenokora.
1: Au cerita.
0: Au. Jadi datai ba angkat hari menua mana kepe sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih segantang ke.
1: Hmm.
0: Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang.
1: Hmm.
0: Ya lain labuh ndak boleh main. Oh.
1: Hanya
0: labuh boleh, boleh padi mimit.
1: Oh.
0: Tentu bisa menggerini ya kebukai.
1: Oh.
0: Udahnya sida bau datai bapu ranyai. Datai lebih datai bapu ranyai. Balas bayar rinda mak dito. Leban sida rindu meninga medak pemadas pun ranyai. Medak pemadas buah ranyai.
1: Mm-mm.
0: Dia sida lalu buji uji nyelai buah ranyainya.
1: Oh.
0: Lalu kebuah sida kamainya tadi. Leban ti sida boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh.
1: Oh.
0: Nyadi ke ubat. Kedebrek sida ngagai kaban belayan.
1: Mm-mm.
0: Jadi pada aku kaya jam tuan saya ke belayan ti nadai tentu mengat.
1: Hanya di nakak puranya puranyainya dulu memang kenang minggu tu dia mengajar. Nah,
0: nak puranyainya segi pengalaman besar.
1: Ya, au ngetu dia dulu punya ne. Sebenarnya nampung penyalainya kujung kaget nak pengajar. Au leban jam kita itu nyo serikat benar nyalai aku meri bisa terima kasih mega ngagai sidak ke bisim kulai ngutu ba Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar sedentang topik ke debantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak yang tadi bisin inga tua lalu bisi berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk jakok rinuan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dah baik aku ngerasak menua sebayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degembar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah mai semangat kita ngegay tujuang rabung nama kita berulai jalan di tu semalam-malam tu bisa degembar begiang manang recap nyak orang mai semangat kita celap map dia udah menua selamat geranya mai. Kita buat dia udah menua lah. Karena kepada dia bantai ke kami dua DJ itu hari yang petara. Barang perkara kelemi pengurang ke dito nya hari pengurang dari empu. Jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung. Pulai semangat, pulai ke deh.
1: Oh, ya kena kita mulai ke semangat ne. Anang rawan ne pengajar.
0: Anang
1: nerasa menua sebayang kita mulai ke semangat.
0: Ya, dah semua. Indah kena memang orang mengap semua. Mesti berujung ya, pulai ke semangat.
1: Nyalai nyak meh ujung kenang kita ba program Leman Budaya Iban kita ba tusun ke 3 untuk tahun 2026. Jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah di kenang nuan lemai tu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebak baru ke dia tu nyurang ke lunga rumbu yang kan nemu yang utai ke begitu deh.
0: Ni anak Arab kesidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai jakuk ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain pada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansor. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik Negaraku, Rukun Negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu Negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 17 hari bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur, pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menurut Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak tabib bahasa serta mersa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jenga. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

kena mungkal awak pemerindang malam kita ke malam tu opening lagu kedai baik Stella Philip Sulu ninggal na madah. Selamat malam guys semua bala kita ke malam tu. Terima kasih ya. Bagak ngagai Matthew Abu. Udah gulai ngawa kita hari pukul 9, hari pukul 6 lemai tadi nyentuh hari pukul 9 malam. Jadi penduduk ya di silih aku, kita gulai ngaku Amin Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah malam tu lagi. Ya malam hari 1/17/8/2026 hatusun program kami nadai berubah jadi pukul 9:30 malam tu lagi mai kita mendiang ke main asal renuang hari jamit anak unya ba tusun ke satu. Di pukul 10 malam, andur kami nabur ke berita malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi, bakal selama mega merindang kita ngau lagu Retro 15. Pukul 11 malam nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jadi YFM nak ngetu nangkap pukul 12:30 malam peningah. Ha, git terus merindang kita nyentuk ke tumu pagi pergilah batimang akerba atawas. Ya, terus ke pengerindu kita segulai sejalan dengan kami bakal ke malam tu lagu ke dipilih aku kena merindang kita sebelum mendiang ke main asal renung ke malam tu lagu hari Jones Joniaman dengan Jacqueline Joniaman.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Pemenang YFM 1.3.

Nyala ya tindu wak. Tena masu wak tindu wak. Asai kempeman napu wak. Padi tuai nyala gali. Tena masu wak gali. Sek marai duri.

Lalu terengkah dekah lasah tengah tikai depan ayak bilik besai dia desa dua terlalu nungok sida manguak ngeringak gawa mangku tangga ridan ta mawai wu lapo lapo sedoi tedanak daro telayan cara maka kananya kebarita kami berada pulai namuai pengawak

Di naik sinar wahubat serengkap genap seribu tai nyeng ke jawang nuan manimang sinar wah pemandang ubat tuai.

sin arwah pucuang kebarang uang dua bat sapa burit jumpit sarang minyak yang konuan sinar gam pelu batu nak tahu kena mata si debu jang biak nawak kemang kasa angkat baja lain yang konuan nindai bisi naruah.

Terlalu daku yang kain naik sebelangkiang bir yang peti baram yang kemanyawa hingga beranai yang

Terlalu dah pedak. Sida darah ngantok terbakar dunga butul lama mayu ah bari mai terlalu dah batak. Sida inai darah biak butul minyak tegak gurak nyampurak bansut beka berai nyalai tu mede lantang buah timang anak andai te kedo tanyo pinto saduai nyalai tu ai pucuang tu kebarang guang barimaya dua tu kesana balaba minyak luna oleh hapain minyak dia nak uai pergi kena ngeri air rupa lebar sulung tuai malayu banda lila nyalai baik ya pulai depan daluan kapal bina tersari raya kapal bina kesal selah ngai bajalai tuk meubat.

menguang nyaletu menyok di lantang buah timang anak umbuang keman sumbar degelar hati sedemalanyi ayok rangai uang runduang jaja buang tanggal patuang.

Ini mudah-mudah tunang dah gelok kami menyok dia ti sedemalanyi bujang ganggam.

Nyalainya nadai datanya sedua di lantang buah timang anak tuain yang saran balaba minyak apugai sarang pucuang duyuang pangumbai ai buku metu di anak

mentu dana aku aring kerudular ngabungai bisa mentari tuba ai ngatubai tu geti menyok nang dagelok kami ati sedemalanyi bujang besai nyarintak

utang tuagi Allah getulaban butul sigi tu di lantang buah timang anak ngatuai tu genang batu temu aku mpu luok bunsu buruang baragai tu ke batu sedan bulan ngamingkai batu tekang.

Seduai beri dia nak danai ilok seduai ngangasai. Nyalin tiang hari nak tanti kari lemai meduang orang kanun tuang mayuah ngadatai. Entang anang keseduai ilok anak wai ti orang mayuah ngadatai. Anang kenyak debai seduai gali jadi ngamai. Seduai anang ndak ngamiliah.

Okey, lagu Kedai Baik Mawat Ulat Bulu, mic jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi Nur kami nak buat ke berita malam Mari YFM. Kita ke empai tindu angkanya agi pedih ki kat nindu ke diri nadai salah ni rendam kakinya tadi ngau ayangan tepuk ke sesuduk garam ni cukup nyamai nanti kaki kita sudah direndam ngau air nyiluk kuku ngambil kita tadi ke udah lelak kerja kini udah berjalan jauh kini berasai nyamai serta mudah ke tindu malam. Ya, selalu malam hari berketuk kita nantu kiruah nanti nyudah siang nyudah berkena ke skincare ku kita tahu ke udah puas ngena lotion kini ngena krim wah jadi malam nantu kiruah kebenar ya mat peninga maya malam hari tu ndur kita nyaga kulit kita nyaga bekeni pengrangkai tahu ke asai kulit mua kita ngau tubuh kita maya malam hari. Jadi malam kebenaran kita patut nyaga kulit mua kita sebedau tindu. Kita patut ngena skin care korang ni atau ke ngena lotion kini sebedau kita tindu ni. Anang kelalu nampaya ke diri tajak hari dah jauh malam kita ngai berkena kutai berkena kebenaran ya. Okay berkena ni kita patut nyaga drimpu datai ke kita tindu malam. Okay. Sebedau mai kita mendiang ke berita malam ke malam tu lagi terus merindang kita kali bagi kita ke benar lelengau. Ini malam tu neh lagu Kedai Baik Fazil dah lengau.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunya itu utai itu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagai pengan diri ia mesti kekal berlama-lamanya sobat kita jakuk tanya itu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedek ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya, disebut aku, rumahku, serga aku.
2: Plasa Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Terima kasih ngaga kita, wala peningat.

Selamat malam pendengar, atau kami nak buat ke berita malam 17/8/2026. Dua projek hari baru, projek transformasi menua pesisir RTP 2026 bakandang menua Jepak Bintulu udah nerima agih belanja RM300,000 dikena ngangkat ke pemanah perengkah guna Mansia Mayuah ngak infrastruktur di Sebiu. Adun Jepak Iskandar Turki Madah, RM200,000 sudah diungkap ke kena ngangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu, ngau RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Jalai Kampung Sibiu dekat di

agaknya di Jalan Semien ngau diadu tinggi kira 30 cm ngamik nak mudah kena ampuh bah. Dua projek tu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang ngau penglikun Mesir Mayuah kelimpah hari nentu ke perengkaguna bak kandang menuanya Meruan Mana. Yang maksud ke jago tu pengudah ngabas palan projek di Bintulu. Sektor industri kreatif ngau dagang temuai ukai semina nyediakan peluang gawak tamegak muka peluang ngagai pengawak nempak ekonomi baru di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang, Datuk Senodan Lawan Mada, dua sektor nyamegak nempak peluang ngagai pengawak dagang, innovation serta hasil ti besai. Dengan industri kreatif, macam-macam hasil menua tu boleh digagak serta dipandang ke bak renggat global. Nyalai kok ya, sektor dagang temuai ndak agi ulah nyingkang ke diri tang patut dikemansang setipak ngau ubah ke maya hari tu. Ya maksud ke jako tu maya berjadi ke simposium nembiak gerempuang dagang temuai Asia Pasifik PATA 2026 berserimbai ngau forum keempat pelajar dalam hospitality ngau dagang temuai 2026 di Kuching. Simposiumnya dipasuk lebih 300 orang yang kaum nembiak universiti, menua tu ngau luar, pemegu industri ngau sidak ke Bekawa. Bub Mawar Astana Mekar di Jiwa nyerita ke pejalai penghidup nilai ngau legasi Toh Puan Dato' Patingi Fauzia Mohamad Sanusi yang kaum pengawak ia nyadi induk indai bini ngau kaban komuniti. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah pengawak ngeluar ke bubnya meri awak ngai komuniti ngelala nama orang ba ke bempu gelarnya. Antara ulah ti tampak di pedak bas pemanjai pejalai penghidup Toh Puan Datuk Patingi Fauzia ianya siku orang ti penuh disiplin, liar ati, taluak, siruk serta lurus. Ia madah, ulah tu megak ulah dipedak lebuh ia berjalai ke pengawaknya di bini tuai pemegai menua Sarawak serta pengibuh ia ngagai rakyat. Pengerinduk ia bak perkara pelajar tumu nembiak miat negap ke orang induk serta ngawa diri dalam pengawak ngintu penglantar megak di Kemeratka. Datuk Seri Fatimah madah munyinya lebuh ia ngelancar ke bub tu bak pengrami ngelancar ke bub khas bak dun Sarawak. Integriti patut dikemeran bat tiap sukut penghidup yang kaum tabir urus, pemansang negeri serta bat bidang lumba ngau main. Panel penyanding penemu politik ekonomi ngau sosial Perintah Malaysia, Profesor Dato' Paduka Sri Dato' Tuanza Muhammad Ridwan, madaka integriti lumba ngau main dikemeran ariti nitiah ka atur, nerima pemutus ngau ati ti terbuka serta pengeransi yang bak lumba ngau main tindak ngira pemutus. Bala orang kenggamik bagi megak patut ngembuan ati ti baruah serta nemu pengeriang ngau penglemik dirimpu. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke pekit slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Datuk Paduka Sri Industri Specialist Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Seratok ke dipasuk 84 ekor orang. Bapak itu Muhammad Ismail Moner dari SSC Bungin jadi champion bak kategori individu lalu Daus dari Sniper Bungin boleh champion bak kategori sharpshooter. Bisik 8 tim ngau ngambil bagi bak paketnya. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17 Sari Bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingundan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak ngemata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tunga Kerendur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat adi kebangsaan, Ari YFM.
1: Oram Sampau Longgulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.

Okey, lagu Kedai Baik Minggan Adam ke malam tu anak nguji hati aku. Ha, cukup nak berasa ini. Kita sudah bergulai bak jam kedua awak pemerinang malam. Kita ke empai tindu, ingat ke kita peningang, kanya empai berkunci ke pintu kini, kanya get kita empai di kerpau atau abas-abas ne, bayaknya pintu bau jo bilik kita, bilik besar kini. Apa yang mereka tahu giga atau tanya di nindur anak kita jama ke dia tu. Ngarap ke sida ya udah pulai ke rumah, kelebih lagi bala anak kita ke agi baru umur 18 tahun. Kemaya hari dia tu tentu kita akan pinai mayuh pengirawati ni ukai semina irau ke sida itu tadi pulai laun pian mega kita itu nangi mayuh macam utai ke uliah nyadi ba luar jam ke dia tu. Nanti kita meda di Bandaraya Kuching baka ke Sarito tadi bisi berinsur mana hagi ne bisi hujan bak sekedak kandang dur. Jadi gaya hari ke bersebun pen bisi berinsur mana hagi ne ataja kita itu tadi bisi hujan lama ngarap ke makin hari makin kurang agak meh bersebun ne ngicak ke nyamai nur kita itu tadi ngereja pengawak lebih lagi kita kendang yang berguna ke gaya hari nanti hari kelalu hangat kelalu panas serta bersebun maka susah mega anti kita itu tadi dekat angreja pengawak bak sebelah tanah nah. Jadi lagi terus menang kita ke malam tu peninga ngau lagu ku dah ditusun aku nak ngira di nidor kita jam kedia tu ben kita ke benung kerja atau ke berganti shift kini ke malam tu. Kita terus berperindang ngau lagu ku dah dipilih aku Florence Lo merindang kita malam tu lagu kedia baik ya Renjan.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okey, lagu ke di bayi Asima Gita Nadai Tali. Jadi berkongsi dengan kita ke malam tu peningah Kalai Palan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat tembok kat tembok dar dalam ujung tahun tu. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang ya mak bisik madah ke jam ke dia tu apalannya udah bisik 80% tembok. Jadi projek atau peningah patut tembok dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ketega pengawak ti ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya ti agi benuang diatur. Jadi palan tu deka endur mantai ke mayuh macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikena Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai renggat dunia. Hanya berkawur dengan Palan Gastronomi UNESCO di Padungan. Ngarap kota itu jampat tembok kita pun nemu nih bak menua kita dia tu andang ya cukup mayuah utai ke narit hati bala temuai ari menua luar datai ngagai menua kita. Kau sebenarnya orang menua luar aja kita impu pun mega rindu hati serta tertarik hati ngamai macam pemandang kebisi di bantai ke mayarin yang kaum pemakai pihak mega bak adat ngau budaya asal menua kita kelebih lagi di Sarawak itu. Kita terus berperindang ke sekali itu Cindy Dila merindang kita ngau lagu kedua ya Bujang Berbaju Ginggang.

jaga perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita semampai tengut-tengut berhari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Yasmina mai merinsa ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Ya, lagu kena baik data anang ni teh saya teh ya nanti nyemak bisi belayak kini sarito ne ampun meh pangan diri kelebih lagi kita ke melaki bini ya nantu leh ditunda nantu leh dititih hati ke ringan. Ya, jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke Siti Utai itu ni apa ninga ke disebut ferritin. Kita itu suah amat berperasa berperasa pengerai yang kau berperasa berkeni gaya kolesterol kita berperasa berkeni gaya atikas gula bak dalam darah kita yang kau berperasa berkeni gaya darah kita yang kau mesti kebukai meh ke suah amat dici atau ke diperasa kita buat klinik atau ke bertemu ngau bala dutur ne tentu kita megak lebih lagi sidak ke ini indo atau kebenaran nanti malam hari tentu berarti ke gama diri ni nyau drempo angkanya berarti ke kukut drempo buat drempo yang kau kulit drempo megak ne kalau nak kita berarti ke tau ke ngecik drempo lebih lagi becik ferritin. Ferritin tu kebenar ya Siti bangsa protein. Bangsa protein ke bisik dalam darah kita. Nyimpan zat besi bak dalam tubuh kita kendangnya diguna kita bersari-sari. Laban ferritin tu yang nang bangsa protein kenyimpan zat besi kalai iaitu nangnya mansut ke sel darah merah kita ini. Nanti kita empai kalau nguji berperasa ferritin kita tahu berperasa ferritin tu bak klinik atau ke bertanya ngagai dutur nama utai ke disebut ferritin. Jadi ferritin tu kebenar yang peninga nanti kita bisi ngasai ke drempu sebingau kini suahamat berjalai ta berkeni kita madah ni berjalai itu tadi bisik sesebingau palaknya nemu kita berkeni asai nanti kita berjalai lebih maya palak kita ke sebingaunya tadi ni tak ayung-ayung kini utai di pedak kita bisik kalak ngasai ke drempu mua kita nya berupaya amat pucat lemau ninti yang hari berasai lelak tajak kita itu cukup makai cukup tindu tang angka kita nak kalak berperasa ferritin. Jadi kita tahu nganjung drempu berperasa ferritin angka utai tu tadi protein kebenarnya protein bak dalam darah kita nya tadi ndak cukup ngundan zat besi ngejong ke kita tu tadi anemia atau kekurang zat besi ne nya meh sekedar hari kelai ya tadi kita jampak lelak mua kita pucat serta berasai lemau ninti yang hari tajak kita itu cukup tindu cukup makai cukup semua meh tang nya anti ferritin kita baru ah dan anti ferritin kita tinggi pen megak patut di persa kita megak neh laban anti tinggi pen nantu mana megak laban bisi ferritin ketinggi tu suah ngasuh penanggu ba ati kita ati ati ke aku tadi ati meh perengka dalam tubuh kita ke buat hati okay penangguh hati kita itu susah hati tak okay pihak ni pihak mega bisa penangguh about metabolism kita tau ke tikas gaya pengerai kita pengering kita lebih maya kita ke ngelaban penyakit nyak tadi ne nanti nyemak ferritin kita ke lalu tinggi. Jadi kita tahu nganyon drempu atau ke ngecik berkeni gaya ferritin bak dalam darah atau ke dalam tubuh kita. Okey, nyak sekedar tips kemimit malam tu mulai ngu kita bak awak pemerintah malam ke pergilah kini kita akan nanya unama utai ke ferritin tu selalu kita becik becik pengerai ke selalu diperasa kita nya bakal darah kemi nanti kita kat nemu ngau wasilah lagi tok meh patut diperasa kita megak nak ngira umur kita tuai umur kita biak ne laban hari tai ke bakal tu kita nak nemu nama tai kuliah nyadi bak dalam tubuh kita. Okey, sebenarnya tinua pengerai nya segi nombor satu dipikir ke kita ne lebih lagi kita kenang ya ngemerat ke gama drempu angkanya tadi ke
cak jampat buak bawah nama ke buah buak aku tu suah mararah nak bawah-bawah nama ke buah kukut aku tu tak kak amat berketu kak bisa penangguh buat ferritin ke kita ini. Ok, kita terus berperindang sebedau terus mendiang ke Retro 15 lagu-lagu retro kudah ditusun Ken Michael Ari YFM tu lagu Ari Urai Terumpang Pelepak Pengrindu. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi terus mendiang ke Timang Akrobat Tawas nyentuk ke Tumu Pagi Pegilak.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru bar Retro 15. Sendur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu. Tu boleh aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ik benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat meh au seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu ba rantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak nemu mayuh tam tai tau nyadi kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datang bandore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Ora Bujang, Bak Retro 15.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kita mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival sudah dalam tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kepala kita sama terperinang malam tu bergulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus. Boleh dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Ngau Michael and Sturok, Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, Pengingat Lama, Retro 15.

Okey, pukul 8 Retro 15, malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam yang kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisik Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Harry Spoon, sepenuh hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam ke kita malam tu baru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan bak retro.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku mula selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak lakir putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
0: entah ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak kota semua.
2: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
1: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngare dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mode apa bunga ada tahu pernah me katalog di kan si juaran murah deh. Orang kena habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: lagunya Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dia ingat. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ke bala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
1: nyawa sebulan lebih
2: nada. Sebulan lebih ni lengau ya kak, sama kita subak nada telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no penyalah.
2: Nak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti
3: celuan ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah segi dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kucing 0.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nak mau tu kampua aku tu ni. Nak mau tu ke bisir itu si. Selalu ngerok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan?
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

UPIS Konsil Negeri Sarawak di Pedah tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar Nur Bala Kaban Konsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelanya arkitek lebih lagi siling ekrium kemanah di ayam mata kalau UPIS Bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbawum bisik muka UPIS untuk Bala Kaban Konsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegah ketubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menyumbangkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepia Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubung kereta belah ketibak digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk Pala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak ada berguna ke 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Datai di tu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang mesti hari bekamiri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor agai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi agai 3. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya. Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sebuli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, ukir ngak atau ketabin pi aja. Tentau merugak pengerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpengerai. Anak turun larunda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketubuhan aman, anak tak bertujuk vaksin influenza, nintin tahun kelantin mengerai diri. Dagang influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau Pis Menteri Pengerai Malaysia.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenanga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namik kena bapangai bak beras import ajar. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dandang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau mega ungkus ngena perengkau teknologi baru ti ginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Hayati ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang di Berdarat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau purung kenyalang. Penegap Jematan tu mega disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: pengantar kami subak yang spray nak kerja subak muda kerja RM5 nak ambil 2 hari nak ambil nangkap apa ini aku dek ngok tok tok pakai sanggol serumah aku dek mau kami subak darah kami subak ngena baju aku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nah dai ano semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang urang deluak urang lubuk numpu semua urang ka ngau kami tu pindah nah lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka nganya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal dah tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak mah ya.
2: Antik bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan mah teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku, utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah, kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kali ya. Aku pun mendak pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain, saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenarian hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, laman aku tuh Siti, nanti kebelah banyak tuh ngisi perut diri, aku ngai 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat milih, pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja. Adanya dia gila penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

Berjaga, anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harami belak tangkup kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jual pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu dah nyumai lelakinya terus basuh cah. Ya kemudian

0: Salah ya, kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Jadi benda orang putih aja. Nada laki ni berbasuh apa nak?
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti, tak mesti dishwasher dah. Dia yang berbasuh capak, capak lu tengkah dia pusun aja. Jangan lu masuk ya.
1: Nah, aku nanya sudah deh. Kalau tak itu benda ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenalan buat terai dishwasher. Tadi nak laki putih atau tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai itu tadi deh. Lepas sampai lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun itu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Awak sekian mana tuan. Dia tanya mayuh macam bergelar ya. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ke nurun ya tuan.
1: Oh, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Ini akan kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hei, pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang asai kita ditusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang dia tuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang main dia pulih, report ngagai polis, nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukan, bukan.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

dalam si tupis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jengah Rozlina

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampua, aku tahu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah, nak awak, nak dah orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan? Kalau
1: kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: kilometer sudah mengubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansan Ngau Pulai dia tu sudah bisi 4 Arung Jalai Bukai Semina bisi digaga Arung Jalai Nurnikal Pen Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah Pala Nur Belak Ngau Ngintu Diri R&R Kelimpah hari itu cukup menguntung kerajaan Sarawak oleh nengah jalai itu nak berbayar atau kena detol Pen Brunei Mega bisi pengelantang Nur Kitai boleh mindah neresak serata menua Sarawak Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai Semina nuat ke jalur gemilang. Ukai megak Semina ngiri semangat patriotik. Dan Merdeka

Sis culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, YFM awak penggerak pagi kita ke pagi tu. Ngemun ke semaya kita 24 jam sehari begulai engkau kita semua. Terima kasih ya, mega ngagai kita ya ke tumbuh-tumbuh pagi. Udah mulas ke Twill Radio kami, bah frekuensi FM ke semak bah alai nur kita hadiau ke pagi tu. Lalu milih stesen YFM nung gas ke mata kita bapagi area 2 kita area ke 18 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Tentu ya bajam ya ke terubah tu kita dekat segulaing sejalaing gau kami lebih lagi gau aku Uncle Stone seberau manu engkuku dia aku dulu engkuku pagi tu ngergas ke mata kita semua. Lalu piamkan dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam untuk 6 tu tadi dia tindua malam kita udah di pelandai dia timang kami ngasuh lelanua agi wai ha, bawa timang kerba tawa jadi ngalah keboleh kenyap ya ke manah meh bak mimpi kita malam tadi. Lalu api ya mega agi ngelalu ke peninga ti enang tu mending kami kelip lagi bak ya kegawa ship malam sari tu. Terima kasih ya mega laban udah milih kami jadi orang nur ngulu kita ti gawa ship malam ngasuh mata kita setari terang agi bisinya di asuh tindu bisik megang tadi di asuh regas-regas agi tang tajak pihak megang nyak meh semuanya kami YFM nang nak ninggal ke kita tajapan sesikian laban ketanda terima kasih kami ke kita semua di miliah YFM jadi ke stesen pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi bakal selama mega sebelah kita yang nyingkang ke mua lagi mana pagi tu dulu kita ya meri terima kasih ya ngagaya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sehari ya ke agi lalu pihak mega dor kita yang minta berkat lalu ngau embing serta iriang ya dikena kita yang kerja pengawas sehari-hari tu lagi ngarap ke semua tanya pulai ke pemu ujur megang lalu bawa penggerak pagi YFM sampai pagi kita ungkup ke pagi tu haram kita sama dia jenuh dulu belak kita itu tadi bersampi dalam hati ya, diri diulu ke orang ti megaya pengarap bahaya bawa sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengering nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak. Sawup ia engkau raban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia tahu boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik ke dikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ke ngerami ke puji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju ke ia bak dunia di atas. Lalu ngau berkat pengasih tetap ke ia gawak ke pengawak nuan. Nuan mehti pemadu berkuasa. Ti pemadu mulia, ti pemadu bisa, Abdul Baha. Kitai ulih medak, orang nembiak-biak dia tu, ritu ngagap pemutus ke diri empu. Sida enggai dikekang, tau kena mendiang ke jaku apa indai. Kebendar ia, ba umur 12 ngagai 15 tahun, tu meh maya ubah transition, maya sida, ari sida mit ngagai maya nembiak. Dalam tempoh 3 tahunnya, sidak digelar Kitai nembiak lanjau. Bak maya tu, sidak dekat ngasai ke ubah fizikal, intelektual, ngau emosi ti jampat. Kuasa roh sidak ngerembai. Tikas penyedar ti baru, nerenak ke pengerindu bak tanya ti dalam, serta bak penau ngau pengulih sidak. Dalam tempoh 3 tahun ti pandak serta kritikal tu, penemu pasal siku-siku engau mensia mayuah ti tau bendar nempak penghidup sidak. Tajak piak pengaga ati kekuasa baru tu suah begulai engau pengasai ati ti irau serta nak nyamai ati ti tau nempak ulah ti berbida. Nyadi, penguliah ti baru bak nembiaknya dikenak gawak ke mensia mayuh amat berguna bak umur tu. Bak ditu, Kitai dekat berati ke gaya pendiau nembiak lanjau, kelebih lagi bekawa engau penemu ajar bahai. Lebuh maya nembiak lanjau tu manggai umur 15 tahun, dia sidak dikelai Kitai engau umur ti pemaduk berguna, tau keistimewa dalam penghidup siku-siku mensia, ketegal ia nanda kerunding sidak ti udah tuai. Nya alai, penguliah engau pengelandia sidak ti baru tu mesti diberi perhati lebih. Kitai nemu, bala nembiak tu megai tanggung pengawak ti berguna amat dalam ngemansang kejalai pengarah petara serta berguna amat entik penguliah sidaknya dituju ke ngagai pengawak gawak ke mensia mayuah. Arinya berguna benar mensia mayuah berarti ke perkara tu ngambi ke sidak sama buliah ungkup bajalai menasan niri ke pendiau ulah ti mana. Bahaulah nyebut beberkat mi ia tiba maya ia agi biak serta mulia penghidup ia angkat gawak ke pengarap Tuhan aripun ngau pengujuang. Lalu ngias ati ia, ngau pengerinduk ke ia. Pengamat pemeri, ti bakanya besai agi ari pengawak ngagak langit ngau dunia. Beberkat me orang ti Arab serta mujur. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta petara ngiring bala nembiak ngambil kemengkang tegap dalam ajar petara. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang. Lalu ciri pemisik nuan ba utai tempat ti serantak tu. Sikap ba ia penemu. Lalu kemendar ke pengering ti bertambah ba ia tiap terbak tawas. Lalu ibun ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil ke ia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu ngerja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang. Ngulu ke sidak ti nadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nada ibu. Awak ke semua tahu diberkat, ngau pengingat serta puji nuan. Nuan endang tegap
serta berkuasa. Abdul Wahab. Oh anak manusia, nuan yang lampu aku, lalu penampak aku dalam nuan. Ambil nuan arinya penampak, lalu ngigak nadai orang bukai kelimpah hari aku. Nya aja, terima kasih.

Henti nadai pengaman, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, kuntuang mana rimba. Tuk gak bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.

sansang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pangandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layok kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang, ndak kemaik kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsok, ruang bilik kita terbensaro. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsok ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Baik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu panda, berkudus mandah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki, kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Kuala, bisik Langgoro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Lengkap, nyali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai, segulai, sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Berjual kami sobat ko ya. Keliak buah mudah harga buah sobat ko ya buat. Nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama pemisi hujan tahun sobat ne.
4: Sama.
3: Ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun ngawak ini ya pemalam balang ko kebun.
4: Oh.
3: Oh nyamai man.
4: Very good indai bila.
3: Jadi kalau pemalam balang ko kebun buat. Kalau ngini di malam ngolong kebun.
4: Okay, pemalam ke. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
3: Baik okay di malam.
4: Oh, aku tu okay ro pasar tu ke sem.
3: Patut dengan pulai ri langkau kebun ni buat.
4: Kak taban langkau kebun rumah.
3: Taban ni rino.
4: Tapi rumah siang ngari ya ke sem. Tapi ngawak.
3: Oh.
4: Nya tengah malam benung. Benung beribun ke buah.
3: Nama
4: udah dua, lari hujan.
3: Aku nanya deh, nama langkah udah dinik di rumah.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap ke kita terperindang. Anang stres-stres.
7: Pengerak Pagi
8: YFM.

Buah hati dirampas orang. Pihak aku lagu Ari Andrew Bonnie James tau ke ayah ABJ kita bawa pengerak pagi kita pagi tu jadi antinya mah dirampas orang anang me kita nyoba bersebanan yang nusah ke hati diri nyangkanya tadi udah ditulis jalan penghidup kita enggak ya buat ya cerita hati di karangnya nak panjai pengerindu nari ngawak bunyi kerja ketua yang megah patah tumbuh lenyau berganti laban ti kita nyau mediah ke diri nyau mawanya merampau ke Tegal kenya siapa kepedia pulai ngagai kita impu orang keboleh ganti yang kandaknya kembali ke belakang lagi. Okey, jadi lagi lalu ke peningat hati mendiang kawa penggerak pagi YFM ngena channel Astro 871 ya amai YFM boleh didengar kita baru buat channel Astro 871 ke pagi tu. Terima kasih naban milih kami ba semua platform ya ke udah disediakan duar kita segala selai ngau FM sekali kerja mega ngena RTM My Click. Okay, jadi berita ya ketika dikunci bahwa penggerak pagi pagi tu berkenan ke pengawal ya kursi diatur kemari ya ke alainya tadi pengawal endur nyambung struktur jambatan sejingkat udah mujur diaturnya sapit premier bagi menu Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Emas pagi ya kemari ke alai kalai jambatan ya ke BC 4 Iti Luruang lalu berga 365.737 juta tu tadi Naya City Area Jalai Alternatif diungkup ngagai sidak tia diau ba Kota Semerhan Gau Asa Jaya nuju ngagai Demak Laut serta kandang menua pelilih nurnya ngujung ke Baduk lagi meh sidak tu tadi bertengah ke Jalai nuju ngagai Megeri Kucing tu ya ke cukup bendar berdedak lebuh ke beranda unggau pengeluar berita dia sapit premier madah ke tu Siti Ari Jalai nur ngurang ke agi trafik yang bisi nyadi ba pusat bandar menua Kuching kelimpah hari yang ngurang kagi pejalai sida ngagai nur dia belah utara Sungai Sarawak raban kodra caban dah setuju madah ke dekat nembuk ke projek tu kena satu hari bulan 10 tu ilak lalu nak kakak tu kerja tu enang ya berjalai nitiah ke jadual ke udah ditetap ke lalu jembatan singkatnya Siti hari jajaran Coastal Road Sarawak ia kena di jembatan ia ke 12 pengudah 11 Siti jembatan kebukai ti ditembuk ke sebedau tu pansi berkawal henggau trafik dia pelilih menua Kuching nak kakak tu dekat diatur nur nentu ke infrastruktur ya ke baru ngapain mega upgrade berjalai diharap ke ulih nur ngurang kagi penyekut jalai alun lalu ko sampai premier madah ke sida udah ngasuh JKR ngaga Siti pansi kelebagi berkawal ngau trafik di Kuching berkawal ngau cara pihak mega infrastruktur ya ke patut digagak baru tahu kenyak dibiki ngamik ngurang ke penyekut jalai alun bandar raya Kuching di tu. Okey, jadi pansi tarik nang ya berguna benar tinentu ke infrastruktur nang ya nitiah ke pemayuh perengka pengangkut ke majak nambah bak megeri tu lalu pengawak no berambu type pemansang nang ya berguna benar kena mengemanah ke agi tau ke upgrade nitiah ke pengerembai ke pemansang ya mesti nyadi di menua Kuching itu lalu lebuah maya berkenang ke perkara yati bukai dia sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Emas madah ke BC 58 iti jematan miat digagak ngena projek Rural Bridge Transformation Program lalu dia tu benuang di pejalai ke lalu program tu hendang ya ditumpu kagi ngagai peliliah ti BC penanggul bak jematan lama ngau piak mega ngau jalai batang kelimpah harinya program transformasi jembatan luar menop sisir kau PM ga pilih menua ia ke bisik penanggul kelebih lagi bak berkelalan jalan terusan kau PM ga jembatan tip berkena ke jalai Kim tip mayu penanggul dekat diatur lalu bak program tu 58 iti nang ya bak proses alai ngaga ya. Okey, ni tadi ya mimiat berita kelebih lagi berkenang ke bak sistem
Jalai Alun di Bunang Ketaya ke nang berguna benar jematan ti mayuh dekat di gagal. Abang kita nemu Bunang Sarawak tu besai lalu pihak mega siti ari negeri ya ke mayuh gembuan sungai atau ke anak sungai dalam menua tu. Au, jadi udah tu lagi dekat matai ke pesan berat ya kemudian dikirim peninga ba email tahu ke mega ya ba nombor WhatsApp konti ya kami tahu anyuan terus pesan kita dia udah tu lagi aku dekat maca yang tang sebelumnya agi terus berperinang kita yang gerkas ke mata pagi hari ba awak pengerak pagi YFM nate penua dawai dikunang.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan beratu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
1: Oh, nama aku. Laban aku sebenarnya bising nganjung.
0: Bang, madah kaku, meh?
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni aku nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak, kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Datai kita bawa nur datai ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita pagi hari dua sarito jadi keterubah datai ke pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah jadi pesan tu nuju kebablayan ya ke dia bas manjaya jalai Arif Sibu semanjaya jalai Arif Bintulu pemga kebelayan ke diau ba menua Selangor Kucing Jepak Sungai Mas Rana nah jagau ngemah kenawit ngapem enggak bala ke diau ba Ulu Sigu Pedan Binyu Pasar Sebawah ngapem enggak kebelayan ya ke gawa ba Bower Selangor ngau bala ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah layang anak ubiah jadi pesan tu tadi madah ke layang anak ubiah layang anak ubiah tau ke apa ambu panda udah nadai kena kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apa ambu panda tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3-19 hari bulan 8 kabang belayan ya ke di pesan peradatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah rosma bukit apan sungai Arif Selangau lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatau tau tanya ngagai menti anak ubiah tempo bernombor 0-1-1-2-4-2-9-6-5-0-1 tau ke ngagai rosma anak jimian bernombor 0-1-1-5-8-0-3-6-5-4 nanda baru pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah ke pagi tu jadi pesan tadi madah ke menjadi ya ianya layang anak ubiah tau ke apai ambu panda udah nada ya kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apai ambu panda tu deka di intu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-18 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3-19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan diminta data yang ngesah penusara batu ngagai rumah rosma bukit apan sungai Arif Selangau lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai menteri anak ubiah tempu bernombor 0-1-1-2-4-2-9-6-5-0-1 tau ke ngagai Rosma Ana Jimian bernombor 0-1-1-1-5-8-0-3-6-5-4 lalu pesan ya ti kedua tau setimaga pesan pemati ke datai Arya Dana Ana Gariet jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bapasa atas pasak baruah luban ili luban baruah Jungkal Suri Lalang Opia Megabala Kediau Ba Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matuap Jelau Atas Batu Nindiang Mukah Metuang Ruban Panjang Baruah Ruban Nanga Buai Ajuang Udau Paku Opia Megabala Kediau Ba Penyelaniah Kiba Keruun Merunjau Krapos Pa Jamian Anak Jantian Kediau Di Bintulu Rubian Babak Kediau Ba Miri Ben Abe Kediau Ba Miri Opia Megabala Kebelayan kelebihan rumah ya ke sama semakai ba lubau lama lubau baru nangga jalau meribuang layar sekatap gen surai keranji ge serudiat A ngau serudiat B lalu piam ga kebelayan kenalah di rintai ke ditu tinggala jawai anak jantian jadi si pesan tu tadi madah ke jawai anak jantian jawai anak jantian tau ke sore udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantian yang jawai anak jantian tahu ke suri itu deka disenggai bala mayuah baru mah mangat anang aja betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tuila 20 hari bulan 8 ke pendama sungai Harungan nanga ajau kabar belayan ke dipesan tak ngelalo dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tahu tanya ngagai nombor kusung 13557628 yang ngagai lili tahu ke ngagai guang bernombor kusung 19839364 nando baru isi pesan pemati ke dikirim dana anak gariat ke pagi tu yang dipesan tu madah ke jawai anak jantin jawai anak jantin tak ke suri udah nadai kenari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin niang jawai anak jantin tak ke suri tu deka dia senggai bala mayuah barumah manggat nanga ajau betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebelah ke dianjuang pagi hari 4 to ila 20 hari bulan 8 ke pendam sungai Rungan nanga ajau kebelayan ke nemu si lagi ngau penusara batu tau bertanya ke nombor kusung 13557628 yang ngelili tau ke ngagai guang ban nombor kusung 19836936 4. Lalu pesan kita ya ketiga ke pagi itu ianya pesan pemati ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas yang dipesan itu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Haruban Seratu Pemga Bala Disrikai Brunei Darussalam Betuang Limbang Kuching ngau ya kenalah di rintai ke itu ti ngelala Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin jadi pesan tu tadi madah ke Thomas anak Francis Lebung Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebung niang Thomas anak Francis Lebung tau ke apai Agustin tau deka dia senggai bala mayuah balot 382 kusung PS2C6E1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar layan kerpesan dah datai lalu kan mu silih lagi tahu bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas bernombor kusung 14893039 tau ke ngagai kusung 17737875 29 nandu baru isi pesan ke dikirim Agustin Jilan anak Thomas ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati apa ya yangnya Thomas anak Francis Lebuang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebuang niang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apa Agustin tau dekau di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 ba rumah yang pu inya balot 382 kusung face 2C6E1 Jalai Magol Desa Senadian Miri sebelah ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 ya kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Agustin Jilan anak Thomas Tempu bernombor kusung 14893039 tahu kan ngagai nombor kusung 17737875 28. Lalu nangkan kenyatu pesan yang ngetas uliat ke dikirim Sudan anak Musang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas manjai batang lijan jalan tabai jalan sangkuang hulu kenawiat balabak meruruan sucuang baluat aranan kenawiat macan lasi ngau semua ya kenalah diarintai ke di tu tinggalan yang embai anak tindian tau ke indai banggalnya di pesan tu tadi madah ke embai anak tindian pengawal ngetas uliat ke niang embai anak tindian tau ke indai bangga deka diatur kena hari 5 28 hari bulan 8 hanya pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas dini hari 6 29 hari bulan 8 balaya ke pesan bila datai ngagai rumah runggul nangas sepayang lijanah julau lalu kan musil lagi tak tanya ngagai indai pita bernombor kusung 112518-1261 nando baru pesan ya ke dikirum sudan anak musang ke apa gitu pesan madak pemak ngetah sulit ke niang tua ya hanya niang embai anak tindian niang embai anak tindian tau ke inai bangga deka diatur kena malam hari

balu kerikirum juti anak njah tau ke apa ya jimbuan ngari kesedak ya sebiliak nyadi pesan tau nuju kabar belayan ya ke diau ba belasui merudik melikat merudik ngepimga bala ke diau ba lambir entulang batu niah tatau buluk lubantu ngepimga kebelayan dia miri ngau ia kenalah dia rintai ke detu ti ngelala niang baji anak tengalai tau ke indai jimbun jadi kita tu tadi di pinta datai indur pengawal ngetas ulia tu ia kedekat diatur kena hari 6 22 hari 8 ianya pengawal anguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari minggu tu ila 23 hari bulan 8 tembu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan kengau pengawal ngupas entebalu kabar belayan ke dipesan pindah datai nguluk pengawal tu balot 1279 lorong perdana 3A-2 Taman Tudan PS6 Miri lalu sili lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lai bernumber kusuang 112514622 tau ke ngagai suda bernumber kusuang 111936489 lalu baru pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke datai hari juti ananyah atau ke apai jimbun ke pagi tu ngari kses pilih nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang bini ya hanya niang baji anak tengah lai niang baji anak tengah lai atau ke indai jimbun dekat diatur kalai pengawal nguan ulit diatur kena malam hari 6 tu ila 22 hari bulan 8 lalu ulit dekat dia ketas pagi hari minggu 23 hari bulan 8 temu pengawal ngetah sulit dekat dia tangkan kengau pengawal ngupas antebalu bala ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tu ia kerja diatur balot 1278 lorong perdana 3A-2 Tudan PS6 Miri lalu sili lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lai bernumber kusung 112514622 tau kenyak tadi bertanya ngagai sudah bernumber kusung 111934489. Jadi pesan kita ya ke situ tu pesan ngetas ulit datai area saka ana unggah jadi pesan tu ngari ke sida ya sebili nuju bala ke diau ba rumah tawi rumah seli rumah anca megau ngopi megau kabelayan ke diau ba rumah temusu atas temusu baru rumah jubang pengkalang lubang simpang bayan bala ba rumah mutu rumah inti rumah awin rumah andau bala ba rumah seruji liwa rumah tanah liwa kabelayan ba sebuluh ngau liwa ulu mukah bala ba bayan ulu ngopi megau kalui anak buku ba pasai siung ngau kebelayan kenalah di rintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum dekat diatur kena 22 hari bulan 8 hari 6 ianya tadi jam 1 dini hari alai uliat tu dekat di ketas ya jadi pengawal tu diatur ba rumah saka ulu tiris adua jalai selangau muka nando baru isi pesan letas ulit ke datai area saka ana unggah ke pagi tu ngari ke sida ya sebilia nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indai sida ya ianya niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum deka diatur kena hari 6 tu ila 22 hari bulan 8 jam 1 dini hari kalau pengawal tu deka diatur ya jadi kabelayan ke dipesan tau ke ya kenglala dia pinta datang nguluk pengawal tu ngagai rumah saka ulu tiris 2 jalai selangau muka ok jadi pesan ya ke setiap dah gitu ianya pesan ke dikirum Janet Michael jadi pesan tu ianya setiap pesan ngetas uliat ke nuju kabana belayan ti dia batang air sungai mujuak julau batang air kenawit ngau bala ke dia bandang ajarangku macan sibu bala ba penipah mukah bintulu kebelayan ke dia di miri bakuang keningau sabah Brunei Darussalam ngau ia kenala di rintai ke ditu ti ngelala

Mr. Amoy Ana Uncat. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit keniang Mr. Amoy Ana Uncat. Deka diatur kena 29 hari bulan 8 yang kena hari 6 jam 8 pagi. Lalu malam sebedau yang malam hari 5, 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Kita akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu. Tahu bertanya ngagai nombor kusung 16871136 ianya tadi ngagai Janet Michael Tumpu atau ke nombor ya ke sejedak ianya bernombor kusung 11169990 tahu ke ngagai nombor kusung 11337318 04 nando baru pesan ke dikirim Janet Michael ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulet ke niang Indaya ianya niang Easter Amoy Ana Uncat deka diatur kalai kena malam hari 5 28 hari 8 pengawal nguan ulet lalu ulet adeka di ketas pagi hari 6 28 29 hari bulan 8 dalam jam 8 pagi. Kabar belayan ke hari pesan pindah datang ngulu pengawal tau lalu kan musih lagi tau bertanya bernombor kusung 16871136 tau ke gaya nombor kusung 11169990 tau ke bernombor kusung 11337318 04. Pesan ya ke 8 ngatai ke pesan ngetas ulit kerikirum Widi Luduang Ana Angkul ngarik sirais bilik nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau bas kayu batang ai gat batang ai bali ngupi mega ke belayan ba tiau ili tiau ulu lalu ke belayan ya ke diau di Kuching Bintulu Miria Brunei Darussalam ke belayan di Sibu Suang Kapir ngau ya kenalah di rintai ya ke ditu ti ngelala niang siah anak jap tau ke dobre nama Indah Bintang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Siah Anajab. Niang Siah Anajab tau ke Indah Bintang dekat diatur kalau kena malam hari 6 atau ila 22 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 kabelayan kena pesan dimelatai ngulu pengawal tu kena diatur bah melatai satu jalai seliria kapit lalu sili lagi tahu bertanya ngagai Wini Luduang Anak Angkul bernombor kusung 11218968 tahu ke ngagai Remi Nyuling Anak Angkul bernombor kusung 17896209 92 Payau Anak Angkul bernombor kusung 19787825 tahu ke ngagai Tigang Anak Angkul bernombor kusung 17209444 29 nando baru isi pesan ngetas ulit ke datai ari Wini Luduang Ana Angkul ke pagi tu ngari hidas bilik madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Siah Ana Jab Niang Siah Ana Jab tau gentari Inai Bintang deka diatur kalai kena malam ari 6 atulah 22 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi ari Minggu 23 hari bulan 8 bala ke dipesan tiba-tiba datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bak melatai satu jalai seliria kapit lalu kak nemu sili lagi berkawal dengan pengawal tu lah kita tahu bertanya ngagai Wini Luduang Anak Angkul bernombor kusung 11218968 Remi Nyuling Anak Angkul bernombor kusung 17896209 92 Panyawan Angkul bernombor kusung 19787825 tahu ke ngagai Tinggang Anak Angkul bernombor kusung 17209449 pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai yang dipesan tu menuju ke wilayah ke dia bertembung
kejemuat lipat ili lipat ulu liduang mayang pemga liduang buli bala kediaba liduang gemuang tanjuang plaso payes buai melanjan memaloi bala kediaba baloi sabu ngakablayan kediaba tisa tiga berumah entalun skim sekarang ngawi kenalah di rintai kerito ti ngelala aju anak luang. Okey, nyeri pesan tu tadi madah ke aju anak luang, aju anak luang tau ke indai sabat anak ajai. Udah nadai kemari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang tau ke indai sabat tu deka di senggai ba rumah beruin tabut sekarang malam pagila malam retiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Khabar belayan ia ke dipesan kita datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tak bertanya dengan nombor 0-1-0-3-6-1-5-4-2-9 tak dengan nombor 0-1-4-3-9-0-5-4-2-9 dan baru isi pesan mati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan mudah ke pemati indaya ianya aju anak luang, aju anak luang udah nadai kemari ada 1-17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang tu deka disenggai bala mayuah ba rumah beruin tabut sekarang kena malam pagila malam hari 3 19 hari bulan 8 seberau ke di anjuang pagi hari 4 tuilah enya kena 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Khabar belayan kerepesan berlatai lalu kita akan nemu hasil lagi tak bertanya dengan nombor 0-1-0-3-6-1-5-4-2-9 tau ke dengan nombor 0-1-0-3-9-0-5-4-2-9. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi itu hanya pesan semati ti dikirim bundan anak balong galusi anak bundan yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai lebih lagi bala rumah jilan ulu risau rumah benet buan balai ruai ngau kebelayan kedia rumah lingwa tintiang kubal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang khabar belayan kedia oba rumah Edward anak rumpang ulus nulau rumah jangan ulus nulau Ida anak luang kedia oba rumah Nitias ensawa rumah Ipa Kerango ngobala kedia oba rumah Muluk keluar rumah Majid keluar bala oba rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak rumah Garak Munggu Menggeris Jalai Pusak khabar belayan kedia oba rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bun Sien Jalai Bukut Balangian rumah Migi Jalai Bukut Balangian kebelayan ke beliau berumah Rancak Nyala Ladung Empit Wa rumah Budak Sungai Pauah Nanga Atui Do berumah ngau kebelayan ya ke dia Bersemanjai Batang Awik Batang Kabo Lempak Meruji Batang Sebelak Batang Kerian Lubuk Lembah Serikai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rarai anak bandar tau ke hadumpai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bandar. Rarai anak bandar tau ke dumpai. Udah nadai kemari hari 1, 17 hari bulan 8. Lalu niang rarai anak bandar. Niang rarai anak bandar tau ke hadumpai tu. Deka di senggai bala mayuah ba rumah jelian ulu risau awik satu kena malam pergilap malam hari 3 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau nado baru isi pesan pemati ke datai area bundan anak balong alusi anak bundan ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bana rarai anak bana tau ke dumpai tau ke Lucy udah nadai kemari hari 1 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana niang rarai anak bana tau ke dumpai tau ke indai Lucy tau
deka di Senggai balam mayuah malam pergilau malam retiga 19 hari bulan 8 baru majlian ulu risau awi seratu sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Kristian ulu risau ke pelayan ke di pesan dan minta sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi hanya deka kami ngatai ke pesan berat ki bisi dikirum ke peringa ba awak penggerak pagi YFM ungkuap pagi tu.

0: lebih lagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Orang Sampau dan Wulu Festival AI pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai lagi ke bukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
3: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
4: Amat, tu mana nak? Nau, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
5: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Cool Pagi Rewind.
1: Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Nah, ya. Nanti mulai janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

0: Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi, bak berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 18/8/2026, lalu ke Terubah tu, Batang Berita. Sarawak Bisayati dikengemuan 6 satelit Kediri Empu, lebuh datai bak tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuleh nyungka ekonomi ngau dagang temuai. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Bisayati dikengemuan konstelasi 6 satelit Kediri Empu lebuh bak tahun 2030 dikenal tentu ke pengulih akses data Timeruan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tondo Peng madahkan habis nadai 6 satelit diguna kena nempak konstelasi tibesambung ngau pangandiri lalu ngaunya akses data di bumi oleh dikerja engau nak ngetu. Ia madah ke pengulih ngembuan satelit Kediri Empu Jemaila guna amat kena nentu ke Sarawak oleh guna data ngau efektif pagi dikena nyukung pemansang menua. Ia maksud ke jakut tu ngagai media, pengudah pengerami ngelancar ke platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke ekosistem data benua Tumegak majak dipenyalaikan dengan pengawak ngemansang ke pelasar data berdaulat. Premier madah ke Sarawak merambu dengan ngemansang ke pelasar data berdaulat dengan puruk ke penerang perintah dalam sitik sistem dikena nyukung pengawak merambu ngap jalai ke pemansang menua. Platform untuk ngemendar kemayuh macam data dikena ngau cara kelebih berstruktur. Yang kaum dikena merambu pemansang negeri pintar ngau rangkaian infrastruktur. Platform tu begak oleh mantuk orang meranak ke pukuk ngulih ke penerang berkawan dengan dua serta peminta projek di dekat dikemansang ke di Sarawak. Tajak pihak kuya ukai semua data perintah boleh dikunci ngagai mensia mayuah. Kelebih lagi penerang strategik berkawal engau penglikun. Sarawak diatuk bisa dua palan data perintah, ianya di Semarahan, Enggau Santubuang. UPS EPF ngeregister 441,846 ikut kaban baru dalam tempoh 6 bulan nakak 30 hari bulan 6 tu tengujung ke penyampau orang tu dah ngeregister ngau UPS tu manggai 18.5 juta ikut. Nitya ke penerang dari UPS EPF penyampau kaban ke aktif megak nambah ngagai 10.9 juta ngau nisbah kaban ke aktif ngagai kena aktif majak manah ngagai 59 hari 41 ikut. Pengaji ke aktif megak nambah ngagai 645,207 nakak bulan 6 tu berindik hari pengawak ngeregister lebih 37,000 pengaji baru dalam tempohnya. Berbangunnya penyampau duit ke disimpan bak APF bisa nambah 8.5% ngagai 33.87 bilion ringgit bak suku kedua tahun tu nanti dibanding ke ngau 31.21 bilion ringgit ungkup tempoh ke sama tahun yang kemarin. Ditiah ke penerang Rupiah Statistik Malaysia, penyampau orang ke nadai gawak di menua tu ianya 3% nakak bulan 5 tahun tu. Rega market global ekonomi kreatif sudah manggai semak $3 trillion Amerika Syarikat merepluang gagai Sarawak ngemansang ke sektornya dengan pengawak ngawul raban biak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke Sarawak ngemuan potensi besar bawah ekonomi kreatif dengan 19 kategori industri bakal gastronomi, hasil pengelandik jari, media, engau fashion. Raban biak patut medak industri kreatif jadi peluang dikenang mansang ke pengawat dagang ngau innovation kelimpah hari ke mansiak peluang dalam sektor dagang temuai ngau hospitality. Ia madah ke pemansang ekonomi kreatif guna kerjasama antara perintah, institusi akademik, pembekuah industri ngau komuniti dikenang negap ke bakat innovation ngau pemansang ekonomi. Datuk Snowden madah ke munyinya lebuh jadi ke simposium Nembiak Pata 2026 di Kuching. Kita ada tahu benda-benda yang ke berita pagi hari YFM. Projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam Kuala Lawas kebungkus 2.35 juta ringgit di sadang tembok bulan 9 tu. Ianya tumbuh ritim puasal, ianya tembok dalam bulan 10 tu. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke perkara praktikal guna engkau peminta palan patut dikemerat ke lebih berjalan ke tiap projek yang kaum Anjung Usahawan. Tiap langgur patut berlalu ke empat batang prinsip, ianya guna, praktikal, penglikun, enggau pemanah. Ia megak dekat ke arkitek kedi ciri kenyak, datai ngabas palan projek sebelum tetap ke gaya langkar. Dato' Amar Awang Tengah madah kemunyinya, pengudah ngabas projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ia madah kepalanya oleh mantuk rakyat ngau masuk pengawak dagang mit ngau jalan pemesai serta ngerembai ke market produk menua tu ngagai Brunei enggau Singapura. Ia madah menua lawas ke semak ngau Brunei patut dikenang mansang ke ekonomi serta ngelaku ke produk menua tu. Pemansang Waterfront Bintangor dikarap oleh nyungkak aktiviti ekonomi ngau dagang temuai menua tu dengan pengawak ngangkat ke pemanah perengkat guna serta infrastruktur. Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke projeknya sebagai hari pengawak dikena negap ke pemansang Bintangor hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Projeknya dia tu benung ngantik pemendar ke penudi yang kaum pemendar palan dari upis berkuasa langgur pemansang negeri SPA. Yang madahkan ti semua berjalan dengan lancar, tender dipelabakkan dekat dibuka ujung tahun tu lalu projeknya boleh berengkah di berjalan ke bat tahun sitik tu ilah. Pemansangnya boleh nyari palan nur ngatur aktiviti komuniti ngau pematak temuai lalu ngau nyak muka peluang ngagai orang dagang ngau orang dagang mit di menua tu. Ya madah munyinya pengudahnya di chairman awam penyelarasan komiti besai Pesta Meradung Baupis Pelilih Meradung. Berbak ngunya Pesta Meradung 2026 dikarap kuliah buka peluang ke besai lagi ngagai orang ke bedajak ngagai orang dagang menua tu nambah ke penatai pemisik sida dengan penatai bala temuai bas pemanjai 14 hari pengeraminya diatur. Datuk Ding Kung Hing madah ke orang dagang patut nyedia ke pemakai ngau barang ke berkualiti dikena mata serta ngetan ke pengarap hati bala temuai. Pengeram itu dekat diatur kena 24.8 nyentuk ke 6.9 ngau mayu macam aktiviti baru bisa diatur kena mata mayu agik temuai datai. Yang madah kenyematan Tuanku Haji Bujang tu dah dibuka ngagai mensia mayu megak dekat ngemuntang ke pejalan Ritanya Manis Serikai Ngau Sibu ngagai Bintangor. Sekedar batang pengerami yang nyak Bintangor Powerboat dia dekat masuk edisi ke-11 yang kaum sitik kategori baru serta dipasuk sidak di Brunei Engau Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif Ngau Kompeten Kompak nyadi pelasar dikenang angkat ke penemu pengelandik ngau pengulih nyadi sikuk ketuai komuniti bak kandang menua Seribas. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Kebega Adun Seribas, Datuk Muhammad Razi Sitam, madah ke programnya merik penerang pasal polisi ngau inisiatif perintah, ngatur komuniti, pengelantang peniau, pengerai, pengelandik digital, ngau potensi dagang temuai menua tu. Bala tuai komuniti bempu pengawak nyadi orang tengah antara perintah ngau rakyat berenggat raban bangsa kalainya guna ke penemu terbetul serta pemaduk baru. Program tu diguluk 120 ke orang hari debak sepauh ngau pusat serta setipat ngau aspirasi perambu strategik pentadbiran bagi menua betung 2026 ngagai 2030. Buat program kesama Grand Project Mid Menua Pesisir RM288,000 sudah disuak ke ngagai Komiti Pemansang Ngau Penglikun Genturung Pendiau Bak Kandang Menua Seribas lalu RM232,000 lagi diberi ngagai Masjid Enggau Surau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak Bisiati dekat ngembuan 6 satelit ke Dirimpu lebuh datai bak tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap kuliah nyungka ekonomi dagang temuai. Ya, ada kat berita kita ke pagi tu peningat. Beritanya tadi di Tusun Saripah Joyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Elinda Suil, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 18/8 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu, bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuh projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh, tidak gagak nak belanja RM3 juta udah tembu. Projek tu nyerangkum dua iti peguang nyemrai, Siti Ungkup Orang Besai Tuai, lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang tu megak bisi disikap ngau bilik bertukar gari, agu setupis kenang mujur ke pejalai prasi kelimpah merip nyamai ngagi orang tidatai. Peguang nyemerai ke digagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai dilawak rabat bangsa ke diau bandur tu, lalu dekat dibuka ngagai mensia maiwah. Projek tu ngayan ke pengerangsiang ti perintah, lebih nyedia kepalan melantang kati ti berkualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia maiwah, kelimpa merangsang gaya hidup berpengerai, hari aktiviti nyemerai serta nyukung pemansang rama ngau melantang kati di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
5: Berterima kasih kitai ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
9: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, waduk dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
4: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, nyasuh kita besar.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap, nyasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
4: penanda bangsa,
0: merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Kes kali itu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur ban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.